Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga serta sekalian sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, tambahkan kurniaan-Mu kepada kami dan janganlah Engkau kurangkannya pada kami, dan muliakanlah kami, dan janganlah jadikan kami hina dina, dan limpahkan kurniaan-Mu ke atas kami, dan janganlah Engkau tahankannya daripada kami, dan utamakanlah kami, dan janganlah utamakan yang lain ke atas kami, dan redailah kami, dan redailah semua usaha kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: lagi. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini. Baik, Hazri.
1: Ya, kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan menerusi portal Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 1 Oktober 2026, yang mana bagi negeri Pahang dan Makmur, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
0: Okey.
1: Petang sehingga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, baik. Kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan bagi negeri Pahang bagi hari ini, Khamis, ya, di mana di sebelah paginya tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, itu dia antara ramalan cuaca yang disediakan menerusi portal Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, baik, seperti biasa pada pukul 8.30 minit pagi nanti,
1: ya,
0: kita beralih pula ke ruangan masjid ke masjid.
1: Ya, terus kekal setia bersama kami.
0: FM.
1: Satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: 30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid. 8.30 minit pagi seperti biasa untuk ruangan masjid ke masjid kita pagi ni, Hadri. Bagaimana?
2: Okey, kita kongsikan berkenaan dengan program Raudhatul Jannah. Fa'inni Karib pada hari ini 1 Oktober 2026, hari Khamis, pada pukul 10 pagi nanti.
1: Yeah.
2: Jadi bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman, yang mana akan berlangsung di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
1: Okey, baik. Seterusnya ni, Gema Al-Quran Negeri Pahang 60.0 sudah masuk ke minggu ke-17 ni, di mana akan berlangsung pada hari Ahad 4 Oktober 2026, masanya 7.30 pagi. Seperti biasa, Gema Al-Quran ni mengangkat konsep 6T, iaitu Tajwid, Tranum Murattal, Tadarus, Tadabur, Taslim dan juga Tahlil Perdana.
2: Yeah.
1: Di mana minggu ini jenis Tranumnya Hijaz. Bersama dengan pembimbing utamanya, iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz.
2: Yeah.
1: Seperti biasa di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Baik. Okey. Seterusnya ini juga, yang mana akan berlangsungnya kuliah Doha mingguan pada hari ini juga, 1 Oktober 2026, bermula pada pukul 9.30 pagi sampai pukul 11 pagi.
1: Yeah.
2: Bertempat di Dewan Surau Al-Hijrah Kampung AC Kuantan. Jadi bersama dengan penceramahnya, iaitu yang berbahagia Ustaz Alwi bin Muda, mantan pengarah Yadim Pahang. Jadi semua dijemput hadir. Dan antara pengisiannya akan berlangsungnya bacaan zikir Al-Masurat, bacaan hadis 40 Imam Nawawi, dan juga kajian mustalah hadis. Jadi semua muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
1: Okey, baik. Seterusnya ni, kuliah duha mingguan hari Khamis ni, dengan tajuk ceramahnya Dengan Solat Hati Jadi Tenang, bersama dengan penceramahnya Ustaz Nek Ahmad Halimi bin Nek Lam, iaitu Imam Masjid Baru Seberang Cenor ni. Di mana program ini akan berlangsung hari ini.

0: Ini 1 Oktober 2026, hari Khamis, bermula 8.45 pagi, bertempat di Masjid Warisan Cenoh, Bandar Lama Cenoh.
1: Ya.
0: Jadi, Muslimin dan Muslimat dijemput hadir.
1: Ya, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
0: Ya, dan insya Allah pada minggu hadapan, banyak lagi info yang kami bawakan untuk masjid ke masjid.
1: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
0: Satu
1: pilihan.

0: baru berlalu dari Syura Badrun Canda. Ha, yeah. 8.52 minit pagi ketika ini.
1: Ya, yeah, yang mana yang sedang mandu tu mungkin terhibur kan. Ha, rasa macam nak berjoget je dengan lagu ni kan. Ha,
0: yeah.
1: Jadi seronok lah. Harap-harapnya supaya hari ni hari yang mencerikan hari anda.
0: Betul,
1: lah.
0: Betul, bulan yang baru pastinya hidup anda ceria ya, untuk Oktober ini.
1: Baik. Okey, sempena dengan Temasya Orang Pahang 2026 ini.
0: Okey.
1: Kita nak kongsikan untuk anda semua 11 daerah, satu Temasya untuk semua. Jom meriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong.
0: Ya, nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang.
1: Ya.
0: Dengan perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, ada pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi, tradisi serta kemeriahan festival makanan.
1: Wow, banyaknya. Bukan sekadar datang dan juga melihat, sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti ada mana, menyumpit, gasing dan juga wah punggung.
0: Turut ada disediakan iaitu senam seni. Ada juga fun run, ada fun walk sempena dengan Hari Sukan Negara.
1: Menarik. Jadi manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain juga ada jualan Agro Madani dan juga jualan Rahmah.
0: Ya, jadi usah ketinggalan ya penampilan Datuk Ramli Sarip. Wow. Ada Roslan Madun. Ada Zamir Harith serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Yeah,
1: semuanya menanti anda pada 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana.
0: Kekalkan tradisi seni budaya di hati.
1: Ya, yeah, untuk maklumat lanjut anda boleh saja ke laman sesawang dan juga media rasmi JKKN.
0: Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang.
1: Ya, yeah, orang macam promo.
0: Ya. Yeah. Okey, di laman sesawangnya, yeah. Apa tu, Hatri?
1: www.jkkn.gov.my.
0: Ya. Yeah.
1: Ataupun kesemua platform media sosial rasmi JKKN. Ada Facebook, JKN Pahang dan juga at My Seni Budaya.
0: Ya. Yeah.
1: Ada juga TikTok JKKN Pahang dan juga Instagram JKKN Pahang.
0: Okey, baik. Jadi ambil peluang untuk hadirkan diri dari 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong.
1: Baik.
0: Okey, seperti biasa, Hatri, pukul 9 pagi nanti kita ada apa, Hezri?
1: Ya, yeah, kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Jadi kepada anda terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: 104.1 Kuantan. Tujuh 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
3: Bila ku dengar janji-janjinya.
2: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
4: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
2: Dan 92.0 Mar.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua di jam yang terakhir. Kami temankan anda untuk Zone Aktif 6 hingga 10 pagi.
0: Ya, bagi edisi hari Khamis hari ini 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, yang sedang bekerja ketika ini, jadi selamat melakukan tugasan saya ucapkan kepada anda.
0: Ya.
1: Cerah je hari ini ni.
0: Cerah. Cuaca cerah hari ini, alhamdulillah. Bolehlah orang kata nak sidai kain tengah hari ni kan.
1: Ya, betul. Okey, juga untuk anda semua kita nak kongsikan moh sertai program Peace Hari Jantung Pahang 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad ini. 4 Oktober 2026 bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 9 pagi. Bertempat di Dataran Sayangi Kuantan. Jadi pelbagai aktiviti telah pun akan dianjurkan. Seperti aktiviti larian komuniti, saringan kesihatan dan juga cabutan bertuah.
0: Bukan itu saja, godong-godong sesi bersambung lagi di ruang lega ground floor East Coast Mall bermula jam 10 pagi hingga 8 malam dengan mengadakan saringan kesihatan penuh. Ada juga pelbagai aktiviti menarik, semuanya percuma khas untuk anda semua. Jadi untuk maklumat lanjut, sila layari pautan Facebook Persatuan Pembedahan Kardiorasik Pahang.
1: Itu dia antara aktivitinya. Jadi untuk anda semualah yang mana yang mungkin berkelapangan kan, jadi bolehlah datang ramai-ramai memeriahkan lagi program-program yang akan dianjurkan ini.
0: Ya, betul tu Hedri.
1: Okey, seperti biasa di jam yang terakhir ini ucap.
0: Okey, di jam yang terakhir ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music atau Perhenti. Jadi kita mulakan lagu dari Search ni, Nur Nilam Sari.
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: 9:52 minit pagi ketika ini.
1: Ya, dah pun kita menghampiri penghujung jam yang terakhir untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi.
0: Ya, jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi bertemankan kami berdua dalam Zon Aktif pagi ini dari jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
1: Ya, ada yang tak makan lagi ke?
0: Lepas ni bolehlah kita pergi makan.
1: Ya, betul. Jangan skip makan pagi tu, penting sebenarnya.
0: Betul tu, untuk orang kata tenaga kita untuk bekerja pagi ini.
1: Ya.
0: Jadi memang penting lah untuk kita untuk bersarapan pagi. Betul. Sebenarnya.
1: Kadang-kadang kita tak tahu tengah hari kadang tiba-tiba ada kerja banyak nak dilakukan.
0: Yeah.
1: Kan? Rasa macam dah free dah.
0: Nah, dah free tapi ada lagi. Jadi orang kata penting, walaupun orang kata roti tu keping tu itu orang kata membekalkan tenaga untuk kita sebenarnya. Yeah. Kan? Jangan skip.
1: Ya. Yeah. Okey, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita ada dunia.
0: Dunia 10 pagi.
1: Dan seterusnya.
0: Dan seterusnya nanti kita akan pass button ni kepada DJ yang seterusnya.
1: Ya.
0: Dalam Zon Persona semestinya kita akan bersama dengan Afni akan menemani anda dalam Zon Persona.
1: Ya, jadi kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi semua. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Oh, dengar Pahang FM? Bersama Zul Adi.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah, apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: programa de cookies arrancado.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Assalamualaikum, selamat pagi semua. 10.24, 25 minit pagi. Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Seperti biasa, setiap Khamis di jam ini, anda akan bertemankan saya, Afni Suhaimi, dalam Zon Persona bermula jam 10 pagi tadi sehingga jam 2 petang nanti. Dan hari ini Khamis 1 Oktober 2026, bulan baru, mood baru, cerita baru. Yang paling penting, kita ada 4 jam nanti bersama saya. Jangan ke mana-mana. Hari ini kita ada pengisian yang agak menarik juga, di mana pada jam 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Tuan Mahdi Amin untuk Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Islamic Tourism Center ITC untuk program World Islamic Tourism Conference di Zenith Kuantan. Dan seterusnya pada jam 12 tengah hari nanti, jangan ke mana-mana kerana anda boleh membuat pilihan ataupun lagu-lagu pendengar, lagu-lagu nostalgia. Seperti biasa di jam itu, 1 jam 12 hingga pukul 1 tengah hari nanti, anda boleh hantar kepada saya WhatsApp di mana lagu-lagu permintaan anda untuk marathon hits, lagu-lagu nostalgia saja. Dan pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan sedikit perkongsian cantiknya Iman pada jam 1.10 minit selepas berita ya. Dan waktu Zuhur hari ini pada jam 1 tengah hari, awal hari ini Zuhur kita. Dan seterusnya ceramah pilihan hari ini bertajuk Kepentingan dan Kelebihan Ilmu, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Ahmad. Okay. Jadi jangan ke mana-mana, lagu pertama di jam ini untuk anda, Simbiosis dari Ella, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Okey, pejam celik, pejam celik. 1 Oktober dah. Saya suka bulan baru. Sebab kan bulan baru ni dia rasa macam satu butang reset pada saya lah. Tak semestinya kita kena tunggu tahun baru baru ubah sesuatu dalam hidup kita kan. Kadang-kadang cukup dengan satu hari bulan. Kalau saya kadang-kadang, kalau mood saya baik kan, saya bukan tunggu satu hari bulan, saya tunggu hari-hari. Tiap-tiap pagi tu pada saya, bangun tidur tu adalah hari yang baru untuk saya. Kita kata kan, okay, bulan lepas dah lepas. Yang tak menjadi kita belajar daripada situ kan, yang menyakitkan kita lepaskan. Tapi mungkin ada benda yang belum tercapai, kita boleh cuba lagi hari-hari yang seterusnya. Tak payah tunggu bulan pun tak apa. Dan kalau anda rasa sepanjang September lalu anda macam tak bergerak ke mana-mana, anda macam tak ke mana-mana, macam itu saja kan, tak ada perubahan, tak ada apa-apa yang berlaku, kadang-kadang kita ni jangan terlalu keras pada diri sendiri. Pendek kata, mungkin kita daripada duduk saja tu, mungkin kita boleh fikirkan apakah pembaharuan yang nak kita lakukan. Yang penting kepada ke arah kebaikan. Mungkin ada di antara kita yang sebenarnya sedang bertahan kan, bertahan pun satu pencapaian juga sebenarnya kan. Jadi untuk bulan Oktober ni, kita tak perlu letak target yang terlalu besar. Orang kata mungkin sikit-sikit kita cuba kan, pilih satu benda, satu sahaja. Contohlah, biasanya kita tidur pukul 12:30 malam kan. Mungkin kita boleh bermula dengan malam ni untuk tidur lebih awal, untuk minum lebih air yang lebih banyak, minum air lebih banyak lah, air masak kan. Mungkin kita boleh hubungi mak ayah kita lebih kerap contohnya, ataupun nak simpan satu hari RM5 untuk adik-adik kita kan. Atau yang paling mudah lah, nak lebih banyak senyum. Mungkin satu hari tu, hari-hari kita mood-mood pagi tu, biasalah orang bangun tidur kan, bila tak cukup tidur mood dia lain macam kan. Mungkin permulaannya, saya bangun tidur, saya nak mulakan dengan senyum. Jumpa orang yang dalam rumah dulu, kita senyum dulu ya. Bukan apa, sebab perubahan besar biasanya bermula dengan benda yang kecil sahaja, yang kita ulang-ulang-ulang setiap hari. Nak konsisten ulang tu lah bukan senang kan. Jadi bulan Oktober ni anda nak ubah apa? Saya nak tahu juga kan. Mungkin anda boleh kongsi dengan saya dekat WhatsApp Pahang FM ke, sambil-sambil tu, sambil dengar lagu tu, saya kongsi apa pendengar kita nak ubah pada bulan Oktober ni kan. Hantar mesej hantar WhatsApp di 0103207448. Nanti kalau saya free-free, saya boleh baca dan kongsi dengan godong-godong kita. Okeylah, sambil-sambil tu kita berhibur dengan Dato' M. Nasir, anak-anak kita, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesona.

0: Ya, jangan paksa rindu lagu nyanyian dari Ifan 17. Oh, sayu eh. Lirik-liriknya puisi sungguh. Dia kata dia tutup pintu dari hati dia kan. Mungkin ada di antara kita yang bulan ni dia nak start apa? Tinggalkan perkara-perkara yang menyedihkan di hari lalu. Wow. Okey, tapi saya nak kongsi dengan anda dari pendengar kita, Kak Ita Kampung Beluka. Katanya, kita dengar apa Kak Ita cakap ya. Kejap Kak Ita.
1: Okey, Afni, pasal yang tindakan pertama untuk bulan Oktober tu, yang Afni sebut tadi tu, memang kena pada Kak Ita yang nak simpan RM5 satu hari tu. Allahuakbar, selama ni berniaga bertahun-tahun Afni. Tapi itulah, simpanan langsung tak ada. Jadi bulan Oktober ni lah. Kaitan nak bermula dengan RM5 sehari. Terima kasih Afni bagi inspirasi macam tu dekat Kak Ita. Dan insyaAllah Kak Ita akan isi komah melakukannya. Terima kasih Afni dan Pahang FM. Semoga terus menyerlah dalam bidang penyiaran ni, Afni.
0: Terima kasih.
1: Bye.
0: Bye. Itu dia perkongsian daripada Kak Ita. Katanya dia nak, dia dah start dah RM5 sehari. Tak kisah sebenarnya. Dah RM2 pun okey je kan. Tak ada masalah. Tapi kita kena, bak kata Kak Ita, konsisten. Marilah kita sama-sama ya. Cuba yang mana yang baru saja memulakan hari-hari anda tu. Tak apa. Mungkin hari ni anda rasa sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Kita kena mula bulan baru. Hari baru dengan perkara-perkara yang menyeronokkan, menggembirakan untuk baiki mood kita. Okey, untuk anda, aku masih setia Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia pesan orang dulu dari Kudik Kalik. 11.07 minit pagi Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Dan tak lupa kami dari Pahang FM ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warosti Wan Ismail pada hari ini 1 Oktober 2026. Keberapa tu rahsia. Selamat hari jadi Tok Wan ya. Wadong-wadong kita mesti orang kata itulah banyak ucapan. Sebenarnya Kak Nas hantar ucapan dekat kita ni, tapi kita tak sempat nak siar lah kan ucapan hari jadi pada Tok Wan. Tapi tak apa, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Jangan lupa 11.15 minit nanti kita akan bersama dengan tetamu kita untuk slot temu bual tajaan. Okay, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, baiklah. Sekarang di talian bersama dengan saya hari ini. Assalamualaikum, Tuan Mahathir Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Seperti yang kita katakan tadi ya, slot tajaan hari ini bersama dengan saya tetamu kita Encik Mahathir Amin, pengarah bahagian pembangunan industri Islamic Tourism Center. Dan hari ini WTC 2026 menghimpunkan pemain industri, pemikir dan delegasi antarabangsa di Kuantan ya, Encik Mahathir ya.
1: Betul.
0: Sekaligus beri peluang untuk mengetengahkan Pahang dan Pantai Timur sebagai sebahagian daripada landscape pelancongan antarabangsa. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, World Islamic Tourism Conference WITC 2026 akan diadakan pada 5 hingga 8 November 2026 di The Zenith Hotel Kuantan, Pahang Darul Makmur. Dan kita nak tahu apa itu WTC 2026 ni. Silakan tuan.
1: World Islamic Tourism Conference ataupun WITC 2026 adalah satu pidangan antarabangsa yang dianjurkan oleh Pusat Pelancongan Islam ataupun IITC. Ini adalah edisi yang kelima, Puan. So sebelum ni kita buat program 4 kali di Lembah Kelang. So untuk edisi kelima, kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pahang untuk penganjuran di Kuantan. So program ni adalah program yang berbentuk persidangan di mana ada banyak topik-topik bisnes antarabangsa yang dibincangkan oleh pelbagai panelis dan juga penceramah daripada seluruh dunia, di mana akan berhimpun di Kuantan, di Hotel Zenith, untuk berbincang dan menetapkan hala tuju pusat pelancongan Islam dunia, yang mana Malaysia dinobatkan sebagai nombor satu.
0: Okey, baiklah, kita nak tahu juga, pendengar kita pun nak tahu juga, kenapa Pahang dan Pantai Timur itu dipilih sebagai lokasi penganjuran acara antarabangsa ini?
1: Saya dengan pihak ITC ada berkunjung ke Berlin bulan 3, menyertai satu program ITB Berlin, satu program pelancongan, pameran pelancongan yang besar. Program itu di Jerman, tapi hostnya adalah negara Angola. So tercetus idea dari situ, kita punya program di Malaysia, why don't we seek satu host yang daripada satu daripada state-state negeri-negeri di Malaysia. So kita berbincang dengan Pahang di Berlin, dari situ bermulalah diskusi dan perbincangan yang akhirnya Pahang bersetuju untuk menjadi host. Kali pertama kita buat penganjuran, ada host daripada state. Sebelum ni semua kita buat sendiri sahaja. Kenapa di Pahang? So Pahang adalah gateway paling dekat untuk pelancong ke Pantai Timur di East Coast Belt. Pahang 3 to 4 hours daripada KL dah pun sampai, and insyaAllah soon bila ada ECRL akan lebih lagi access kepada Pantai Kuantan especially. Dia kalau di Pahang sendiri, saya sebenarnya saya orang Pahang, saya orang Jerantut. So saya bias dan sikit.
0: Dibekapa di sokongan kan Tuan Madi kan.
1: So kita dia dekat di hati kalau, kalau kita nak buat program di Pahang tu. So kita dia kita membawa jaringan antarabangsa terus ke Pantai Timur. So daripada kita buat semuanya di Lembah Kelang, why not kita bawa ke Pantai Timur, di mana membuka ruang untuk destinasi baru serta pemain industri, nah, tidak hanya di Pahang, daripada Kelantan dan Terengganu, untuk memperkenalkan produk Malaysia ke mata dunia.
0: Saya setuju juga, di mana Pantai Timur kan terkenal, boleh katakan terkenal sangat dengan pelbagai tarikan utama kan. Dan okey, kita terus ke soalan yang seterusnya, di mana WITC 2026 dijangka menghimpunkan pemain industri dan pemikir pelancongan dari pelbagai negara tentunya kan. Dan boleh Tuan Mahathir kongsikan sedikit antara negara-negara yang akan mengambil bahagian dan apa yang ITC harapkan daripada penyertaan antarabangsa ini?
1: So program WITC adalah program antarabangsa, dan of course dia punya barisan penceramah dan panelis adalah majority adalah antarabangsa, if not dalam 40-50% daripada antarabangsa. Kita ada membariskan dekat hampir 50 panelis dan moderator yang akan berhimpun di Kuantan pada 5 dan 6 November, 1.5 hari, 6 hari bulan, hari Jumaat. So kita akan berhenti sebelum solat Jumaat. So dalam lebih 20 ke 25 penceramah dan panelis daripada seluruh dunia telah pun ada yang dah confirm. Saya rasa dalam dah banyak yang dah memuktamadkan penyertaan. So kita ada jemputan daripada Rusia, daripada Kanada, daripada UK, Taiwan, Brazil, Turki, Jepun, Jerman, Sri Lanka, Indonesia dan of course daripada seluruh Malaysia yang akan berhimpun di Kuantan. So pengisian persidangan dia berbentuk perbincangan yang jurus kepada banyak topik-topik antarabangsa lah, yang mana penceramah yang kita bawa masuk adalah yang spesialis ataupun pakar kepada bidang masing-masing, yang tertumpu kepada contohnya bidang teknologi dan AI. Ada yang bercakap pasal kelestarian, ada yang bercakap pasal krisis di Timur Tengah dan sebagainya. Semua ini adalah pengisian yang kita akan bawa kepada Pantai Timur, insyaAllah.
0: Dan dikatakan juga ya, perbincangan mengenai pelancongan Islam dan pelancongan mesra Muslim yang kini menjadi dimensi yang kita punya nilah negara kan, dan di luar juga. Jadi tarikannya begitu banyak. Dan selanjutnya, sebelum kita sambung soalan-soalan seterusnya, apa kata tuan, kita berehat seketika boleh?
1: Baik.
0: Okey, untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM dan sambung kita bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu pengarah bahagian pembangunan industri Islamic Tourism Center, iaitu memperkatakan tentang World Islamic Tourism Conference WITC 2026, ya Tuan Mahathir. Okey, baiklah. Katanya ada tema WITC tahun ni, ya?
1: Betul.
0: Apa temanya? Apa yang sebenarnya ingin diketengahkan melalui tema Faith and Family Beyond Borders?
1: Dia setiap edisi World Islamic Tourism Conference, kita sentiasa sediakan satu tema yang akan menetapkan hala tuju conference dan objektif-objektif yang ingin kita capai. Untuk tahun 2026, kita menetapkan tema Faith and Family Beyond Borders, kerana dari database pengamatan dan observation dan study yang dibuat oleh ITC, the trend untuk pelancong Islam ni dia datang bersama keluarga. So kalau datang, kalau saya sebagai orang Islam pergi pergi melancong, saya akan bawa family, anak-anak dan sebagainya. Sama juga dengan pelancong daripada Timur Tengah yang nak bawa family atau bawa isteri dan sebagainya. So ini adalah satu macam sinonim dengan pelancong Islam punya trend. So as far as ITC punya concern, kita nampak ini adalah satu quality tourist. Turis yang datang ramai, tinggal lama dan spend banyak adalah turis yang kita namakan quality turis. Bukan kita tak support backpackers yang datang duduk dekat hostel, tapi these are turis yang tak spend. So pelancong Islam adalah pelancong quality, pelancong yang berkualiti. So that is why untuk program-program di sesi-sesi yang kita akan bentangkan di Kuantan adalah akan menghala tuju dan menjurus kepada nilai-nilai kekeluargaan dan juga nilai-nilai faith, percaturan dan percampuran antara agama, kehendak agama, Islamic Tourism itself dengan nilai-nilai agama yang boleh kita bawa kepada audiens di Kuantan, insyaAllah.
0: Okey, dan Tuan Mahathir, selain persidangan kan, ada satu lagi komponen yang memang cukup menarik, iaitu WITC Travel Mart yang berlangsung dari 6 hingga 8 November. Jadi bagaimana Travel Mart ni boleh buka peluang kepada industri pelancongan di Pahang itu sendiri ataupun di Pantai Timur?
1: Betul, menariknya WITC dia, kalau program yang dianjurkan oleh bahagian pelancongan ni, dia tidak habis kepada persidangan sahaja. So dia ada bermacam-macam acara, ada ketarian, kebudayaan, culture dan sebagainya. Termasuklah program MART ataupun exhibition reruai yang kita anjurkan bersempena dengan persidangan. So persidangan ni selama sehari setengah dan berakhirnya hari kedua, penutup saja persidangan, kita akan lancarkan MART. Kita dipanggil WITC MART. So kita akan bukakan peluang untuk peniaga-peniaga SME, pengusaha-pengusaha dan usahawan di dalam bidang, tidak hanya di bidang pelancongan. Pelancongan of course, kita punya main target kepada travel agent, hoteliers dan sebagainya yang nak menjual produk package umrah ke package pelancongan Islam ke. Ada ruang yang kita berikan untuk mereka bersama-sama menyertai program reruai WITC. Turut juga dibuka pintu untuk peluang untuk berniaga kepada kesemua peniaga yang daripada negeri jiran Pahang, Konsulat Kelantan dan juga Terengganu, di mana adalah jajaran daripada East Coast, daripada Pantai Timur. So kita harap satu opportunity yang baik untuk para peniaga dan juga untuk pengunjung-pengunjung terutamanya di negeri Pahang, di Kuantan khususnya, dan juga di negeri-negeri jiran di sebelah Pahang, Terengganu dan Kelantan, insyaAllah.
0: Dan masa ni lah ya, kita punya usahawan-usahawan kan dengan katanya 100 buah reruai, betul?
1: InsyaAllah kita tengah usahakan dapat reruai dalam

0: 100 ke 100.5 even kalau ada rezeki insyaAllah. Tapi and then kita nak ada penglibatan juga daripada pihak-pihak association, pihak persatuan. Kerana kalau puan faham, industri pelancongan ni banyak persatuan. Ada persatuan hotel, ada persatuan travel agent, ada persatuan you know, spa dan sebagainya. Semua ni pun kita akan jemput untuk mereka sama-sama membuka ruang reruai di MAT. InsyaAllah.
1: Okey, ini salah satu soalan tambahan saya.
0: Silakan. Okay, tuan, nak booking pun boleh.
1: Ya. Okey, Tuan Mahdi.
0: Kalau travel faham nak ada ruang, nak ada ruang, kita boleh bagi.
1: Ya. Kita nak tanya sebab pendengar-pendengar kita kan bila dengar dia excited. Lagi-lagi melibatkan pihak antarabangsa kan, mungkin ada ada antara usahawan tempatan kita yang memang berminat untuk tahu lebih lanjut kan, ataupun mungkin ada rodong-rodong kita yang berminat nak hadir, nak tengok
0: rodong-rodong
1: betul. Dia berminat nak hadir, nak pergi reruai yang ada kan, dengar-dengar banyak ni jadi excited kan, jadi boleh ke kita jemput ke rodong-rodong kita ni hadir untuk melihat sendiri program ini?
0: Of course, program untuk persidangan kita buka permohonan, boleh pergi melayari kepada www.itc.gov.my, boleh daftar sebagai delegasi. Tapi saya rasa lebih kepada menarik untuk public punya participation adalah untuk MAT tu. So kalau MAT, so biasalah sometimes untuk kita dapatkan himpunan macam-macam offer dan discount dan sebagainya di satu bangunan di dekat Zenith tu quite rare. So kalau tanya saya sebagai orang Pahang, this is the closest we ever going to get to hosting Olympics lah. Pahang sebagai host Olympics, bayangkan ada banyak himpunan daripada seluruh dunia datang ke sana yang kita akan cuba bawa ke Kuantan insyaAllah. So satu peluang yang baik. It's a weekend yang panjang, sebab hujung minggu yang panjang, hari Isnin cuti di Pahvali. So tarikh tu pun orang cakap tak jauh dengan gaji. Masih lagi minggu pertama. So kalau siapa-siapa warga Pahang dan Pantai Timur yang ingin menerokai sebarang peluang diskaun dan sebagainya, insyaAllah bolehlah berkunjung ke sana. Kami akan bekerjasama dengan, of course, dengan Kerajaan Negeri Pahang, dengan Tourism Pahang, dengan Tourism Malaysia Pahang, pejabat di Pahang, untuk mempromosikan MAT ni ke seluruh negeri Pahang dan juga ke seluruh mana Kuantan, termasuklah insyaAllah ke seluruh juga ke bahagian-bahagian di negeri-negeri berjiran insyaAllah.
1: Iya betul. Dan okey, akhir sekali, kalau kita bercakap tentang legasi WITC ni sendiri, selepas peserta antarabangsa pulang dan persidangan berakhir, apakah yang ITC mahu lihat berlaku di Pahang dan Pantai Timur terutamanya?
0: Dia WITC adalah satu program antarabangsa, di mana bila program antarabangsa kita berpandukan kepada standard dan juga perkara-perkara, isu-isu yang berbentuk dan berantarabangsa dari segi nature dia. So typically at the end of every conference yang kita buat, kita akan filekan satu resolusi daripada program. Biasa kalau program ada 10 topik yang dibincangkan, akan ada konsesi ataupun resolusi daripada pihak industri yang kita akan angkat suara industri, di mana the whole thing happen in Pahang. So nama Pahang akan terpahat dalam WITC sebagai tercetusnya konsesi-konsesi tertentu dan resolusi-resolusi tertentu yang akan menetapkan hala tuju pelancongan Islam dunia yang dimulai di Malaysia, dan Pahang was the host.
1: Jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai WITC 2026, peluang industri serta pelbagai aktiviti yang akan berlangsung di Kuantan, Pahang pada November ini, jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti perkembangan World Islamic Tourism Conference 2026 ya. Layari https://www.witc.gov.my. World Islamic Tourism Conference 2026 ini yang akan berlaku pada 5 Tuan Mahdi ya, 5 hingga 8 November 2026 ini, betul ya?
0: 5 dengan 6 adalah persidangan, 6 sampai 8 adalah MAT.
1: Ya, Travel MAT yang kita ceritakan tadi kan, ada pelbagai reruai, lokasinya di Zenith Hotel Kuantan. Okey, baiklah, saya kira ini adalah penutup untuk temu bual hari ini ya Tuan Mahdi.
0: Ya Puan.
1: Okey, ada kata-kata akhir tak?
0: Kepada pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh melayari laman yang disebutkan oleh Puan tadi. Dan juga saya ingin menyeru dan mempromosikan program WITC ini kepada seluruh warga Pahang, terutamanya kampung saya, dan juga ke seluruh warga Pantai Timur untuk kita sama-sama berkunjung dan ke Bandar Kuantan untuk menghadiri mat dan sebagainya. Kita raikan kedatangan Sekutu Antarabangsa ke Pantai Timur dan ke negeri Pahang khususnya, insyaAllah.
1: Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Mahdi Amin selaku pengarah bahagian pembangunan industri Islamic Tourism Center. Okay, terima kasih Tuan ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Okey, apa kata kita terus dengar Radio Malaysia Pahang FM untuk anda. Kacamata dari Afghan Radio Malaysia Pahang FM semestinya satu.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka.

0: Alahai, Nurlela.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Hei Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

0: separuh matiku bercinta, nyanyian Dayang Nur Faizah membawa kita ke jam 12 tengah hari. Dan baiklah, sejam ini kita akan saya susunkan untuk anda lagu-lagu nostalgia untuk anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Dan baiklah, pejam celik dah nak dekat pukul 1 ya, untuk makluman semua, waktu Zuhur hari ini pada jam 1 tengah hari. Dan kita akan berhenti seketika pada jam 1 nanti kerana kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Selepas itu nanti seperti biasa 1.30 minit petang, ceramah pilihan akan bersama dengan anda. Dan baiklah, lagu terakhir untuk Marathon Hits hari ini untuk anda dari Search Gadis Misteri. Radio Malaysia Pang FM, 1 pilihan.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Pang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Baiklah saudara, pada jam 1 tengah hari tadi, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
5: Cantiknya iman, Pahang FM.
6: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan kita semua pasti ada niat dan hajat masing-masing. Maka di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, waqala rabbukumud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Maka dalam kehidupan kita ini, apa sahaja yang kita nak, maka berdoalah kepada Allah. Letakkanlah Allah sebagai tempat untuk kita mengadu segala kesusahan, segala apa yang isi hati kita, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dari masa ke masa.
5: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan mengeluar menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia, basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.
2: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kepentingan dan Kelebihan Ilmu, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azmi bin Ahmad yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

علما وبذ وتعليمه لمن لا يعلم صدقه. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Mengajar ni sedekah. Kita mungkin bayang kalau sebut perkataan sedekah tu, kita nampak keluar duit RM1, keluar 5 kupang, keluar duit RM10, baru namanya sedekah. Ya, itu sedekah, betul. Tetapi bukan hanya itu saja sedekah. Mungkin orang tu tak ada duit, tapi dia ada ilmu. Dia kembangkan ilmu tu, dia kongsikan ilmu itu, dia sebarkan ilmu. Itu juga satu sedekah. Kenapa yang dia katakan sedekah ini, kita menyumbang apa-apa saja dalam bentuk ilmu ke, dalam bentuk wang ringgit ke, kepada orang lain supaya orang lain dapat manfaat. Itu juga adalah sedekah. Yang mengajarkan ilmu adalah sedekah. Maknanya ahli-ahli ilmu, ulama-ulama, sarjana-sarjana, walaupun jasadnya sudah hancur di dalam tanah, tapi jasanya tak pernah musnah. Kenapa? Selagi ilmunya itu dipelajari, ilmunya dikembangkan, ilmunya dibincang, maka selagi itulah pahala itu mengalir terus kepada mereka. Maknanya mereka ni makan pahala tak henti-henti. Ulama, ahli-ahli ilmu, sarjana, tokoh-tokoh dalam bidang ilmu sepanjang zaman, mereka ni tak putus-putus makan pahala. Ya, tabung tu berisi, sentiasa berisi saja tabung pahala mereka tu. Itulah umpamanya. Maka sebab itu kita pun kalau ada ilmu, sebut apa saja kemahiran yang kita ada, kita ajar kepada

ke-6, wabazlahu li ahli qurbah, dan mencurahkannya, mencurahkan ilmu kepada ahlinya adalah taqarrub. Taqarrub itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu adalah li'annahu ma'alimul halal wal haram. Kerana ilmu adalah tanda penunjuk halal dan haram. Kerana dengan ilmu sajalah kita tahu mana batas halal, mana batas haram. Halal, haram, syubhat. Selalu kita umpamakan macam lampu isyarat di jalan tu. Kan lampu isyarat tu ada 3 warna. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Hijau tu maknanya jalan lah. Kuning, sedia untuk berhenti. Bukan lajak lagi, ya. Sedia untuk berhenti kalau tengok kuning tu. Kadang kita tengok kuning tu, kita sedap nekan minyak. Pasal pun nak bagi lepas juga. Yang risau takut tak lepas, takut berdentum. Pasal orang daripada belah sana pun lalu juga. Ya tak? Ha, kuning dia suruh siap tak nak berhenti. Kemudian yang ketiganya lampu merah. Tak, lampu merah tak boleh jalan, tak boleh lalu. Maka begitulah juga kalau kita tengok yang halal itu umpama lampu hijau. Buatlah, makanlah, pakailah, gunalah. Itu halal. Ha, yang merah itu haram. Tak boleh. Tak boleh makan, tak boleh pakai, tak boleh ambil, tak boleh buat. Itu yang merah. Yang kuning syubhat. Syubhat maknanya tak sahlah, renti kalau. Ya, kenapa? Dia samar-samar, dia tak jelas antara haram dan halalnya tu. Jadi untuk lebih selamat, lebih berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam yang syubhat. Kerana dalam hadis kata innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tengah-tengah itu ada perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Ha, jadi kalau kita pelihara diri daripada perkara yang syubhat, insya-Allah tak terjebak dalam pasal syubhat ni, dia dah dekat sepadan haram. Main tepi sepadan, lama-lama terlepas seberang sana. Bahaya. Jangan main-main tepi sepadan, kadang terlepas ke belah sana. Ha, begitu juga, jangan kita ia sentiasa terjebak dalam yang syubhat, kerana dia boleh menjebakkan kita, menarik kita kepada yang haram. Tapi soalnya macam mana nak tahu yang halal, yang haram, yang boleh, yang tak boleh. Ha, sebab itu perlu ada ilmu. Saya nak buat beberapa contoh lah yang menunjukkan pentingnya ilmu. Yang kadang-kadang orang buat kerana tak tahu. Sepatutnya dia kena tahu. Macam mana dia nak tahu? Dia kena belajar. Kita ambil beberapa contoh kesilapan yang kadang-kadang orang buat kerana jahil. Kerana tak ada ilmu. Kerana dia tak memberikan ruang masa yang secukupnya untuk belajar ilmu. Itu yang saya pernah sebut Maulana Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Let Us Be Muslim. Dia kata orang Islam kena peruntukkan masa sekurang-kurangnya 1 jam satu hari. 1 jam satu hari untuk mendalami ilmu tentang Islam, tentang agamanya. 1 jam satu hari sekurang-kurangnya. Kenapa? Kata Maulana Abul A'la Al-Maududi, dia kata setakat mana pengetahuan seseorang itu tentang Islam, maka setakat itulah penghayatannya. Lagi banyak dia tahu tentang Islam, lagi banyak dia boleh amalkan Islam. Lagi sikit dia tahu tentang Islam, maka sedikit pula lah pengamalannya terhadap Islam. Jadi kita sebut sini beberapa contoh. Ini sekadar contoh, banyak lagi contoh. Contoh kesilapan, kesalahan kerana tak ada ilmu, jahil. Contohnya kalau dalam bab semayang, orang tu melakukan pergerakan anggota besar seperti tangan sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Ya, kadang-kadang ada orang dia gatal ada garunya. Dia garu tu gerak sampai 3 kali. Ha, batal semayang dia. Ya, patutnya pakai jari saja. Pasal jari ni anggota kecil. Banyak kali pun dia tak jadi apa. Kalau tidak niat bermain-main ataupun tanpa sebab. Tapi kalau yang ini dah sampai 3 kali, tangan ni bergerak 3 kali berturut-turut, ini anggota yang besar, batal semayang dia. Ha, jadi sebab itu, macam mana nak tahu itu batal? Tentunya dengan menuntut ilmu. Bila kita tuntut ilmu, kita tahu, oh itu batal. Satu contoh lagi, cara kesalahan yang orang buat kerana jahil ni, waktu dia bagi salam, dadanya ngikut sekali pusing. Masa bagi salam, kepala saja yang pusing, dia tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada tetap menghadap kiblat. Kerana itu syaratnya. Mesti menghadap kiblat. Tapi dia tidak. Ya, dengan dada-dada sekali pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, dada sekali pusing, batal semayang dia. Jadi macam mana dia nak tahu batal atau tidak tu? Itulah kata dengan menuntut
ilmu.

Banyak cuba tuan-tuan perhati kadang-kadang ya, orang dia bagi salam, dia putar sekali ataupun dadanya pun beralih, berpaling juga. Ha, orang satu lagi contohnya, orang bersimbang, bertanya khabar dengan kawan ketika khutbah Jumaat sedang berlangsung. Ini pun berlaku juga. Wallah alam lah, mungkin dia tak tahu. Mungkin juga dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu, maknanya itu yang kita kata pentingnya ilmu, supaya dia tahu makruh berkata-kata ketika khutbah sedang. Malah ada ulama yang kata haram berkata-kata ketika khutbah sedang disampaikan. Maknanya kalau nak jadi orang ramah pun jangan ramah tengah khutbah. Lepas khutbah nak ramah-ramah lah. Ha, masa tengah khutbah tak boleh kita bersembang tanya, bertanya khabar masa tengah khutbah tu. Ha, jadi itu beberapa contoh akibat jahil ataupun akibat mengabaikan usaha menuntut ilmu. Ya, maka sebab itulah kita, itu yang makanya dia kata sini, kerana ilmu adalah tanda penunjuk halal dan haram, mana boleh mana tak boleh, sah batal, halal haram, betul salah, itu semua dengan panduan ilmu. Ya, kadang-kadang mungkin orang ambil rasuah pasal dia tak tahu hakikat rasuah. Eh, dia kata ini hadiah, katanya hadiah. Ya, walaupun namanya hadiah, tetapi kalau hakikatnya sesuatu itu diberi kerana kuasa yang ada pada dia, kerana pengaruh yang ada pada dia. Kalau dia tidak ada kuasa itu, kalau dia tidak ada pengaruh itu, orang pun tak bagi. Ya, tetapi oleh kerana sebab dia ada pengaruh itu, dia ada kuasa itu, orang bagi supaya dia boleh tolong, dia boleh bantu, dia boleh luluskan, dia boleh halang dan sebagainya. Maka ini namanya rasuah. Macam mana dia nak tahu mana beza rasuah, mana beza hadiah? Itulah juga dengan jalan menuntut ilmu. Itu yang kita kata penting ilmu tu. Yang seterusnya dia kata, kerana ilmu adalah sinaran menerangi jalan ke syurga. Wa manaru subuli ahlil jannah. Sinaran menerangi jalan ke syurga. Ya, maksudnya dengan menuntut ilmu kita tahu macam mana, apakah ciri-ciri, kriteria, sifat-sifat bakal ahli syurga. Semua itu dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu mana mungkin kita tahu macam mana ciri ahli syurga? Apa dia ciri ahli syurga? Baik itu tuan-tuan, dalam surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr, ulama kata surah Al-Insan ini di antara surah yang membicarakan syurga secara komprehensif, secara menyeluruh. Kerana dalam surah Al-Insan ni ada sebut ciri ahli syurga, dia ada sebut kenikmatan dalam syurga, dia ada sebut makanan dalam syurga, dia ada sebut makanan minuman dalam syurga, dia ada sebut pakaian dalam syurga. Maknanya surah Al-Insan ini seolah-olah menggamit kita, memanggil kita, menjemput kita, mari masuk syurga. Sebenarnya syurga ni pun Allah Ta'ala jemput kita masuk menerusi firmannya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ya, Allah Ta'ala sebut segeralah kalian kepada keampunan daripada Tuhan kalian dan juga kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maknanya Allah jemput kita masuk syurga, tapi dengan syarat kita memenuhi sifat-sifat, ciri-ciri ahli syurga. Tapi nak tahu mana sifat ahli syurga, ciri-ciri ahli syurga, kena menuntut ilmu baru kita tahu sifat-sifatnya. Yang ketiga, wal unsu fil wahsyati, fil wahsyah. Penghibur, ilmu adalah penghibur di kala kesunyian. Masa kita duduk seseorang, tak ada teman nak bercakap, ya tak ada kawan nak bersembang. Kalau ada buku sebuah sebiji, apa ni, ada sebuah buku atas meja, cukup boleh menghilangkan kesunyian kita. Karena bila kita baca tu, kita rasa kita terhibur. Ya, seolah-olah kita sedang bersembang dengan seseorang ataupun sedang belajar dengan seseorang. Ya, daripada pembacaan itu. Ha, maka sebab itulah kata dia ni penghibur di kala kesunyian. Sebab itu banyak pengalaman orang-orang yang pernah dipenjarakan ataupun orang yang pernah masuk penjara ni, mereka kata mereka waktu dalam penjara punya banyak masa untuk membaca. Masa di luar penjara tak ada masa nak baca. Sibuk memanjang ke tak? Tapi bila dalam penjara punya banyak masa nak membaca. Quran itu sampai khatam lah. Masa luar penjara tak pernah khatam pun. Tapi dalam penjara tu dia boleh khatam Al-Quran tu. 2-3 buku dia boleh habiskan. Malah mungkin lebih banyak daripada itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok pun ramai juga ulama yang menghasilkan buku karya-karya yang agung, yang bermutu sewaktu mereka dalam tahanan ataupun dalam penjara. Contohnya yang paling dekat, Dr. Hamka.
Almarhum Dr. Hamka kan. Dr. Hamka ni seorang penulis yang prolific, penulis yang cukup banyak penghasilannya, penulisan. Bukunya cukup banyak. Tuan-tuan pergi kedai buku cuba tengok. Tafsir Al-Azhar 10 jilid, Lembaga Budi, Lembaga Hikmat, Falsafah Hidup, Tasawuf Modern, ataupun kalau yang judul Indonesia yang satu Tasawuf Modern, Sejarah Umat Islam, punya banyak buku dia. Belum belum campur lagi novel-novel lagi. Dia pun seorang sastrawan juga, Dr. Hamka, menulis novel. Ya, Di Bawah Lindungan Kaabah itu di antara hasil tulisan Dr. Hamka yang juga pernah difilmkan, diangkat jadi filem daripada novel tu, diolah jadi filem. Sebab itu Dr. Hamka ni kalau kita baca biografinya, sejarah hidupnya, dia menghasil di antara karyanya ada yang ditulis waktu dia dalam tahanan, dalam penjara. Baik itu maknanya dia ada banyak masa nak baca dan nak menulis. Habis itu juga ulama-ulama lain, contohnya Sa'id Hawa, Syekh Sa'id Hawa almarhum juga menulis kitabnya di dalam penjara. Begitu juga Syekh Qutb menulis kitab di dalam penjara. Kerana waktu tu tak ada buat apa, banyak masa ya tak? Maka sebab itulah katanya di sini, penghibur ilmu adalah penghibur di kala kesunyian. Tak sunyi kalau ada buku. Kita pergi Kuala Lumpur, naik bus express, kita pergi seorang saja. Ataupun kita naik kereta terbang, pergilah ke mana-mana. Yalah, kita bersembang lah dengan kawan sebelah. Tapi lama mana lah kat sembang, takkan sampai 4 jam sembang. Sembang apa, sampai 4 jam je. Mungkin ada masa kita bersembang, dah letih sembang, nak buat apa, boring, tak tahu apa. Kalau ada buku ke, ada nota ke, ada akhbar ke, kita boleh baca. Itu yang kata ilmu tadi, penghibur di kala kesunyian. Masa dah tak tahu nak buat apa, capai buku, capai majalah baca. Maknanya kita hidupkan budaya ilmu. Kadang-kadang orang nunggu bas di stesen bas pun, budak-budak sekolah nunggu bas di stesen bas pun, tempat pentian bas pun, dia boleh manfaatkan masa tu. Ya, ambil buku ke, ambil nota ke, ambil novel ke, ambil cerpen ke, ambil majalah ke, baca masa tu. Maknanya masa tu tidak disia-siakan. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang ulama zaman dulu, hatta hingga dia masuk dalam jamban pun, dia tak nak sia-siakan masa tu. Macam mana dia buatnya? Bila dia nak masuk jamban tu, dia suruh kawannya ke anak muridnya, kamu tolong bacakan kitab ni di luar, aku dengar dari dalam je. Punya dia nak manfaatkan masa tu dengan ilmu. Memanglah takkanlah nak bawa kitab dalam jamban tu sambil buang air sambil baca, itu tak elok no lah. Tapi kadang-kadang ada orang, dia surat abah tu sampai 15 minit setengah jam dia baca dalam jamban tu. Jadi ulama ni dia nak manfaatkan masa tu, dia suruh orang baca kitab di luar, dia dengar dari dalam. Punya cinta dia kepada ilmu, sehinggakan masa itu tak mau disisiakan. Kemudian yang keempat, kerana ilmu adalah pendamping suatu berjauhan. Ini pun lebih kurang tadilah juga. Yang seterusnya, pembicara ketika bersendirian. Sebab itu dalam syair Arab dia ada kata apa? Ni'mal mu

tufadu minhu hikmatun wasawabu. Ha, dia kata ni'mal mu'anis wal jalisu kitabu. Sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping waktu kesunyian adalah kitab, buku. Takhlu bihi in malakal ashabu. Masa tu kawan-kawan pun dah boring, nak sembang pun dah habis model. Jadi siapa lagi yang nak kita dampingi? Ya, waktu teman-teman sudah masuk tidur, waktu teman-teman sudah menjauhi kita, sudah meninggalkan kita, tak ada siapa nak sembang lagi dah, dah habis dah model nak sembang. Ha, maka buku akan jadi teman kepada kita. La mufsyan sirran wala mutakabbira. Dia kata buku ni tak macam kawan kita di kalangan manusia. Kalau buku ni lah kita anggap kawan, dia tak serupa macam kawan manusia. Pasal manusia, kawan ni tahulah kadang-kadang tu kawan. Kawan makan kawan. Ya tak? Kadang-kadang tak jujur. Gunting dalam lipatan, api dalam sekam, duri dalam daging. Ini kadang-kadang watak kawan di kalangan manusia. Jadi kata penyair ni, dia kata la mufsyan sirran. Kalau buku sebagai seorang teman, dia tak pernah menyebarkan rahsia kita. Tapi kalau kawan kita, kita sudah pesan dia siap-siap. Ini rahsia, kamu jangan cerita dengan orang lain. Lagi dia pesan, lagi dia ceritanya. Ha, tu. Tapi buku tak begitu sikapnya. Buku tidak menyebarkan rahsia kita. Wala mutakabbira, buku juga tidak sombong. Kawan kadang-kadang sombong. Mungkin ilmunya lebih daripada kita, mungkin hartanya lebih daripada kita, mungkin kedudukannya lebih tinggi daripada kita, dia sombong. Ya, dia tidak pandang kita. Tapi buku tidak. Buku, hebat mana pun buku, dia tidak bersikap sombong dengan kita. Bila-bila masa kita boleh buka buku. Tapi kawan kita, bukan bila-bila masa kita boleh minta tolong dengan dia. Tengok moodnya jugalah. Kalau moodnya okey hari itu, mungkin cepat dia tolong kita. Kalau moodnya tak bagus, ha, mungkin dia suruhnya kita keluar ataupun dia halaunya kita kalau moodnya tak bagus. Ha, tapi kalau buku, bila-bila masa pun kita perlukan dia, dia sedia saja untuk dibuka, untuk dibaca, untuk ditelaah, untuk diambil maklumat. Ha, tu. Kemudian yang akhir sekali dia kata, tufadu minhu hikmatun wasawabu. Daripada buku kita dapat memetik hikmah kebijaksanaan dan juga dapat memetik kebenaran yang ada di dalam buku. Baik, seterusnya, kerana ilmu adalah pedoman suatu senang dan susah. Kerana ilmu akan membantu kita waktu kita senang dan waktu kita susah. Ya, maksudnya macam mana? Maksudnya ialah kadang-kadang senang, kadang-kadang nikmat. Kalau kita tak tahu melayan nikmat, tak tahu melayan kesenangan, dia boleh jadi bala kepada kita. Dia boleh jadi kecelakaan kepada kita. Sebab itu segala nikmat dilayan dengan syukur. Ilmu mengajar kita setiap nikmat, setiap kesenangan layan dengan rasa syukur. Dan ilmu juga mengajar kita setiap kesusahan, setiap bala, setiap musibah dilayan dengan kesabaran. Ini ilmu ajar kepada kita. Ini mungkin kalau orang yang tidak ada ilmu ataupun orang yang tidak mendalami ilmu, dia tak tahu hakikat di sebalik senang dan susah itu. Sebenarnya senang dan susah itu boleh kita manfaatkan untuk menjadi pulangan pahala kepada kita. Dan yang seterusnya, senjata ilmu adalah senjata untuk menghadapi musuh. Ya, sebab itu orang perang pun, askar pun, tentera pun kena ada ilmu. Ya, sebab itu ada matab tentera diraja. Sebab itu ada akademi apa, ketenteraan. Kenapa? Berperang melawan musuh pun perlu pada ilmu. Strategi peperangan, tekniknya, taktiknya memerlukan ilmu. Ya, maka sebab itu ilmu akan menjadi senjata sewaktu kita menghadapi musuh. Kalau musuh itu memerangi kita dengan senjata, ya, senjata api, maka kita perlu juga ilmu untuk mempertahankan, menangkis dan menghadapinya. Kalau musuh menggunakan senjata ilmu, kita pun perlu ada senjata ilmu. Maknanya biar kemampuan kita itu sama dengan, kalau tidak lebih tinggi pun daripada kemampuan musuh, sekurang-kurangnya kena sama dengan kemampuan musuh. Kalau tidak lebih tinggi pun. Ha, maka sebab itu senjatanya adalah ilmu. Senjata hujah, ilmu adalah senjata, ya, dalam bentuk kita menangkis hujah, ya, pun perlu pada ilmu. Sebab itu Imam Abu Hanifah, satu hari dia berdebat dengan etis, dengan dahri, orang yang tak percaya dengan Tuhan. Ulama' lain habis kalah leka berdebat dengan etis ni. Semua mati hujah. Semua dikunci hujahnya oleh etis itu. Tapi bila tiba giliran Imam Abu Hanifah, dia kata boleh nak berbahas, nak berdebat dengan dia, boleh pada tarikh sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, dia akan datang.
Jadi pada tarikh yang dijanjikan itu, pada masa yang dijanjikan itu, etis tu dah tiba lah. Tapi Imam Abu Hanifah tak tiba-tiba lagi. Mana pula ni? Takut ke nak berdebat dengan aku? Tak sampai-sampai lagi. Jadi etis tu kata kepada orang ramai, tengok, Imam Abu Hanifah takut berdebat dengan aku. Dia takut kalah. Tu yang dia tak sampai-sampai lagi tu. Tak lama lepas tu, Imam Abu Hanifah pun sampai lah. Maka etis tu tanya, pasal apa lambat? Takut ke? Imam Abu Hanifah kata, tidak, bukan pasal takut. Katanya, tengah jalan tadi, saya tengok satu kejadian yang sangat pelik lagi ajaib. Ha, apa dia yang berlaku? Dia kata, bila saya sampai tepi sungai tadi, tiba-tiba saja kayu-kayu daripada hutan itu datang. Datang siap dah diketam, dah dipotong. Kemudian dia bercantum jadi perahu. Kemudian perahu tadi bergerak sendiri daripada seberang sini ke seberang sana sungai. Itulah yang saya lambat. Pasal saya tengok kejadian itu, kejadian yang sangat pelik itu yang saya lambat sampai itu. Maka etis tu kata apa? Mana mungkin, katanya. Tak mungkin perahu tu jadi sendiri dan bergerak sendiri. Ya, mustahil. Maka Imam Abu Hanifah kata, habis tu yang kamu kata alam ni jadi sendiri, tak mustahil. Ya, yang kamu kata alam ni jadi sendiri tanpa Tuhan, tanpa pencipta, itu lagi mustahil. Itu lagi pelik. Itu tidak logik. Ya, kalau kamu kata perahu tadi boleh jadi sendiri, boleh belayar sendiri, pelik. Maka kalau kamu katakan alam ini jadi sendiri, itu lagi pelik, itu lagi mustahil. Ya, maka terdiamlah etis tadi, dahri tadi, dengan kebijaksanaan Imam Abu Hanifah mematahkan hujahnya. Ya, maka sebab itu kita kata ilmu adalah senjata untuk menghadapi musuh. Kita boleh patahkan hujah musuh itu dengan kekuatan ilmu. Dan yang terakhir, perhiasan ketika bersama teman-teman. Maknanya dengan ilmu kita boleh berdiri sama tinggi dengan orang, duduk sama rendah dengan orang. Tak ada orang kata kita ni jauh kita berbelakang ataupun mundur. Orang maju, kita pun maju dengan ilmu ni tadi. Dengan ilmu Allah mengangkat darjat beberapa golongan dan menjadikan mereka sebagai pimpinan dalam kebaikan. Jejak amalan mereka dituruti. Kelakuan baik mereka dicontohi. Pendapat mereka diikuti. Setiap sesuatu yang basah dan yang kering, termasuklah ikan-ikan di laut, memohon keampunan untuk mereka. Maknanya, orang yang berilmu ni, dia didoakan oleh makhluk-makhluk yang bernyawa. Burung-burung yang berterbangan, haiwan-haiwan di dalam rimba, ikan-ikan di dalam air, memohon keampunan untuk ahli ilmu, untuk orang yang berilmu. Jadi untung, kita berilmu ni untung. Sebab apa? Makhluk lain mendoakan kita. Tak payah kita minta, dia mendoakan untuk kita. Orang-orang yang berbahagia dikurniakan ilmu. Orang yang dapat ilmu tu, itu tandanya dia akan dapat kebahagiaan. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah jadikan dia mendalami ilmu, ilmu agama. Jadi orang-orang yang berbahagia dikurniakan ilmu, manakala orang-orang yang celaka terhalang daripadanya. Orang yang celaka, dia terhalang daripada mendapat ilmu. Orang yang berbahagia, Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepadanya. Maka itulah di antara kepentingan dan kelebihan ilmu setimana yang diungkap oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dengan itu, mudah-mudahan ianya mendorong kita untuk mendalami. Dan yang pentingnya, tuan-tuan, kita setimana kata Abul A'la Maududi tadi, dia kata kena peruntukkan masa sekurang-kurangnya 1 jam dalam sehari untuk menuntut ilmu. Kalau kita punya masa untuk yang lain-lain, kalau kita punya masa untuk yang lain-lain, mengapa tidak kita punya masa untuk ilmu? Kita punya masa untuk menonton televisyen, kita punya masa untuk bersembang, walaupun kadang-kadang sembang kosong, ya, kita punya masa untuk itu dan untuk ini, mengapa tidak kita peruntukkan masa untuk ilmu? Kerana kelebihan-kelebihannya sudah kita sebutkan tadi. Dan yang keduanya, setimana yang kita sebut tadi, kadang-kadang tanpa ilmu tak ubah seperti tikus membaiki labu, lagi banyak rosak. Kalau kita jahil, kita biarkan diri kita jahil dan kita nak lakukan sesuatu, maka kadang-kadang merosak lebih banyak daripada membaikinya. Maka sebab itulah pentingnya ilmu. Sebab itulah kata, ya, kata pujangga, dia kata dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi terarah. Jadi itulah seruan kita supaya kita, ya, memberi
perhatian yang besar kepada usaha menuntut ilmu. Dan kita tunjukkan contoh teladan kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak pun akan terdorong ia mencintai ilmu. Kerana tidak ada tamadun yang tegak di dunia ini melainkan atas asas ilmu. Kita kajilah tamadun mana pun, tamadun Cina yang sudah ribuan tahun contohnya juga tegak di atas dasar ilmu. Sebab itu ada riwayat yang kata utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Walaupun ulama kata ini bukan hadis, ya, ini bukan hadis, ini adalah kata-kata, mungkin kata-kata ulama ataupun kata-kata ahli-ahli bijaksana. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Mengapa negeri Cina jadi contoh? Mengapa negeri Cina disebut? Kerana sememangnya tamadun Cina ini sudah berdiri tegak sejak sekian lama. Ya, di antaranya banyaklah kalau kita tengok, kalau kita kaji balik, contohnya penulisan, teknologi mencetak sudah ada di China. Jadi bila orang Islam tuntut ilmu daripada negeri China, di antaranya mereka akan mendalami ilmu tentang percetakan, ilmu tentang penerbitan buku, ilmu tentang menyimpan maklumat dalam kertas. Jadi ini boleh memelihara dan seterusnya mengembangkan lagi tradisi ilmu dalam Islam. Itu di antara kepentingannya yang kita lihat. Sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Kepentingan dan Kelebihan Ilmu bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Ahmad yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Okey, baiklah, nak pukul 2 dah. Ha, pejam celik. 4 jam kita bersama dalam Zon Persona untuk Khamis 1 Oktober 2026 hari ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengar dari awal. Terima kasih juga yang ada yang hantar mesej dekat saya, dekat WhatsApp Pahang FM. Dan terima kasih kerana menemani saya ketika bekerja, memandu, berniaga, belajar ataupun berehat sambil-sambil dengar Pahang FM ni. Sebelum saya undur diri, saya tinggalkan satu ayat untuk anda hari ini. Tak perlu tunggu hidup sempurna untuk rasa bahagia. Cari satu perkara kecil yang boleh buat kita tersenyum hari ini. Satu saja. Dan kalau hari ini belum menjadi hari yang terbaik, tak mengapa. Esok kita cuba lagi ya. Saya Afni mengundurkan diri. Jumpa lagi dalam Zon Persona akan datang. Jaga diri, jaga hati, jaga orang yang anda sayang. Jangan lupa teruskan jadi versi diri anda yang paling persona sekali. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok hari. Jangan lupa saya dan Ben dalam Zon Aktif. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
5: mudah je!
6: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: seramnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone X.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang kadang-kadang.
0: Apa khabar belakang ya?
1: Baik, sihat alhamdulillah.
0: Moga tak ada yang dirundung perasaan yang hibur.
1: Biasalah tu. Lama pun hidup.
0: Dikecam netizen-netizen.
1: Bila dah awak dah post tu, kena bersedialah apa-apa saja.
0: Dilanda orang kata pemikiran yang negatif.
1: Yelah, dah awak buat macam-macam memanglah.
0: Positif tu awak ya. Okey, moga-moga anda semua positif bersama dengan kami insya hari Allah. Ini insyaAllah hari Khamis 1 Oktober. Tragedi Oktober 2026.
1: Baru satu hari bulan, takkan nak tragedi dah.
0: Ada orang
1: Kepon
0: bulan
1: lah.
0: Oktober bulan-bulan kau tak nak kalau boleh dalam kalender tu. Contoh,
1: kenapa?
0: Mungkinlah ada situasi-situasi tragedi-tragedi, cerita-cerita yang menghantui diri dia.
1: Baik-baik, tak apa-tak apa. Itu sebahagian daripada pengajaran hidup kita.
0: Betul, setuju.
1: Sebabnya walau di mana saja kita berada sekarang ni, jangan lupakan kisah-kisah dulu.
0: Betul. Kena
1: itu
0: kenang.
1: Orang kata asam garam kehidupan.
0: Kena-kena. Semoga jadi tauladan pada diri sendiri.
1: Betul.
0: Dan juga boleh kongsi dengan
1: sabit
0: orang lain juga.
1: Sabit ke peristiwa itulah. Awak sekarang ni dah matang.
0: Hui.
1: Kan? Jadi bila dah nak pilih calon seterusnya ni, dah tahu dah apa dia punya list-list yang tak patut. Orang kata apa? Red flag.
0: Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Afni sebentar tadi.
1: Betul. Bersama dengan godong-godong kita di Zon Persona 10 pagi 2 petang.
0: Betul. Dan insyaAllah perjalanan baton seterusnya untuk Zon Apa Khabar Weh ini. Komo Budak Agoy.
1: Dan kau Budak Ana.
0: Akan bersama dengan demo semua sampai pukul 6 petang ini nanti. Bermula 2 hingga 6 petang, 4 jam lah mana katanya. Boleh teman demo sambil kerja, sambil bawa lori, sambil bawa, mana kau orang kata,
1: bawa ni sekarang ni. Forklift.
0: Poli ada radio ke?
1: Tak, dekat kawasan kerja tu memang dah pasang kuat.
0: Baik. Juga untuk demo yang mungkin mendengarkan kita di siaran secara online di RTM Click.
1: Betul, anda boleh dengarkan 34 siaran radio RTM. Dekat RTM Click juga boleh tonton TV1, TV2, TV OK, berita sukan. Tambah sikit pasal sukan.
0: Betul, dan sukan kita dah memasuki penghujungnya untuk sukan Asia. Pastinya kita nak ajak anda semua berikan tumpuan untuk penghujung. Orang kata last lap lah ni. Untuk kita memecahkan apa yang kita mahukan. Nama kita dah dapat. Dan tu pingat-pingat lain pun kita dah dapat. Harapnya adalah daripada orang kata sukan-sukan lain. Dan jangan lupa malam ini saksikan perlawanan di antara Malaysia dan Singapura.
1: Okey.
0: Yang akan berlangsung jangkaannya di Gelora Bung Karno, Indonesia.
1: Baik.
0: Untuk FIFA Asia 2026. Okey,
1: sekejap
0: lagi.
1: Itu di TV.
0: Di TV, di radio sekarang kita nak cerita.
1: Ni, sekarang ini, kejap lagi, 2.30 minit petang, kita nak bersama dengan Puan Nur Zaini Azlina binti Zainuddin Elia Zaidun, selaku Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan, bersempena dengan Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026.
0: Saya tertanya-tanya jugalah, apa itu Sekolah Angkat Madani?
1: Nak tahu nanti kejap lagi dah. Baik. Kita riki-riki dengan tetamu kita ni.
0: Okey, so macam tu jugalah anda, kalau nak tahu apa cerita kita bersama dengan Sekolah Angkat Madani. Kita tangguhkan dulu. Jari kita jumpa 2.30 minit petang, okey?
1: Okey.
0: Jom kita berhibur dengan K-Click. Ini, kamu okey? InsyaAllah kita
1: okey.
0: Okey, cantik. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Selamat petang kita ucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami sehingga kini dah pun 36. Media petang ketika ini bersama dengan anda semua. Untuk siaran Zul Apa Khabar Weh dan segmen tetamu di Konti, kita bersiaran bersama dengan anda insyaAllah hari ini.
2: Ya, betul. Dan kita bersama dengan Puan Nur Zaini Azlina binti Zainuddin Elias Zaidun, selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang ke Pahang FM.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Itulah. Ini kali pertama Puan?
3: Betul.
1: Okay. Bila Puan pula nak ajak kita ke sekolah?
3: Esok bersama esok. Untuk esok.
1: Esok, okey. Baik, untuk anda hari ini kita akan membincangkan lebih lanjut. Sebab kita ada kongsikan juga di media sosial kita berkaitan dengan Sekolah Angkat Madani 2026.
2: Di mana hari esok, Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026. Pastinya di apa ni, Methodist Girls School lah, Kuantan. Okey, jadi untuk permulaannya Run.
1: So kita rasa lebih elok untuk kita fahami bersama awal-awal ni Puan, berkaitan dengan apakah yang dikatakan sebagai Sekolah Angkat Madani. Silakan Puan.
3: Baik, terima kasih menjemput saya pada petang ini. Untuk lebih jelas lagi, program Sekolah Angkat Madani ini adalah satu inisiatif di bawah kerangka Malaysia Madani yang bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan dan institusi pendidikan, khususnya

0: sekolah melalui pelaksanaan projek tanggungjawab sosial CSR. Dengan itu dapatlah meningkatkan kesejahteraan murid, guru dan komuniti sekolah dengan sokongan langsung daripada agensi kerajaan atau institusi terpilih. Di samping itu juga, melalui program ini dapat memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan lebih orang kata inklusif, berkesan dan juga cepat seiring dengan prinsip madani itu sendiri, iaitu mampan, sejahtera, berdaya cipta, hormat keyakinan dan juga ihsan.
1: Okey, baik. So untuk tahun 2026 kita rasa ini kali pertama kot.
2: Ya, betul.
1: Kan? Rezekinya yang terpilih adalah Sekolah Methodist Kuantan ni tadi. Ini melibatkan perempuan ni?
2: Ya, betul. Sekolah Methodist perempuan.
1: Sebab kita pun pernah bersama dengan anak-anak murid di sana.
2: Ya, pancaragam di Koti. Sempena back to school.
1: Yang saya tabik tu bukan saja handal dalam aktiviti macam tu. Tak silap saya lah, baru-baru ni di final Liga Faham First mereka dipanggil.
0: Berada di MSSM.
1: Ha, betul. Okey, baik nah, seterusnya.
2: Okey, baik. Kalau ikutkan puan, apa ni, setelah terpilih sebagai sekolah angkat madani. Orang kata itu bukan anugerah biasa-biasa
1: itu
2: tu.
1: Itu title besar tu.
2: Kan? Mm-hmm. Jadi bagaimana agaknya penerimaan puan dan juga warga sekolah berkenaan dengan pengiktirafan ni?
0: Alhamdulillah, sudah tentu saya serta keseluruhan warga sekolah SMK Perempuan Methodist Kuantan berasa sangat bersyukur, teruja dan pada masa yang sama amat berbesar hati apabila MGSS ni dipilih sebagai sekolah angkat madani. Bagi kami, pemilihan ini bukan sahaja satu penghargaan kepada sekolah tetapi juga satu amanah dan peluang yang besar kepada kami untuk terus meningkatkan lagi kualiti pendidikan serta memberi pengalaman yang lebih bermakna kepada murid. Saya juga melihat ini sebagai satu pengiktirafan terhadap usaha berterusan warga MGSS dalam bidang kepimpinan akademik, co-curriculum serta pembangunan sahsiah murid itu sendiri.
1: Okey. Okay. So lagi kita pun kita nak ucapkan tahniah kepada barisan guru-guru, pengetua sendiri,
2: seluruhlah warga ya,
1: pelajar-pelajar dan juga sebenarnya support daripada ibu bapa kan?
0: Ya, sangat penting kan itu.
1: Kalau tak support daripada ibu bapa ni, anak-anak pun mungkin tak melakukan yang terbaik di sekolah lah.
0: Ya, PIBG sangat menyokong segala usaha dan kerja buat sekolah selama ini.
1: Okey. So ibarat macam hari raya lah esok untuk diorang di sana esok. So raikan ini adalah kejayaan besar untuk Sekolah Angkat Madani punya title yang diberikan pastinya untuk SMK Perempuan Methodist Kuantan ini. Jadi yang seterusnya mungkin puan, kita nak tahu jugalah apa kemanfaat yang akan diterima lah SMK Methodist Kuantan ni yang terpilih sebagai Sekolah Angkat Madani.
0: Okey, sebenarnya antara manfaat yang sangat bermakna ialah peluang untuk murid itu sendiri serta warga sekolah mendapatkan pendedahan yang lebih luas melalui pelbagai bentuk kerjasama, perkongsian kepakaran, program pembangunan murid serta aktiviti pendidikan itu sendiri. Program ini juga membuka ruang murid untuk membina keyakinan diri, meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Selain itu, kita dapat memperkukuhkan hubungan antara sekolah dengan pihak yang menjadi rakan strategik, sekaligus mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh. Yang paling penting, segala manfaat ini akhirnya kita dapat, kita harapkan dapat diterjemahkan kepada peningkatan kualiti dan potensi murid MGSS itu sendiri.
1: Okey, baik. Jadi kita nak berehat seketika. Puan nampak tu dah mengah tu, panjang nak cerita ni. Sebabnya yalah, title besar dianugerahkan ni bukan satu pencapaian yang luar biasa untuk anak-anak je, tapi untuk barisan guru, cikgu-cikgu yang ada dan semua yang terlibat sama. InsyaAllah kita akan bawakan perkembangan lanjutnya seketika nanti dan juga esok, hari yang pasti dinanti-nantikan.
2: Ya, betul.
1: Untuk Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026. Terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Moh dengar Pahang FM?

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Masih lagi kita nak terus menceritakan tentang majlis peluncuran sekolah Angkat Madani 2026.
1: Ya, betul. Dan sekali lagi kita nak bersama dengan Puan Nur Zaini Azlina binti Zainuddin Elias Zaidon selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan. Masih okey lagi ya, Puan?
2: Okey.
1: Alhamdulillah.
0: Alang-alang kita nak bercakap pasal majlis ni, kita nak tahu jugalah persiapan yang bakal menanti.
1: Okey.
0: Semua pada hari esok, bagi hari raya kita lah. Hari Raya SMK Methodist. Okay, baik.
3: Sudah pasti ya, bila majlis peluncuran apa-apa saja program, kita membuat persediaannya rapi ya.
1: Betul.
3: Jadi apa yang sedang berlaku di sekolah sekarang ni, kami melaksanakan sesi raptai ya, bersama-sama dengan murid dan guru ya. Adalah nak cakap lebih-lebih tak boleh, rahsia rahsia
0: besok
3: untuk
0: lah.
3: Besok okay. Ya. Tetapi yang saya boleh bagikan hintnya adalah selain daripada dari sudut persembahan tarian yang paling orang kata paling excited sekali yang biasa nak ditonton adalah brass band tu sendiri.
1: Okey.
3: Jadi anak-anak insya-Allah bersedia menerima kunjungan tetamu pada hari besok.
0: Baik. Nah, kita kalau dengan pacaragam MGS ni memang kita familiar. Tapi
1: ya,
0: untuk batch sebelum-sebelum ni lah. Ni mungkin dah yang ada muka-muka
1: dah baru kan, sebab sebelum ni dah mungkin sini-sini kita bawa kan.
0: Betul.
1: Ke konti Pahang FM.
0: Okey.
1: Baik, jadi untuk pasukan pacaragam MGS ni sendiri kan, orang kata memberikan nilai tambah lah kepada sekolah sebabnya terlibat banyak program pun. Bukan saja peringkat negeri, peringkat kebangsaan, siapa tak kenal. Orang kata kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan perkembangan terkini pasukan pacaragam MGS Kuantan.
3: Ya, pasukan pacaragam adalah merupakan kebitaraan sekolah.
0: Okay.
3: Memang orang kata terkenal lah MGS dengan pancaragamnya. Ya. Jadi sekolah kami selain merupakan kekuatan, ia juga identiti sendirilah MGSS itu sendiri. Ya. Jadi penglibatan ni, mereka ni bukan sahaja memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada murid, malah membentuk disiplin, keyakinan diri, kepimpinan dan semangat kerja berpasukan. Ya, pada masa ini, ya, pasukan pancaragam MGSS ini terus aktif menjalani latihan sebab kita setiap tahun muridnya sentiasa silih berganti. Dekatan 5 keluar, kita perlu rekrut yang baru lah, latih yang baru di dekatan 1 ya. Jadi terlibat dalam pelbagai program serta pertandingan. Jadi mereka juga ya berpeluang membawa nama MGS ni di peringkat negeri dan kebangsaan, malah telah menembusi ke peringkat antarabangsa itu sendiri.
1: Okay.
3: Jadi seperti baru-baru ini pasukan pancaragam MGSS telah menyertai pertandingan ASEAN Music Game yang berlangsung di Stadium Kuala Lumpur dari 4 hingga 13 September 2026 dan memperoleh tempat kedua ya, silver, dan dinobatkan sebagai juga best percussion ya dalam pertandingan tersebut. Dan ini juga, selain itu ya, pancaragam MGSS ya terlibat semasa perbarisan Hari Kebangsaan baru-baru ini.
1: Okay.
3: Ya, dan yang terkini ya, yang baru-baru ini sedang berlangsung, yang telah pun berlangsung ya, pasukan pancaragam MGSS telah dijemput ya untuk membuat persembahan.
0: Okay.
3: Ya, semasa majlis pembukaan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM kali ke-66 yang mana Pahang ya menjadi tuan rumah pada tahun ini, berlangsung pada 21 hingga 25 September baru-baru ini. Jadi apa yang membanggakan ialah murid ini bukan saja belajar tentang muzik ya, tetapi mereka belajar tentang komitmen, disiplin, ketekunan, pengurusan masa dan bagaimana bekerja sebagai satu pasukan. Jadi sebenarnya anak-anak kita ni kita beri sokongan ya kepada mereka dan juga pasukan pancaragam supaya mereka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan terus menjadi kebanggaan sekolah serta masyarakat di daerah Kuantan dan Pahang tu sendiri.
0: Okay. So saya percaya esok ada macam-macam lagi akan dibawakan.
1: Betul.
0: Tim kita pun akan bersiap-sedia bersama dengan anda bermula dijangka
1: 7.30 minit pagi.
0: Awal lagi esok
1: Anda akan berada di sana.
0: Oh, awak akan ada dekat sana?
1: Ya, saya.
0: Okay. So adik-adik boleh panggil Cikgu Ana esok. Kat sana bermula 6.30 pagi. Kita akan bawakan secara langsung ataupun lintas langsungnya di Pahang FM bermula di zon aktif lah.
1: Betul.
0: Pastinya bersama dengan anda. Dan kita dah sampai penghujungnya, Puan. Sebelum kita nak menutup ni, Puan, saya nak tahulah majlis ini ataupun peluncuran ini dibuka pada semua ataupun macam mana?
3: Majlis sebenarnya jemputannya adalah daripada pihak RTM itu sendiri, yang kepada RTM itu sendiri, juga kepada pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pejabat pendidikan daerah, PIBG dan juga pengelola ya, yang kita jemput bersama serta sekolah jiran kami lah. Sekolah MGPS, jiran sebelah ya, yang mana menjadi orang kata feeder kepada kami lah, murid-muridnya.
1: Okey, baik. Dan akhir sekali, apa agaknya perancangan MGS kan, di masa akan datang? Orang kata kemenangan-kemenangan tu sentiasa kita nak yang lebih lagi.
0: Kita tak nak jadi sejarah ya, Puan.
1: Kita nak lebih lagi. Jadi apa agaknya perancangan di masa ke datang?
3: Jadi pada masa hadapan ya, saya selaku pengetua ya, mahukan MGSS ni terus bergerak secara seimbang ya. Bukan sahaja dalam bidang akademik, tapi kita nakkan juga terus memperkukuhkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pencapaian murid serta memastikan setiap murid tu mendapat peluang untuk mengembangkan potensi masing-masing seperti yang dihasratkan dalam rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ya. Jadi dalam bidang co-curriculum dan aktiviti luar pula, kita mahu memperluaskan lagi penglibatan murid ya, tak semestinya dalam pancaragam itu sendiri, tetapi nak juga dalam bidang sukan ya, kesenian, kepimpinan, STEM, inovasi dan pelbagai aktiviti yang dapat membina kemahiran insaniah kepada murid ya. Jadi kita mahu memanfaatkan sepenuhnya peluang melalui program sekolah angkat madani untuk membina lebih banyak jaringan dan kerjasama strategik ya. Akhirnya kita mengharapkan matlamat kita ialah melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi mempunyai sasiah yang baik, berkeyakinan, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada masyarakat serta negara akhirnya.
0: Macam eh,
1: itu dia orang kata semangat ni. Betul. Pengetua ni kan dengan bangganya apa orang kata dengan pencapaian-pencapaian warga sekolah ni kan.
0: So sekali lagi mantap, kita ucapkan tahniah pada semua yang terlibat, melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan, dan yang pastinya kita nak ingatkan sekali lagi kepada anda, hari esok adalah orang kata hari yang dinanti-nantikan.
1: Ya, betul.
0: Hari penuh debaran. Untuk majlis peluncuran
1: Sekolah Angkat Madani 2026, InsyaAllah Pang FM akan membawakan kepada anda, walaupun anda tidak bersama dengan kami hari esok di MGS.
0: Okey. Tapi segala info awak akan kongsi ya.
1: Ya, betul.
0: Santai. So Puan, esok sekali lagi bersama dengan anak,
1: semoga semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Seperti yang
3: kita doakan bersama-sama ya. Jadi terima kasih ucapan menjemput saya, wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan, untuk bersama-sama berkongsi ya, berkaitan dengan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026.
1: Okey. Baik. Jadi jangan ke mana-mana, kejap lagi jam 3 petang hingga 5 petang akan bersiaran Makcik Bawang
0: Podcast. Apakah tajuk, apakah yang akan kita borakkan bersama nanti kan, seketika nanti. So jangan lupa untuk bersama dengan kami di talian.
1: Betul. Dan juga di live TikTok Pahang FM, mana-mana godong-godong kita yang free tu bolehlah masuk kejap lagi. Kita chill-chill dekat TikTok. Okay?
0: Okay, jadi kita jumpa kejap lagi terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
4: Serius ah? You

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang, Ana.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak berkonang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang, godong-godong. Teman-teman, kita belaka-belaka di petang hari ni. Ya. Mana-mana yang baru nyinggah ke kita punya siaran ketika ini. Mana tahulah dalam kereta baru nak pergi beli ni. Makan tengah hari.
1: Kan? Orang dah minum petang, dek.
0: Itulah pasalnya tadi sebut sangat.
1: Belilah laksa ke, mesyuarat, miso ke.
0: Mesyuarat siapa tiga hari ni. Mesyuarat penyelesaian kerja. Sasaran tahun 2027. Pencapaiannya macam-macam lah.
1: Tak masuk lah kini 2027.
0: Yelah, untuk tahun depan lah dia dah berangkut.
1: Sasaran.
0: Kan? So, pada semua, selamatlah untuk tugasan-tugasan anda di tempat kerja. Kita doakan moga perjalanan di tempat kerja anda tu dipermudahkan. Moga dapat dicapai apa saja yang telah pun dinyatakan dalam mesyuarat itu. Kan? Jangan bergaduh-gaduh lah. Mm-hmm. Kan? Nak bergaduh-gaduh buat benda. Lantok lah 2027 lambatnya lagi.
1: Lambat lagi.
0: 3-4 bulan lagi. Ini dah masuk pukul 3 ni macam biasa. Koma berdua, kau berdua Ana.
1: Dan kau berdua aku eh.
0: Koma terbalik sikit suara koma.
1: Okey je.
0: Okey je ya. Kita dalam Makcik Bawah.
2: Podband.
0: Hari ni kita dah pilih satu tajuk untuk kita celoteh panjang lah sama godong-godong kita. Boleh call kita di talian 0951401124
1: ataupun 0951401125.
0: Nak WhatsApp pun boleh, terdahannya. Kau mau baca mungkin ada yang tak dapat menembusi talian tu nak voice pun.
1: Voice
0: kita
1: boleh?
0: Jangan call jika WhatsApp.
1: Tak boleh.
0: Memang
1: tak
0: kita
1: boleh.
0: Tak boleh nak angkat.
1: Tak boleh.
0: Video call okey?
1: Okey.
0: Kau reject.
1: 0-1-0-3-2-0-7-4-4-8.
0: So, tajuk yang kita pilih untuk hari ni dia melibatkan, yelah, orang kata mata pencarian.
1: Mata pencarian. Oh, kau buat mata gitu. Untang gitu.
0: Sambil-sambil awak mencari kan. So, mata pencarian ni dia pasal kerja.
1: Kerjalah. Kau yakin?
0: Mm-mm.
1: Dekat dalam dunia ni kan, okay, kita ada pengalaman buat kerja.
0: Mm-hmm.
1: Tak kisahlah berapa banyak pun kerja kita pernah kerja.
0: Okay.
1: Tapi apa kerja yang paling best sekali yang Wakma pernah buat?
0: Oh.
1: Dan kalau boleh lah diundurkan masa, kerja tu juga yang Wakma nak buat.
0: Dan kalau awak rasa tu paling best, apa awak berhenti? Kita nak tahulah juga.
1: Kalau
0: kan?
1: Kalau ada best apa berhenti?
0: Pencen. Macam mana? Pencen lah macam mana ya?
1: Mungkin ada juga yang sebenarnya tak suka pun kerja di sekarang. Tapi disebabkan gaji yang mahal.
0: Mungkin kan? Terpaksa berpindah.
1: Kan?
0: Bernikah dengan orang jauh. Mungkin sebelum ni kerja best tu di Pahang.
1: Di Pahang.
0: Terpaksa duduk di Labuan.
1: Okey.
0: Jauhnya.
1: Jauh. Menyeberang laut.
0: Kan? Ataupun yalah, syarikat
1: terpaksa tutup masa
0: ni,
1: COVID
0: kan, terpaksa tutup, jadi dia hentikan semuanya.
1: Tapi bila ingat-ingat, itulah kerja yang paling best sekali.
0: Betul. Awak rasa kat dalam dunia ni lah, apa kerja paling best sekali yang yalah awak rasa lah kerja yang paling best? Sebab ada orang kata macam ni,
1: kau nak terjawab gini, tidur.
0: Itu bukan, itu tak ada kerja lain. Tidur aja.
1: Itu tak ada kerja lain.
0: Orang selalu pasal kerja ni lah nak. Orang selalu stigma dia macam ni. Awak tak apalah kerja ada lekan.
1: Tak apalah kerja awak tak panas. Awak tu bercakap je. Tak buat benda pun.
0: Okay, so kita nak tahu jugalah benda pengalaman kerja yang dia merasa best.
1: Yang dan paling best
0: kenapa
1: sekali.
0: Kenapa best? Walaupun menoreh.
1: Mm-mm.
0: Kan? Tapi kalau
1: pernah ke?
0: Kau pernah menoreh?
1: Okay.
0: Tengok.
1: Pernah tengok? Itu bukan kerja.
0: Itu kerja lah.
1: Tak ada kerja lain. Tengok je.
0: Tapi kau pernah lah merasa angkat getah.
1: Angkat getah.
0: Pergi jaga kebun. Pernah menoreh, aku tak pandai lah.
1: Okey. Yelah. Awak pun muda lagi. Masa tu takkanlah nak beri ke. Apa dia pakai, kapok?
0: Bukan kapok.
1: Habis?
0: Mata,
1: pisau.
0: Pisau toreh dia panggil.
1: Pisau toreh? Bukan parang?
0: Bukan. Kalau parang.
1: Kau nampak ada yang pegang parang tu gitu?
0: Luka pokok tu kalau parang.
1: Pokok pun luka?
0: Dipanggil
1: lepas
0: luka.
1: Lepas tu dia membazir lah.
0: Dia rosok-rosok pokok tu.
1: Pokok
0: getah tu susu dia kena jaga berdasarkan kulit dia.
1: Kulit pokok?
0: Kulit pokok tu. Kalau awak pergi
1: ke. Kisahnya.
0: Pendorong-pendorong telefon sikit lah. Pendorong-pendorong jaya. Telefon.
1: Telefon ke kamu orang.
0: Kau cerita kan salah pulak kan Ana kah?
1: Yalah.
0: Tapi gitulah. Pasal ni. Dan kau tak kisahlah apa pun sekali kerja tangkap ikan ke? Pemancing belut ke?
1: Pemancing belut ya.
0: Urut tradisional.
1: Penjaga
0: ke?
1: Hati.
0: Penjaga hati tu semua orang. Benda yang sama. Tugas kita bersama tu. Apa lagi? Kita sebutlah kerja-kerja yang kita rasa tahu.
1: Ni, bawa teksi.
0: Bawa teksi. Okey.
1: Sekarang ni dah kurang teksi. Tapi ada kurang.
0: Ni. Wiring dia panggil.
1: Wiring lah. Kerja wiring ke welding.
0: Satu lagi kerja yang lain. Kalau kerja-kerja kampung lain dia tahu.
1: Kerja kampung. Okey, kau tahu. Ni. Ni lah.
0: Mandu.
1: Mandu.
0: Kau tahu mandu?
1: Tahu.
0: Mandu kebun.
1: Angkat itu. Ni kenapa ni? Anak saya demam, cik. Ni ambil duit ni ya. Bawa pergi klinik.
0: Bayar di mana tu? Lepas ni, orang jaga lembu kambing ni dia panggil dia pengembala kan?
1: Betul.
0: Pengembala ataupun...
1: Petani.
0: Tak kisahlah. Dalam bidang apa sekalipun, Emma.
1: Apa yang best sebenarnya?
0: Penangkap burung. Macam mana burung kat zoo boleh banyak? Mesti ada orang nangkap dia kan?
1: Kau tak pernah terfikir pun. Betul. Lepas tu ni yang beri makan haiwan-haiwan tu.
0: Betul.
1: Yang penjaga.
0: Mana?
1: Kan? Penjaga haiwan.
0: Ni awak sebut penjaga kubur. Kerja juga.
1: Yalah.
0: Kan? Yang bersih-bersihkan kubur. Yang menurut kata pastikan.
1: Tu nampak tu ada tu WhatsApp tu Pak Chu. Nak kata rindu polis lah tu. Rindu ketika jadi polis. Kenapa?
0: So mesti ada kenangan-kenangan dia.
1: Mesti mudah ya. Sangat kenyek-kenyek mata kan. Kat gadis-gadis
0: tapi
1: kampung.
0: Secuba habis boleh lah ya. Yalah kita faham je kalau minat demo tu ataupun sayang demo terhadap kerja demo tu. Benda yang common kau dah dengar mungkin. Tapi kalau boleh lain pada lain lah sikit.
1: Lain daripada yang lain kan.
0: Kalau 10 kerja tu mungkin penghalau kucing di kedai ikan masin.
1: Penghalau kucing di
0: itu
1: kedai
0: tugas kerja tu.
1: Ikan masin.
0: Kedai ikan masin.
1: Ikan segar lah lagi banyak ikan kucing. Segar.
0: Boleh.
1: Kalau yang kedai ikan masin ni lalat.
0: Penghalau
1: lalat. Guna gam tu je lah. Tepeknya.
0: Okay, baik. Sekali lagi kita ingatkan 0951-40-1024
1: ataupun 0951-40-1025.
0: Kita nak tegur dulu orang-orang kita di live TikTok ketika
1: boleh,
0: ini.
1: Boleh. Mana yang masuk tu jangan lupa tap screen dan juga komen. Dari mana ramai hari ni 91 mata memandang. Meh dekat sikit. Kita ada Haji Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Karipap Frozen. Kak Yan kita sentiasa setia di live TikTok ya. Okay. Mantap lah weh. Kita ada insan biasa. Kita ada semut gatal. Allahu Rabbi. Kita ada Fatih Nizam Sharifah Abdullah 52. Kau nyebut ya. Wong pun ada.
0: Okay.
1: Syukri Rashid 887. Zulkafeli Pok L. Macam-macam weh. Nama nak menyebut hanya dah.
0: Boleh masuk.
1: Waalaikumsalam Abdul Majid Abu Naim.
0: Dia masih aku singgah tu masuk lah. Perkenalkan nama ikut kita tak kenal kan. Bagi tahu dari mana.
1: Ni
0: apa.
1: Ada Asri juga ni. Assalamualaikum. Kota Gelanggi Hadir.
0: Cantik. Terima kasih orang Kota Gelanggi. Bagi tahu belakalah.
1: Waalaikumsalam Fluffy Nidadin. Selamat petang semuanya. Terima kasih Zawiyah 73. Muak Hadir.
0: Muak orang muak ke?
1: Terima kasih. Jamari Assalamualaikum. Selamat berkonti Ana Harun. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ramai petang ni Masya Allah. Jangan lupa tap screen. Okey, dengan topik kita. Moh komen sikit. Dalam banyak-banyak pekerjaan yang awak mau buat tu, mana yang paling rindu sekali? Dan kenapa yang paling tu rindu. Paling best? Kenapa? Dan kenapa awak mau berhenti? Kenapa? Banyak kenapa tu nak tahu.
0: Kita orang nak tahu cerita demo lah.
1: Ni kita di WhatsApp dulu boleh Ron?
0: Boleh.
1: Kita nak dengar daripada ni Kak Whatever kita.
0: Boleh. Kita bagikan laluan dulu.
1: Okay,
3: mari. Assalamualaikum. Hai Pahang FM.
1: Waalaikumsalam.
3: Hai Harun. Hai Ana.
1: Hai
3: Makcik Bawang Pok Pek.
0: Hai.
3: Kak Nas paling-paling suka kerja Kak Nas. Yang paling Kak Nas suka, seronok sekali, happy masa Kak Nas jadi kira duit, kira wang, satu company tu. Tapi banyak sebab wang. Masa tu 19 kita punya ekonomi tak bagus. Lepas tu dia tutup. So Kak Nas kena berhenti kerja. Tapi sekarang ni whatever, Kak Nas di Taman Impian, suka atau tidak Kak Nas bekerja. Sebab ini periuk nasi Kak Nas. Apa pun yang terjadi, apa pun yang berlaku, kalau orang buat provokasi ke, nak sakitkan hati Kak Nas, Kak Nas akan, orang cakap, mencari satu perkara yang terbaik. Buka radio Pahang kuat-kuat. Sekarang ni Kak Nas beli radio yang besar, yang kuat. Sekiranya kita dengar perkataan yang negatif, kita akan kuatkan radio kita. Daripada kita mendengar, kita sakit hati, lebih baik kita dengar radio Ana dan Harun dan semua DJ-DJ berceloteh daripada kita mendengar perkara-perkara, perkataan yang kurang enak, yang negatif. Whatever. Okay?
1: Alright.
3: Walau suka atau tidak, Kak Nas kena bekerja setiap hari. Sebab inilah periuk nasi Kak Nas.
1: Yeah,
3: sebenarnya, percayaan. Siapa-siapa peniaga zaman sekarang ni, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mm. Kalau kau nak hidup mewah, kau berhutang along lah. Oh, itu saja. Okay, whatever.
1: Bye. Okay, bye.
0: Kerawang, juruang.
1: Ah, juruang ataupun kerani kewangan.
0: Kerani kewangan.
1: Kira duit.
0: Yo, yo, yo, wosyok. Walaupun nampak macam pegang duit banyak kan, tapi bukan duit dia.
1: Okay.
0: Kan dia pegang duit company, kalau short dia kena ganti.
1: Okay.
0: Kan, so dia kira-kira lah. Awak pernah jadi orang kerani, pegang
1: pegang duit? Tak pernah, minta duit pernah?
0: Banyak minta duit tu.
1: Minta duit. Ani dah 3 bulan tak bayar, kena call seseorang.
0: Okey, di talian ketika ni kita tengok kawan-kawan kita. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa cik? Apa cik? Yeah,
4: apa khabar?
0: Itulah, apa khabar? Surprise sangat, dua-dua tak ada. Ambil nak.
4: Itulah.
1: Itulah awak nak beritahu.
0: Awak tak beritahu.
1: Kau ingat ke surprise benda? Kau ada di Bukit Tinggi.
0: Kau ada Bukit Gendong.
4: Tak adalah, jumpa yang mana ada lah.
1: Ayolah. Meriah ya, apa cik?
4: Alhamdulillah, meriah, meriah.
1: Alhamdulillah.
0: Awak datang pergi makan ke? Awak datang buat aiskrim?
1: Buat aiskrim?
0: Buat aiskrim?
1: Kau tengok gambar?
0: Awak datang buat aiskrim? Ui, seronok lah orang dapat makan aiskrim.
4: Nanti lah, dia tak ada.
0: Ay, boleh je. ATM ni ada peti kalau hantar itu. Okay, Abang Cik. Kita tahu Abang Cik as orang berniaga. Kan, sekarang lah. Kita tak tahu yang lepas-lepas ni mungkin pernah jadi ni bos pada company aiskrim Malaysia.
4: Namanya kerja yang best kan. Sampingan kawan kerja best kan.
1: Yang paling best sekali apa?
4: Pertanyaan pada buat yang catering-catering macam ni kan. Ada yang best lagi ni, dia kawan masa tu ada COVID sekejap. Lepas tu kawan buat sampingan. Masa tu banjir besar kat Bentong.
0: Okay.
1: Banjir besar kat Bentong.
4: Masa tu banjir besar kat Bentong, maknanya hampir separuh bandar Bentong ditenggelami banjir kan.
1: Okay.
4: Maknanya rosakkan banyak kan.
0: Okay.
4: Lepas tu maknanya kawan pergi tolong orang cuci rumah, selain daripada terjadi sukarelawan lah kan.
0: Oh,
4: tolong
0: orang cuci rumah
4: pak-pak kat mana pun. Lepas tu dah, maknanya cuci tu yang lori yang angkut barang-barang yang dah rosak tu, dia orang pergi buang kan. Ke tempat khas yang pelupusan tu.
1: Okay.
4: Lepas tu kau ambil keputusan, aku dah cuci dah hampir seminggu lebih lah. Kau ambil keputusan pergi mencari barang yang terbuang yang boleh jadi duit.
1: Okay.
0: Betul
1: mana lah. Yang boleh ambil tu ambil, yang elok lagi.
4: Ya, betul. Maknanya dia orang buang tu maknanya begitu jauh lah. Dia orang buang jauh kan. Maknanya timbunan tinggi tu, saya rasa tinggi tu.
0: Rajinnya pergi menggaji.
4: Dua tiang elektrik ada tinggi. Ui, dia tu.
0: Dua tiang elektrik. Janganlah tinggi sangat lah.
4: Bukit sampah tu kan.
1: Ui.
4: Dia orang buang ke arah Camang.
1: Okey.
0: Kalau tu Abang Cik dengan geng-geng ke seorang-seorang?
4: Maknanya Abang Cik dengan akak dan rumah. Betul, orang lain ada lagi lah. Masing-masing lah kan. Mana pergi nekat pergi kutip kat situ, maknanya barang yang boleh kita pakai.
0: Okay.
4: Apa yang boleh pakai kita basuh batu, maknanya kita cari besi bu masa tu.
0: Okey, pakcik, banyak-banyak benda sampah longgokan tu. Apa yang maksudnya berharga lah awak jumpa,
1: yang
0: ataupun
1: berharga,
0: yang pelik kali pertama awak jumpa benda tu?
4: Jumpa dalam tu mana duit lah. Kalau duit pun jumpa.
0: Duit jumpa. Berapa?
4: Duit jumpa, maknanya duit kita seorang jumpa, mana orang lain pun jumpa. Sampai dalam mana
0: rezeki kan? Dalam seluar, dalam beg
4: dalam apa nama? Sampur raya kan.
0: Berapa banyak dapat? Berapa banyak duit?
4: Adalah sikit. Takkan tak dapat lupa tu. Dua minggu kau ngutik tu.
0: Maksudnya dari dua tiang elektrik jadi hancur.
4: Mana sampai kat dia orang tambun tutup dengan tanah.
0: Oh, nampak. Tak semua orang gaji nak buat macam tu kan.
1: Ya, betul.
4: Pekerja-pekerja dan flora pun dia beritahu kan. Berapa lama lagi dia orang nak tutup kan.
0: Okey.
4: Dia beritahu. Lepas tu kita pun kutip dulu. Maknanya dia pun tolong, dia guna jengkarut dia kan. Dia tolong korek mana besi-besi yang stainless, yang aluminium yang terkambus tu, dia angkat keluar, dia kata ambil semua.
0: Okey, tadi cerita duit ni cerita berapa wang terkumpul yang berjaya jual tu. Kalau ingat lagi lah.
4: Masa 2 minggu tu saya kira-kira, saya tulislah saya seberapa saya jual kan. 2 minggu tu saya dapat dalam dekat 3,000.
0: Oi, banyak! Sebulan gaji kau tu! Banyak lagi! Hey. Kau nak ekor lah. Kau nak ekor lah bang. Aduh.
4: Maknanya kedai yang kedai besi buruk masa tu ha. Dia kata okay, siapa bawa sini dia, dia harga lah kan.
0: Oh yelah kan. Kedai-kedai besi buruk
4: ha. Ya maknanya okay. Kita orang pun seronok lah kutip bagi.
1: Yelah kan.
0: Okay. Wait, ni pengalaman yang best lah.
1: Best lah best.
4: Alhamdulillah tu kata Allah dia dah tutup dah sepatnya.
1: Okay. Ah, dia kata 2 minggu dah cik.
4: Yelah betul lah. Betul ramai kira orang seli pun banyak kira. Oh. Yeah. Ramai lah kira saya kira dah situ setiap hari yang ada tu dekat 100 orang ada.
1: Ui ramai. Oh.
0: Okay. Yalah. Kalau kita pergi pun kita tak jumpa benci.
1: Tak jumpa. Dah macam pesta dah.
4: Ha, okay. Alhamdulillah tu.
1: Baik, okay, abang cik, baik. Cerita yang menarik apa cik? Terima kasih kongsi.
4: Okey, salam. Cuma satu tu tak ada tak apalah.
1: Ah, yalah.
0: Makcik memang tak nak jumpa kita lah. Sebab tu dia rahsia kan.
4: Kita jumpa hari lain.
1: InsyaAllah panjang umur ada rezeki ya, makcik ya.
4: Okey, sama-sama.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Okey, itu adalah satu pengalaman berharga sebenarnya. Kalau dapat buat anak. Yalah, kita faham pasal cerita tadi mungkin ada bahaya dia lah. Kan sebabnya sampah ni benda-benda yang rosak waktu banjir ni mungkin akan mencederakan. Tapi itu pengalaman dia. Maksudnya seminggu selepas banjir, selepas siap orang mengemas-ngemas tu, ditopokkan sampah tu, cari benda yang menilai.
1: Ya betul. Itu pengalaman yang manis lah.
0: Dan tak semua orang sanggup buat sebenarnya.
1: Kan? Oh banyaklah kalau dengan banjir, dengan selutnya, dengan pasir, tanah, apa semua benda kan. Berselutnya. Ulah disebut dah tadi.
0: Tapi berbalut lah dia kata.
1: Itu yang besi-besi tu dekat 3,000.
0: Adalah sikit tadi tu. Entah berapa lah tu.
1: Dia biasa kalau banyak tu yang dia cakap itu. Sikit ni. Kalau macam sikit adalah lebih kurang adalah berapa ringgit.
0: Berapa ringgit? Takkanlah berapa ringgit.
1: Aduh. Baik, kita nak berehat seketika.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Makcik Bawang. Wah.

0: benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Hana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang.

0: 气宝王
1: 宝贝。
2: Okay, selamat kembali bersama kamu orang berdua petang hari ni dengan topik kita petang ini, iaitu kerja yang paling best.
1: Yang
2: sekali.
1: Paling best, seronok, terbaik.
2: Oh, rasa kerja awak yang best apa nak?
1: Paling best. Kecuali DJ eh.
2: Okay.
1: DJ ni dah biasa dah cakap kan.
2: Kita kecuali DJ lah.
1: Paling best.
2: Oh, banyak jadi awak pernah jadi.
1: Kau banyak macam-macam.
2: Tentera pun pernah kan.
1: Watannya. Okay.
2: Ada juga kan.
1: Ada satu tu yang kau paling best. Of course lah, kalau kau pergi dapat undangan menyanyi.
2: Okay, undangan
1: yang
2: menyanyi
1: paling best lah kan.
2: Sebab apa best? Yelah,
1: first
2: selain
1: of course
2: bakat,
1: lah payment
2: kan? Okay lah, kita tolak cerita pasal payment. Sebab mahal nak jemput nyanyi. Berapa? RM9,000.
1: I ingat kau tak adalah sampai RM9,000. Kuranglah sikit.
2: RM8,000 lah.
1: Okay.
2: Okay.
1: Menyanyi lah. Menyanyi. Kau memang suka lah dapat undangan menyanyi kan. Sebabnya pertama kita dapat kenal lagi ramai orang. Okay. Kan. Lepas tu kita dapat, yelah macam kan memang bakat kau lah ke arah tu. Jadi kau memang sukalah dan menyanyi daripada kecil kan, daripada genik lagi.
2: Oh, memang daripada kecil
1: menyanyi. Kau on stage dah 5 tahun umur.
2: 5 tahun
1: dah on stage? Masuk pertandingan masa tu bintang kecil. Kau ingat lagi? Sorry, bukan bintang pertandingan. Kau buat persembahan untuk pertandingan.
2: Untuk bintang kecil
1: Masa tu dengan band.
2: Band Fizzo?

0: Bersama kugiran di belakang di belakang saya ada kugiran. Ah, okay. itu satu lah of course lah kan. Yang kedua, kau pernah ni pun kau tak sangka lah, kau pernah bekerja sebagai kerani kedai mozek.
1: Oh,
0: dan
1: mozek benda bahasa Melayu kita panggil. Dia ada nama dia bahasa Melayu.
0: Jubin. Okey. Dan yang bestnya, kau macam banyak benda kau belajar.
1: Okey. Antaranya.
0: Antaranya. Okey. Kalau yang ni 30 kali 30 saya.
1: Okey. Diameter
0: dan, dia. Dan kalau nak tahu, orang pun macam-macam kerenah datang situ.
1: Yang nak Jubin gini, yang nak mozek
0: ada tak
1: gini.
0: reject?
1: Oh, ada juga.
0: Ada. Ah, ingat benda. Okey.
1: Reject kau dah pecah.
0: Mungkinlah ada yang ada garis-garis
1: sepi-sepi sikit,
0: tapi dia akan dapat harga murah. Contuh kalau yang yang biasa orang nak buat rumah dapur jenis besar kan, 60 kali 60, besar kan. Contoh kalau harga yang baru
1: kaki gajah pun bawa 60 kali 60,
0: okay. Biasanya contoh dalam harga dalam RM28 satu
1: sekeping,
0: sekeping ataupun 30 lah,
1: kira keping
0: lah. Keping. Kalau yang reject mungkin boleh dapat 18.
1: Oh.
0: Sekeping. Dia tapi ada 30 contoh, kali 30.
1: Contohlah orang tu beli kan, 300 keping ada diskaun lah.
0: Ada diskaun.
1: Betul. Mesti. Awak sebagai
0: kau kira
1: kerani tadi.
0: Awak nak design macam mana?
1: Oh.
0: Nak kosong ke, nak yang ada garis ke, nak macam mana ke, beritahu je. Dia ada
1: paling
0: katalog dia.
1: Paling banyak terjual masa awak kerja tu. Kalau ingat lagi lah.
0: Nak ingat. Yalah. Tapi kau ada lah. Ada seorang. Okay.
1: Awak dapat komisen lah. Awak dapat komisen.
0: Dapat.
1: Sekeping berapa? 2%?
0: Tak adalah. Okay. Macam gitu. Dia atas boh lah.
1: Kalau dapat
0: bagi.
1: Berjaya menarik
0: pelanggan. Bila nak bila ni? Kongsi pacoy.
1: Oh. Anak empau lah.
0: Dapat empau lebih. Okay. Adalah seorang makcik ni. Dia datang kat kedai. Dia pakai purdah tau. Kalau nampak macam memang makcik biasa-biasa je lah.
1: Okay.
0: Sekali kau layan. Beribu bawah dia beli.
1: Beribu keping?
0: Beribu. Bukanlah maksudnya kos dia tu. Duit tu dapat.
1: Beribu kalau...
0: Kau bagi dia confident. Makcik ni yang cantik. Okay, makcik nak buat apa? Untuk bilik air ke? Untuk dapur ke? Untuk orang tamu ke? Cerita-cerita ditunjuk. Okay, ni. Sekali dia beli.
1: Kau boleh jadi sales girl lah.
0: Kau tak sangka kau boleh dapat ilmu tu. Abang tak?
1: Walaupun kerani tapi kena belajar ni. Juga.
0: Ha betul. Sebab kau lah kerani. Kau lah yang kira tu.
1: Okay.
0: Lepas tu kau lah yang telefon.
1: Kenapa awak berhenti kerja jadi kerani mozek ni?
0: Sebab
1: kalau awak sampai sekarang mungkin gaji awak dah lebih pada penyanyi.
0: Tu antara yang kau suka je lah.
1: RM9,500 gaji.
0: Maksudnya lah. Okay, kenapa? Sebab kau dapat panggilan lah.
1: Panggilan
0: lapor
1: bajak.
0: Diri di HQ.
1: Oh,
0: Angkasa Puri.
1: Oh,
0: ya.
1: Maksudnya itu kerja terakhir sebelum awak jadi penyampai.
0: Betul. Tu kerja terakhir.
1: Okey. Berapa tahun lah kerja tu? 2 tahun.
0: Tak dance sekejap je.
1: Ampau sempat dapat lah.
0: Sempat dapat. Berapa? Sebab aku cemerlang.
1: Berapa?
0: Okey, dapat dalam 100 lebih lah.
1: Okeylah
0: tu.
1: Okey, ampau.
0: Sebab tak sampai setahun lah kau kerja. Lepas tu bos tu memang baik sangat.
1: Mula-mula, ni kat rompik lah ni.
0: Rompik. Mula-mula kau part time je sebenarnya. Dia dah pakai part time je.
1: Okay.
0: Tapi mungkin kau perform masa tu kan. Sampai dia macam nak serak dah.
1: Oi. Ada penjawatan tetap je.
0: Tapi kau tak sangka lah. Memang best. Okay. Memang best. Bila baik. Dapat belajar ilmu gitu.
1: Sampai lah kita nak ke. Ni kita angkat satu pemanggil. Sebab tadi pemanggil taper masa lagu pun dia tak pun berhenti.
0: Okay,
1: kau angkat lah satu ya.
0: Okay.
1: Alamak, terlajak pula dah. Hello, assalamualaikum. Itulah pasal.
0: Inilah. Ni kau geran ni. Kau berhenti tu.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello.
2: Uish.
0: Oi, garangnya.
1: Awal-awal marah-marah.
0: Macam remah dah.
1: Kenapa?
0: Macam rimakar dah.
1: Tak makan lagi ke?
2: Dah makan dah. Ubat dah makan dah.
0: Alhamdulillah.
1: Abdulham marah sangat tu.
0: Kenapa yang marah sangat?
2: Tak dapat datang.
1: Tak dapat-dapat.
0: Apa yang tak dapat ni? Dapat aja telefon
1: aja. Dapat aja ni.
2: Ini dapat lah dah. Lama sangat.
0: Lama sangat. Gona kan.
1: Ini cerita pasal kerja paling orang suka sekali.
0: Paling best sekali. Paling best.
1: Nombor satu.
2: Banyak-banyak kerja dah. Banyak-banyak buat kerja security.
0: Security. Kenapa? Okay.
1: Sebab apa security ni, Beh?
2: Beh. Jaga kilang.
0: Jaga kilang?
1: Kilang mana?
2: Kilang Motorola. Oh, dengar tak? Motorola.
0: Kilang Motorola.
1: Kena telefon lah. Elektronik.
2: Elektronik tu. Jadi, dia kerja shift.
1: Kerja shift.
0: Okay.
1: Berapa shift?
0: Ada berapa shift?
2: Dia satu shift nak 2,000.
0: Hah?
1: 2,000 pekerja.
0: Satu shift 2,000 pekerja.
1: Ramai lah. Awak kena jagalah pekerja-pekerja ni.
2: Kita depan tu tak kena nak
0: dia jaga pakat. Kilat dia, jaga dia
2: kilat.
0: Kata
2: jaga kilat tu
0: bukan jaga orang 2,000 tu
2: jaga kilat tu jaga orang pasal anak darah ke jana ke
1: itu je lah yang tahunya,
0: itu je lah dia tahunya mengorek
2: Macak minyak wanginya.
1: Okey, minyak wangi anak dara
0: macam mana? Masa ni lah kerja kilang ni lah nak cari jodoh.
1: Minyak wangi anak dara macam mana?
2: Awal lepas bercerai lah kan ikut sana tu, aku pergi sana tu.
0: Oh, lepas bercerai pergi ke sana. Dah tu dapat tak jodohnya, takkan tak sangkut 2,000 tu.
1: 2,000 satu hari?
2: Kawan tak nak.
0: Pulak awak tak nak. Lepas tu awak dah bau minyak wangi anak dara tapi tak sangkut.
2: Memang anak dara ni dia tak ada budak perempuan minyak wangi tu lah. Macam-macam minyak wangi.
1: Oh, dia nak cerita minyak wangi.
2: Pak Ano, tengok abang ada batik lah. Pantai lah, Lemon.
1: Kau rasa salah kerja.
0: Terima kasih, pakcik. Dia kata ke Abang Satana.
2: Terima kasih, pakcik. Kata dia,
0: terima kasih, abang.
2: Terima kasih. Lepas tu dia, dia masuk tu nak pakai asmat. Masuk nak ada. Semua nak ada lah.
0: Yolah, kena lengkap lah kerja sekretinya.
1: Yolah, cota.
2: Kita memang lah, dia memang tu pula. Oh, dia yang memeriksa tu.
1: Oh, bila dia masuk kerja tu, budak-budak tu lah.
2: Bila tak kemeh dia pun tu, kira kena tahan lah.
0: Kena cota lah.
2: Tidak. Kena tahan.
1: Ada tak anak dara yang gitu? Pakcik Santana, hari ni lupa pakai seluar jian.
2: Tak ada pun anak pakai alat jenipu lah.
0: Tak ada lah gue awak pun. Dia kena pakai pelutup muka.
1: Pelutup?
0: Pelutup kepala ni.
1: Betul.
0: Shower cap.
2: Antop itu semua. Berry tu.
0: Okey.
2: Bila dia tangkap, dia tanpa ke dalam sebelah. Dia tahan dia. Pegawai dia tanya. So, dia lantak dia punya.
0: Yelah. Abang Santana kerja jaga kilang je. Orang tu dia tak jaga.
1: Tapi itulah dia cerita yang plan ni sebab dia check sorang-sorang tu.
0: Check sorang-sorang ya.
1: Lepas tu dia nak balik awak check jugalah.
2: Lepas dia pascat. Semua dah macam out tu lah.
0: Kena pascat out lah pula.
1: Yelah sebab ada kilang. Dia nak tengok takut ada yang bawa balik barang daripada
0: kilang. Oh, bawa balik Motorola.
1: Ay, mesti tu Motorola. Sekarang dia tak ada dah. Dulu.
2: Dulu. Itu memang special lagi.
1: Special lagi ya? Maksudnya
2: pergi. Bagi perempuan lah. Ada security yang menjaga
0: perempuan. Yang perempuan periksa security perempuan.
1: Bukanlah awak je.
0: Dia ni tukar bau minyak wangi je. Wanginya.
1: Orang cakap dah tadi awak salah kerja. Lepas tu awak kerja kena minyak wangi. Betul.
2: Masa tu dia masuk tu memanglah semua situ.
0: Satu pintu je kan. Depan tu je. Lalulah dekat Abang Santana nya.
1: Cek lah dia. Masa tu lah dia nak tunjuk kuasa. Kau kenal sangat orang gini. Turun sekarang.
0: Turun sekarang.
1: Awak
0: isap okok ya kat sini.
1: Bawa okok ni.
2: Tak boleh undang-undangnya.
0: Tak boleh. Temat undang-undang.
1: Okey. Abang Satana. Kenapa awak berhenti? Abang Satana.
0: Kenapa awak berhenti kerja sekreti tu?
1: Awak balik kampung kenapa?
2: Yang kedua kawan kena tukar kondol.
1: Apa tu?
0: Kondol.
2: Kondol. Umum mewah.
0: Kondol! Aduh, kondol pula dah.
1: Ingatkan yang jual perjalanan tu.
0: Kau ingat yang kondol tu ada cheese, ada ramen tu.
2: Kondol. Tipak nama tempat tu. Nama tu Pottery Park. Ada belakang sana.
0: Kau takut nak nyebut?
2: Dia ada kolam renang. Ano?
0: Salah sebut.
1: Timpak. Timpak. Okey, lepas awak berhenti situ, awak balik Kerauk tu. Tak lagi?
0: Aduh.
2: Tak lagi?
1: Tak lagi?
2: Kerja-kerja tu. Tahun 94, hujan Una, kawan kena stroke.
1: Puncanya dia berhenti kena stroke.
2: Kena stroke.
1: Banyak sangat bau minyak wangi. Itu pasalnya.
0: Kesannya. Okay. Itu dia cerita ya. Tapi dalam banyak-banyak pasal tanah pilih sekreti lah.
1: Sekreti lah. Masa tu gaji-gaji kita tak tahu
0: gaji. Gaji masa tu berapa pasal tanah?
2: Dia gaji tu 400 semua je.
0: Baik, 400. Weh, kalau dulu tu
1: 4,000 lah.
0: Orang kaya.
2: Lepas tu campur dua hotel-hotel adalah dekat 800 lebih.
1: 8,000 gaji sekreti.
0: Weh, mantap.
1: Okey, baik.
0: Okey, terima kasih Abang Santana. Telefon.
2: Ya, sama-sama anak Arab.
0: Ya.
2: Gaji Demblo tu sihat.
1: InsyaAllah.
0: Samalah Abang Santana apa ya?
2: Sama-sama.
0: Amin. Okey, assalamualaikum Abang Santana.
2: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye.
1: Dia kerja di kondo yang ada theme park. Betul-betul.
0: Awak ni.
1: Okey. Bye. Kita
0: tengok Abang Zek kalah pun. Kondol Abang Santana. Dia
1: kata. Ha. Kamu dua-dua tercengang tadi. Ya, benda kondol.
0: Itulah kondol.
1: Kalau gondol yang tak ada rambut. Kalau kondok yang makan tu.
0: Adalah.
1: Rupanya kondol.
0: Kondo.
1: Tempat orang kata benda apartmen mewah.
0: Kondominium.
1: Macam.
0: Okey, nak dengar ni Pacu.
1: Mari.
0: Kena rehat dulu.
1: Baru satu poin.
3: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam bahagia. Salam ceria.
0: Okey.
3: Begitu juga buat semua pendengar Pang FM yang satu pilihan. Ya?
0: Terima kasih.
3: Semoga petang ni dia mau ceria-ceria belakang. Ya. Di samping mendengarkan celoteh Ana dan Aro. Tajuk kita petang ni, kerja mana paling best?
0: Yang paling best kali.
3: Pada Pak Cu lah. Ha. Kerja yang paling best kerja DJ. DJ radio.
1: Yelah untuk dia lah.
3: Kalau tak kerja, cuba dengar lagu Jurohebah Pujaanku.
1: Jurohebah apa?
3: Selepas lagu kedua, dia tak bersiarat dah. Dia dua lagu je. Itu tak lah. Saya gogol lah kan. Pada Pak Cu, lah kerja yang paling best. Ya. Kerja yang paling best kerja Pak Cu ada sekarang ni lah. Ya. Kerja JKR ya.
0: Pak Cu dah pencin ni, ke belum? Belum.
3: Kalau dulu-dulu tu kerja main-main, kerja ikut kawan-kawan kan. Kerja-kerja kampung macam-macam lah juga kan. Habis belaka masa tu sebab bila dah siap kerja, ada upah. Itu best lah.
1: Okay.
3: Ini kan siap kerja menanggung tokek kelentu kita ni, mudah kita upah tak dapat. Tu tak best lah kerja
1: itu.
3: Ya,
1: tak bestnya.
3: Okay. Jadi itu je lah. Daripada Pak Cu untuk petani, seloroh-seloroh petani eh. Tak percaya, cuba dengar lagu Jurohebah Pujaanku.
1: Okay.
3: Selepas lagu kedua, dia tak siaran dah. Cuba dengar ya. Okey, itu saja daripada Pak Cu untuk petani. Semoga terhibur dengan apa yang Ana dah harus celotehkan petani. Okay? Teruskan bersama mendengar Pang FM, bersama dengan Ana dah harus. Di Pang FM satu bulan. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Lah ingat ke masa polis?
1: Dia tak nak cerita polis dah.
0: Kenapa?
1: Dah kita dah bagi tahu tadi yang biasa cerita pasal di kerja tu tak payah cerita dah. Cerita kerja yang best.
0: Okay, jadi dia kata apa tadi? JKR?
1: Tak, JKR tu sekarang ni JKR lah.
0: Sekarang ni JKR?
1: Tapi dia paling suka dulu kerja ambil upah.
0: Ambil upah apa?
1: Tak kisah. Kerja kampung ke. Tapi yang tak best yang dia kata, kalau
0: kita tak dengar pun dengar di sini.
1: Awak tak dengar.
0: Bukan, kau dengar.
1: Awak masih lagi dengan timpak tu.
0: Bukan.
1: Okay.
0: Kau dengar macam dia cakap bawa kereta.
1: Tak, ambil upah.
0: Ambil upah, tak kisah apa-apa pun.
1: Itu waktu dulu lah kot dia buat.
0: Okay.
1: Tapi yang tak bestnya bila buat kerja tak dapat upah.
0: Aduh.
1: Itu yang tak best.
0: Itu kena kencing lah tu. Kau geram tu.
1: Tapi masa zaman-zaman kita kerja dulu, kecil-kecil lah kan. Masa sekolah ke universiti ke, kita mana masa tu mana panggil part time lagi.
0: Part
1: time ni dia lebih macam ada jadual dia. Betul tak? Setuju tak?
0: Part time ada jadual
1: maksudnya? Awak kena masuk kerja tu contoh 5 jam sehari.
0: Okey, 5 jam sehari.
1: Kalau macam ambil upah ni dia tak kisah kalau ada kerja datang.
0: Okey.
1: Berbeza tu.
0: Betul.
1: Apa upah?
0: Ni tengok ni Abang Bukhari Syari.
1: Di TikTok.
0: 485 dia kata buat kerja tak dapat upah tu kerja tap-tap lah tu.
1: Tap-tap guna.
0: Tap-tap? Apa tu?
1: Tap-tap screen ke?
0: Tak tahu.
1: Tap-tap screen tu memang tak ada upah. Kita sign semua.
0: Okay ni Ron, kita ada nak melati nak goyang.
1: Okey, mari kita dengar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: DJ Harus, selamat petang.
1: Selamat petang.
4: Ah, itu datang temelu yang tak jumpa
0: kat Melayu ke?
4: DJ Ana dan DJ Harus.
0: Kenapa tak jumpa?
4: Itulah, tak sihat. Kaki bengkok.
0: Oh, kaki bengkok.
4: Sampai tak muat nak pakai slipper.
0: Allah, kaki bengkok.
4: Tak pergi, tak pergi bersama-sama.
0: Allah, siangnya.
4: Tapi hajat tu memang nak jumpa kan, tapi tak ada rezeki. Okey, kerja yang pernah Kak Melati lakukan yang seronok sangat berniaga pasar berniaga. Malam. Niaga bukan berniaga apa pun, niaga petai.
0: Oh, berniaga petai.
4: Sebab apa? Kalau berniaga petai ni kat pasar malam, dia memerlukan bercakap kan.
0: Keberanian.
4: Sorang-sorang jadi bercakap. Jadi bila berniaga petai, petai, petai, petai, petai. Seronok orang datang beli-beli kan. Biasa jual petai tu. Petai-petai kampung. Tapi Kak Melati ni cakap petai madu, petai madu, petai-petai. Kadang orang datang singgah tu saja nak berborok dengan Kak Melati kan. Tapi alhamdulillah lah. Biasa habis. Habis seumur.
0: Habis seumur. Alhamdulillah.
4: Seronok berniaga tu pasal malam sekarang tak ada dah. Petai dah tak ada.
0: Petai dah tak ada dah.
1: Kaki pun dah bengkok. Semoga cepat baik lah.
0: Betul-betul. Semoga cepat sembuh ya.
1: Kalau kamu tak tahu itu, kalau tahu boleh melawat.
0: Betul. Okey, ni daripada Kak Ita Rawang. Dia kata, Assalamualaikum Mana Harun.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Topik Makcik Bawang petang ni sangat menarik, dia kata. Semasa cuti sekolah bulan 9 hari tu, saya guna skill saya dalam bidang PR untuk membantu pelanggan di Bank Islam Parit Buntong. Kad bank suami saya expired, nak tukar kad baru. Kebetulan hari tu hari Jumaat, banyak staf cuti. Saya bantu orang ramai yang datang untuk mendapatkan nombor tiket masing-masing untuk perkhidmatan di kaunter atau perkhidmatan khidmat pelanggan lah. Saya melakukan secara percuma kerana saya seronok dapat membantu orang kampung yang tercangak-cangak nak tekan nombor tiket tu nak apa mendapatkan perkhidmatan lah. Petugas kaunter pun ucap terima kasih ya atas bantuan saya. Itulah daripada saya, Kak Yeng Ita Rawang.
1: Itulah tu kata, tak semestinya kerja tu orang minat disebabkan pulangan duit. Ada kadang-kadang tu sebabkan hasil tu puas hati.
0: Ya, lepas tu dapat bantu orang.
1: Kenal orang.
0: Dapat bau minyak wangi.
1: Hasil daripada minyak wangi lepas ke kondor. Tapi kalau yang tadi siapa Melati Nagoya tu, kau ada pengalaman kerja pasal malam?
0: Pasal malam?
1: Yang best pasal malam ni nak
0: waktu
1: nak penutupnya tu.
0: Penutup. Promosi.
1: Apa kalau sesama peniaga ni tak ada promosi dah.
0: Tak ada dah.
1: Awak contoh jual ayam gunting. Kau jual apa balik. Memang swag punya.
0: Swag?
1: Tak beli dah. Itu best tu. Maksudnya bawa balik kompon 10 plastik ada macam-macam beza.
0: Wow, bestnya.
1: Itu pasal malam.
0: Tapi kau tak adalah, kau tak ada pengalaman pasal malam ni.
1: Tapi yang tak best pasal malam ni, kadang-kadang pasal malam yang kau tak tahulah diiktiraf ke macam mana.
0: Pula dah.
1: Ada pasal malam yang tak payah ambil bayar tapo.
0: Ada
1: yang kena ambil lesen. Sekarang aku tak tahu. Kadang-kadang
0: sekarang banyak cah.
1: Sekarang ni maksudnya cah tu lebih teratur, lebih sistem lah.
0: Dulu-dulu
1: tak ada ni, kau pernah lah tengok orang bergaduh-gaduh.
0: Gaduh-gaduh?
1: Maksudnya orang ni contohlah
0: peniaga. Efek, stand by. Okay. Gaduh-gaduh?
1: Gaduh-gaduh. Contoh macam ni.
0: Mananya?
1: Tu, kau dah tekan lah.
0: Tahu cerita lah.
1: Tahu pula benda ni ke tak. Okay, contoh awak nega benda kuih lah. Contoh
0: kuih,
1: kan. Kau jual jagung rebung. Awak memang peniaga.
0: Apa nak balahnya?
1: Dengarlah dulu.
0: Okay, betul.
1: Contoh
0: jual lain-lain.
1: Awak memang peniaga tetap kat situ.
0: Tiba awak datang.
1: Tapak awak 78 contohnya. Tiba-tiba satu hari tu kau kebetulan ada kat Pahang. Ingatlah kat tempat awak peniaga ni. Hari tu awak buka lambat sikit. Kau masuk tapak awak. Kau pernah tengok orang gaduh.
0: Gaduh sebab tu.
1: Kau pernah tengok
0: yang viral.
1: Tak nak viral. Anak makcik tu baling kuih.
0: Baling kuih?
1: Makcik tu baling jagung. Cerita betul. Kau pernah tengok lah.
0: Lepas tu jadi siapalah yang salah?
1: Macam mana
0: Macam mana orang settle tu?
1: Nasib baik orang tahan.
0: Orang tahan kuih? Kuih terbang.
1: Banjir jagung dan kuih lah.
0: Sayang pula.
1: Tapi tu betul-betul berlaku.
0: Lepas tu mata. Macam mana stok tu?
1: Stok tu ada orang tahan. Sebab tapak tu bukan tapak berbayar macam yang sekarang. Sekarang ni kan kita
0: sekarang
1: biasa
0: tengok. Sekarang bayar. Siapa cepat dia dapat lah ke mana?
1: Dulu-dulu macam tu. Jadi bila orang jadi jagung gitu? Ni dah masuk. Mm-hmm. Yang jagung ni pak cik, yang oh, kuih ni mochi.
0: Mochi.
1: Aku yang dah kahwin kot sekarang. Tak tahulah aku kan. Tapi masa tu situasi. Itu antara yang tak best.
0: Okay.
1: Kita budak.
0: Yolah,
1: kita
0: tengok. Tak tahu apa. Tak tahu kan. Cuak.
1: Okay. Okay, baik.
0: Alright. Nak apa ni?
1: Ikutlah. Nak main tu boleh okay, juga.
0: Boleh-boleh. Okay.
1: Mari kita tengok.
5: Daripada Kak Wati. Selamat petang buat DJ Ana.
0: Waalaikumsalam Kak Lo.
5: Siap-siap belaka ke tu?
0: Sihat Alhamdulillah.
5: Tertarik lah dengan topik kita petang ni.
0: Okay.
5: Berkenaan dengan kerja. Okay. Kak Long pernahlah kerja kan? Masa bujang lah. Cerita bujang. Sebagai kerani lah dulu. Kerani kilang.
0: Okay. Kerani kilang.
5: Kak Long jaga HR dengan account. Masa tu. Kerja tu kalau seronok lah. Seronok sebab apa? Sebab bosnya baik sangat-sangat. Dan kerja pun orang cakap apa mudah. Siap kerja kita kan. Lepas tu masa tu Kak Long kerja kilang yang buat plywood. Maknanya kita buat plywood dan kita juga hantar ke luar negara.
0: Wow.
5: Jadinya Kak Long berpeluang lah belajar pasal buat plywood macam mana. Buat apa ni, buat susun pallet kan.
0: Okay.
5: Jadi bila kerja kita dah siap dekat office, Kak Long boleh jalan-jalan kat luar, pergi dekat production department, tengok orang buat kerja. Seronok lah.
0: Best,
5: orang
0: best,
5: cakap
0: best.
5: Operasi bos pun baik. Orang cakap kan baik. Dia mudah nak apa, tak berkira dengan kita. Waktu tu flexible. Macam tu lah. Seronok lah. Tapi itulah bila dah kahwin tu, umur 22 tu kan, suami cakap dah kahwin tu, masa dah kahwin kerja lagi lah.
0: Okay.
5: And then bersalin.
0: Bersalin
5: tu
0: lah.
5: Lepas cuti berpantang 4 bulan tu, sempat lah kerja 2 bulan. Lepas tu bincang-bincang suami minta lah Kak Long ni berhenti kerja.
0: Jaga anak.
5: Sebab suruh fokus jaga anak lah.
0: Okay, anak kecil kan.
5: Masa tu hati memang berbelah bagi.
0: Okay.
5: Kita dah sayang ke kerja kita, kerja senang, kerja seronok lah. Tapi suami request, dia kata anak ni lah, kata dia tak nak lah anak dia ni dibesarkan oleh orang lain dengan pengasuh. Jadi kita pun berhentilah. Jadi itu kisahnya, kiranya
0: pengorbanan 18 seorang ibu.
5: 18 tahun lepas. Sekarang anak pun dah besar-besar. Tiga orang anak dah.
0: Kilang tu ada lagi.
5: Tapi kalau imbau balik kenangan tu, rasanya nak kerja semula.
0: Okay. Faham.
5: Tapi dah tua-tua ni, yelah, orang tak nak lah kita kerja takut je kot.
0: Yelah.
5: Umur dah 42 ni.
0: Okay.
5: Ada lagi. Itulah kiranya pengalaman kerja Kak Long.
0: Okey, mantap.
5: Seronok sampai sekarang orang cakap.
1: Okay.
5: Dapat tiba pengalaman, dapat jumpa ramai orang. Benda yang menyeronokkan dalam hidup.
0: Okey.
5: Okay. Bye DJ Hana.
0: Bye. Thank you Kak Long kongsi cerita. Waalaikumsalam.
1: Kerja buat plywood dengan
0: kilang plywood, dia kerani.
1: Okay.
0: Tapi dia ada juga turun-turun lah apa orang kata, tengok production macam mana operasi kan. Okey, tapi best dengar daripada cara dia bercerita tu kan, dengar
1: seronok.
0: Happy memang seronok. Bos baik kan,
1: masa fleksi.
0: Itulah. Tapi dah yelah, dah 18 tahun tak sama dengan dulu kan.
1: Kalau dulu boleh lah berabuk ni, dah berusia-usia sikit tak boleh dah kan.
0: Yelah. Tapi dia kerani.
1: Air kerani pun masuk abuk. Betul.
0: Yelah.
1: Macam pelik tapi yelah. Okay, siapa yang ceras?
0: Dia kata mesti pakcik dan makcik pasar malam tu dah niaga kuih jagung kan sama-sama.
1: Okay, baik. Satu pemanggil sebelum kita berehat.
0: Boleh.
1: Kita hari ni asal pukul apa?
0: Pukul 4.09 minit okay, petang.
1: Okay, sebelum kita berehat.
0: Dah.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Hello.
6: Oh, ya. Yeah.
0: Kau rasa tadi kan, dia sama dengan Tok Siok lah kilang kayu.
1: Dia tahu. Dia kilang lain ni.
0: Oh, dia kilang lain. Kilang plywood.
6: Ya, betul.
1: Kilang plywood juga?
0: Kilang plywood.
6: Plywood. Jalan tu, batu dua.
1: Oh, yelah.
0: Lepas tu, apalah kerja yang paling best tu Tok Siok nak cerita?
6: Yang paling bestnya, saya dulu jaga penyelia je. Bukan
0: bagian penyelia.
1: Macam di siaran gitu.
0: Penyelia masa tu kat mana tu?
6: Yalah, kilang papan api.
0: Kilang papan tu. Oh, penyelia eh.
1: Penyelia ni tugas dia macam mana?
0: Menyelia.
1: Menyelia papan-papan yang ada.
0: Menyelia orang
1: lho. Menyelia orang yang buat papan lah. Maksudnya, kira stok, lori masuk, hantar kayu semua gitu lah?
6: Tapi tak ramai lah, pekerja 20 orang je.
0: Oh,
6: 20
0: orang.
1: Ramai dah tu 20 orang.
0: Lepas tu antara skop kerja Tok Siak tu benda lah sebagai penyelia.
6: Penyelia, bagi jaga dia, bagi pengeluh orang dia, apa dia, ada reject, ada apa, dia buang kan.
0: Oh. Kalau ada reject, check lah.
6: Ah, check lah, ya, ya.
0: Biasa kalau kayu plywood ni benda lah kalau rejectnya, dia jadi macam mana?
6: Dia reject dia hancur. Dia kalau hancur dia reject lah.
0: Oh.
1: Kalau hancur dia reject lah.
6: Foto cantik dia sama boleh bengkok.
0: Oh, dia tak nak boleh bengkok-bengkok.
1: Lepas tu apa apa yang best lah pasal kerja.
0: Kenapa jadi, kenapa jadi best? Lepas tu kenapa berhenti? Hmm. Kenapa best? Kenapa berhenti?
6: Saya berhenti masuk peda.
0: Oh, okey.
6: Tahun 885 masuk peda ni.
0: Tahun 85
1: masa pun. Masa tu gaji berapa?
0: Masa berhenti daripada kilang tu berapalah gaji?
6: Saya gaji tu kata 1,800. Apa gaji? 1,800.
1: Tahun bila tu?
0: 1,800.
6: 1,800. Itu dah gaji tu dah lama dah.
1: Itu tahun bila tu?
0: 85.
6: 85 dia berhenti. Masa tahun 70-an.
1: 70-an lagi.
0: Yelah, dia dah lama tu barulah jadi 1,800.
1: Mahal gaji dia.
0: Masa tu dah mahal. Orang kaya.
6: 15 tahun dia kerja.
0: Padan lah awak ni kot.
1: Baik-baik. Sebab sebab seronok dengan gaji tu. Sebab seronok dengan gaji. Sebab
0: itu termasuk OT ke kau ni?
6: OT lah.
0: OT lah.
1: RM300 11 Okey, baik. Terima kasih. Tak siap ya?
0: Kat mana ni tak siap? Suara sangkut-sangkut aja.
6: Ini di rumah ni tengok TV.
0: Oh, tengok TV. Kamu
1: tengok TV dah lepas.
0: Cerita benda.
1: Tengok cerita benda.
6: Cerita.
0: Tak tahu. Yelah, dia tengok TV ke tengok benda tu?
1: Selamatlah. Selamat menyambung lah tengok TV tu.
0: Terima kasih telefon tak siap.
6: Entahlah.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Okay lah, baik. Kita dah berehat seketika. Anda fikir-fikir dulu. Sekejap lagi hujung-hujung.
0: Sekejap lagi kita sambung balik
1: Okay. Bersama dengan Emo semua. Hanya di Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Sekarang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan kita semua pasti ada niat dan hajat masing-masing. Maka di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, waqala rabbukumud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Maka dalam kehidupan kita ini, apa sahaja yang kita nak, maka berdoalah kepada Allah. Letakkanlah Allah sebagai tempat untuk kita mengadu segala kesusahan, segala apa yang isi hati kita, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dari masa ke masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Okey, kembali bersama dengan kamu orang berdua 4.23 minit petang ketika ini. Assalamualaikum Melaka. Awak tak dengar suara kau ke?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Hai, pelik pula dah. Okey. Hello.
4: Ya, yeah, hello.
2: Ah, dengar pun. Ha.
4: Oh, orang dapat ke kita ke?
2: Dah, dah. Kau
4: nak cakap lagi.
3: Oh. Okey, untuk persiapan ni kerana esoknya kita ada program sekolah angkat madani ya di SMK Perempuan Methodist Kuantan.
5: Okey.
3: Okey, jadi kita bersama dengan Anu dan Hezri, silakan.
5: Okey, jadi terima kasih Ana dan juga Harun di konti utama Pahang FM.
4: Yeah.
5: Sebab mereka berada di konti utama dan kita berada di DJ Corner.
4: Yeah.
5: DJ Corner sempena dengan program Sekolah Angkat Madani.
4: Ya, yeah, sebenarnya tadi kita bersama dengan pengarah kita sebenarnya. Tetapi ada kekangan kerja, jadi terpaksa balik dulu.
5: Betul.
4: Tak apa, kita teruskan juga untuk siaran kita petang ni.
5: Ya, yeah, betul. Jadi kami berada di sini sebenarnya.
4: Yeah.
5: Ramai hari ni untuk membuat persiapan akhir lah Hezri. Bersama dengan rakan-rakan teknikal kita. Persiapan akhir untuk program Sekolah Angkat Madani yang akan diadakan pada esok Jumaat 2 Oktober 2026. Dan tahniah kita ucapkan kepada Sekolah Menengah Perempuan Methodist Kuantan kerana terpilih menjadi Sekolah Angkat Madani, salah satulah. Daripada Malaysia ni ada banyak sebenarnya sekolah-sekolah lain. Jadi alhamdulillah, tahniah sekali lagi kita ucapkan. Dan mungkin Ezri boleh kongsikan apa yang menarik untuk esok harinya.
4: Okey, yang mana sedikit kita nak kongsikan juga. Mungkin ada yang tertanya-tanya ni, apakah antara inisiatif Sekolah Angkat Madani ni diwujudkan?
5: Okay.
4: Yang mana program Sekolah Angkat Madani ni merupakan inisiatif di bawah kerangka Malaysia Madani yang bertujuan untuk memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan juga institusi pendidikan.
5: Okay.
4: Melalui pelaksanaan program tanggungjawab sosial dia, CSR lah.
5: CSR.
4: Jadi program ini memberi tumpuan kepada peningkatan kesejahteraan warga sekolah serta penyampaian perkhidmatan kerajaan yang lebih inklusif serta berkesan.
5: Baik.
4: Jadi macam Anung katakan tadi, yang mana antara aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung pada hari esok ni, sebenarnya akan berlangsungnya majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di sekolah ni.
5: Okey.
4: Dan seterusnya akan berlangsung juga penyerahan replika cek dan juga cenderamata. Dan ada juga sesi perkongsian ilmu oleh Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, iaitu yang berbahagia Dato' Ashwa Ismail.
5: Okey.
4: Dan diikuti dengan perkongsian program menerusi Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung secara langsung. Dan juga siaran di Pahang FM.
5: Betul. Okey, jadi kepada mereka yang mungkin tak dapat bersama dengan kita esok, memang tak dapat lah. Esok hari sekolah, hari kerja kan. Okey, tak apa, anda boleh ikuti apa yang berlaku secara langsung dari sini menerusi siaran radio kita Pahang FM, of course. Okey, dan juga anda juga boleh ikuti di media sosial Pahang FM dan juga di Selamat Pagi Malaysia seperti yang Hezri sebutkan. Dan kita bertuah sebenarnya esok Sekolah Angkat Madani untuk kali ini di Sekolah Menengah Perempuan Methodist Kuantan akan dirasmikan oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia.
4: Ya, betul.
5: Dato' Aswad Ismail.
4: InsyaAllah akan berlangsungnya pada hari esok.
5: Okay.
4: Jadi kita akan kongsikan juga di Pahang FM. Juga di laman media sosial kita lah, di Facebook kita, insyaAllah.
5: Okey, jadi mungkin setakat itu dulu perkembangan yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk program hari esoknya. Jadi jangan lupa sokong dan support siaran kita di Pahang FM, di media sosial kita. Berulang kali kita sebutkan, anda juga boleh terus dengarkan kami menerusi portal Radio RTM dan pastinya RTM Click. Okay? Yeah. Jadi sekian dulu Hezri dan juga Anum dari Sekolah Menengah Perempuan Methodist Kuantan untuk petang ini. Kembali bersama dengan Ana dan juga Harun. Silakan.
6: Okay. Itu dia tadi bersama dengan Anum dan juga Hezri.
2: Okay. Untuk raptai penuh lah saya rasa hari ni.
6: Betul-betul.
2: Untuk majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 yang akan berlangsung di SMK
6: Perempuan. SMK Perempuan Methodist Kuantan.
2: Okey, baik. Jadi kita akan teruskanlah perjalanan kita.
6: Betul.
2: Alah-alah nak masuk.
6: Yo.
2: Kau ada
6: WhatsApp ni.
2: Daripada
6: Mama Yus Kuantan.
2: Apa cerita ni?
6: Dia cakap, "Assalamualaikum Ana dan Harun."
2: Waalaikumsalam.
6: Dari zaman bujang ke zaman nak jadi mak orang ni. Kau ada pernah jadi sales assistant?
2: Sales assistant, maksudnya pembantu jualan.
6: Okay. Di Globe Silk Store. Seronok di situ weh, sistem kerja dia. Bila berkahwin kau jadi kerani account dekat ladang sawit.
2: Ada tak juga.
6: Berhenti kerja, kau meniaga kuih dan berjual di tepi jalan. Seronok. Dapat jumpa ramai orang. Tapi penat dia lebih lah sikit.
2: Dapat pun lebih.
6: Sekarang buat batik. Buat batik. Dan apa ni, tie and dye. Betul. Yelah kot. Dan pelbagai produk craft. Okay, rasanya macam dah kena dengan jiwa ni. Walaupun susah nak dapat jualan, tapi sesekali keluar berniaga di event-event craft, seronok rasanya.
2: Tie and dye ni guna ya? Tie and dye ni tadi guna?
6: Tu tak tahulah. Kau tak pernah menceburi batik ni ya?
2: Okay.
6: Jadi itulah antara perjalanan hidup dalam bidang pekerjaan selain daripada menjadi suri rumah. Ini dia daripada Mama Yus Kuantan.
2: Anda juga tahu ha? Kak Zen nya tak? Okey, salam.
6: Ni benda ni minta nombor.
2: Nombor.
6: Kau kena tanya dululah tuan badannya.
2: Sebab
6: dia kabut kerja kilang tu, kau kenal dia kata.
2: Oh ya ke?
6: Yang tadi Kak Long tadi tu.
2: Bagilah dia nombor.
6: Boleh
2: tu.
6: Boleh ke Kak Long kau nak bagi ni? Dia minta nombor awak ni.
2: Respon lah sikit Kak Long. Yalah, aku angkat pemanggil dulu boleh?
6: Boleh.
2: Okey, mari kita tengok. Halo, Assalamualaikum.
6: Hello.
7: Waalaikumsalam. Selamat petang.
6: Ya,
2: salam sah. Apa ceritanya kita di sana?
7: Kau di sini sihat. Awak di sana, gana? Panas ke jerbu muka gana?
2: Panas, kek lapar perut. Tak ada orang ngantar
7: makan. Lapar dia kemari. Tidak ngangga mulut yang kau suak.
2: Hari ni, majunya hari ni kita bercerita panjang pasal kerja paling best. Macam-macam kerja buatnya.
7: Kuih ni tak sorry kaji je lah. Kerja macam-macam. Tapi setiap yang banyak kerja tu mesti ada yang satu yang best.
2: Okay,
7: yang
2: satu tu.
7: Yang paling-paling bestnya masa tu mau kerja Pekra.
2: Pekra?
6: Kerja Pekra. Kerja jadi mandu.
2: Awak kerja guna Pekra?
7: Kerja bodoh-bodoh lah. Menebah-nebah. Menebah-nebah orang tak nak tu.
2: Nebah yang orang tak nak?
7: Yelah, orang tak nak lah. Kerja susah, berat. Wah, ni sapu belaka, janji dapat duit.
2: Yelah.
6: Betul, setuju.
2: Itu kau setuju yang tu.
7: Kan, tak payah milih kerja. Janji kita usaha ada tangga kejayaan.
2: Okey, itu masa...
7: benda tu berhasil.
2: Itu masa bujang lah dulu.
7: Itu masa... Tak ada, masa duduk di Bukit Damo ni dah.
2: Oh, ya dah. Masuk Bukit Damo dah.
7: Masuk Bukit Damo. Masa tu kan kita baru-baru masuk FEDA ni susah. Gaji masa tu di Pedang ni dia bagi RM70.
2: Okey, sehari ya.
7: Lepas tu bagilah barang kantin kan. Ambil lah RM70.
2: Barang kantin?
7: Itu kulit-kulit mata.
2: Barang kantin ni kena? Barang kantin ni kena?
7: Barang kantin tu kita ambil dia potong gaji lah. Potong gaji Pedang.
2: Oh, macam ni lah. Benda koperasi.
7: Itulah. Bila kita dia habis RM70 tu, tak boleh ambil dah.
2: Okay.
7: Jadi kita kenalah kerja keluar nak menyara anak kita yang cuci ni.
2: Itu yang pergi menebah tu.
7: Tu pergi menebang tu.
2: Menebah berapa pula gajinya?
7: Masa tu murah je gajinya. RM8.
2: RM8 setebang?
7: Bukanlah kira satu hari lah ke ni.
2: Sekong macam mana dia cerita?
7: Dia kira sekong.
2: Kong ni kira baris ha?
6: Kong buah kong.
7: Bukan. Dia kira kalau kita misal kata kan? Masuk pukul 7. Balik pukul 1. Sekor.
2: Okey Faham.
7: Gitulah.
2: Okey. Baik, majunya hok. Selamat berehat lah petang hari ni.
7: Kuih ni tak berehat dah. Aku siap-siap. Esok kau nak pergi kerusoi.
6: Pula dah.
2: Kerusoi mana pulak?
7: Kau nak pergi kerusoi kerjaan dia baik 3 hari.
2: Ah, itu berjalan, itu bukan kerusi.
7: Weh, kau pergi kerusi sepeda lah.
2: Oh.
7: Anjuran sepeda, nanti awak tengok pula tak boleh ni.
2: Kenapa nak jadikan dia benda?
7: Tak lah, awak tengok lah. Tolong apa kata orang teropong-teropong ke sihat ke tidak dia.
6: Ah. Awak ninggal ke dia ke?
7: Tinggal ke lah.
2: Sian
6: pula, bawa
2: lah.
6: Sian ke
2: dia
7: tu.
2: Weh, dia tinggal dengan Kak Long lah. Ah, yelah. Okay lah, Kak Long ada nengok-nengok ke dia, ya?
7: Ada Kak
2: Luan
7: ada lah, itu benda ni penjaga dia.
2: Okey, baik, Maju, terima kasih banyak. Okey, salam belaka orang Pelda tu
6: tadi. Elok elok berkorsah hanya tu.
2: Salam
6: warahmatullahi.
2: Kerusuh pula dah, ya.
6: Yo.
2: Kerusuh benda Pelda ni.
6: Kau tahu lu. Tanah sawit kot kat keliling rumah tu.
2: Jangan baik ada sawit kot.
6: Tempatnya je. Oh,
2: tempatnya. Okey okey. Next. Hello, assalamualaikum.
8: Ha. Hello.
2: Hello. Hello.
8: Assalamualaikum.
2: Salam.
8: Pasal awak lambat ngangkat ni
2: saya. Kamu pula awak marahnya. Aduh.
8: Puas lah. Mereka.
6: Sabar.
2: Sabar dah.
6: Sabar itulah kau kabar. Bawa motor jangan bawa lori.
2: Bawa lori jam.
8: Sebab bawa lori, bawa lori ni lah yang menyeronokkan bila jauh bekerja.
2: Okey. Okay. Baik, memang

0: di bawah 3,500. Okay. Let's say kelas B tu dah boleh bawa lori.
1: Okey.
0: Ah, tapi lori lori tu ataupun kenderaan tu mestilah bertulis apa? Muatan berat tanpa muatan.
2: Berat tanpa muatan. 3,500
0: ke bawah.
2: Tailan tu ya.
0: Ha?
2: Dia kira berat tail lah tu ke benda?
0: Ah, berat lori tu lah, berat kosong.
1: Oh, berat kosong. Berat kosong. Oh,
0: okay. Ah, bukan berat adisi. Dia jangan tengok berat adisi.
2: Okay.
0: Untuk itu untuk kelas D. Untuk kelas E, macam yang lori abang bawa sekarang ni, dia kena perlukan lesi E full. E full. Untuk muatan dia untuk 7,000 ke atas.
2: 7,000 berat.
1: 7,000 ke atas.
0: Okay, atas. 7,000 BTM berat tanpa muatan tu 7,000 ke atas.
2: Okey, faham.
0: Ah, tapi trailer untuk Abang Jo ni tak boleh bawa lah.
1: Oh, tak boleh lah.
2: Tapi Abang Jo ada lesen dia ke? Tak ada.
0: Abang Jo ada lesen kelas E. Abang Jo ada lesen senang lah. Saya tengok Abang Jo ada lesen kelas B2, kelas D, kelas E, GDL D, GDL E.
2: Wish, banyak lah.
1: Tu sekali kapal terbang ke?
2: Bukan.
0: Cuma untuk bawa lori.
2: Lori belakang tu.
0: Yang kelas D tadi, walaupun ada kelas D, dia untuk bawa lori ni, dia kena ambil satu lagi lesen, dia panggil lesen vocational. GDL.
2: Vocational. Okay.
0: Ah, GDL tu.
2: GDL lah.
0: Ah, itu yang kena ada untuk lesen D. Untuk lesen E pun sama, kena ada GDL. Tapi beza dia, GDL untuk lesen E, dia kena besar lagi lah. Lesen E jugalah.
2: Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi kita bersama dengan pegawai JPL. Bukan JPJL.
1: JPL.
2: JPL. Jabatan Pengangkutan Lori. Ha, bersama dengan Cik Jijo kita. Okey, apa yang pasal lori ni? Yalah, tadi kita saja nak tanya.
0: Ya.
2: Tapi yang best pasal bawa lori ni.
0: Apa Jo? Apa Jo ni sebenarnya? Apa Jo minat kerja bawa lori ni sebab dia orang kata boleh nak kata travel sekarang. Macam pergi melancong sangat. Kita boleh pergi ke tempat-tempat orang. Tempat yang kita tak pernah pergi.
2: Maksudnya trip-trip dia tu eh?
0: Ya. Yeah. Okay. Trip atau barang macam Abang Jo ni. Atau barang tempat yang Abang Jo tak pernah pergi pun.
2: Oh, okey.
0: Kadang-kadang tempat yang kita tak pernah dengar namanya, kita boleh pergi.
2: Satu yang yang mana tahu kamu tak pernah dengar kat mana? Satu.
0: Rasa tak pernah dengar. Gintung pernah dengar kan?
2: Gintung. Awak pernah dengar kat Gintung?
1: Gintung.
0: Gintung.
2: Kat mana? Gintung kat mana bang?
0: Tengok, tak boleh tengok.
2: Okay.
0: Gintung ni, dia dekat kampung, masuk ikut jalan-jalan untuk ferry tu.
2: Okay.
0: Masuk ke dalam lagi. Dia kampung tepi Sungai Pahang lah.
2: Kampung Gintung nama tempatnya?
0: Ya, Kampung Gintung.
2: Okay. Baik.
0: Kalau ikut, dia ada banyak jalan masuk, ikut tebing tinggi boleh, ikut jalan ferry pun boleh.
2: Okay. Ini Abang Jijau, tadi Ana cerita pasal dia dapat bonus masa dia kerja kilang Mozart. Oh, bonus besar berapa bawa lori?
0: Nak cakap ke kan, teriak pula.
2: Tak apa, kongsi-kongsi kenangan tu.
0: Biar ni kita je lah tahu.
2: Kita bertiga je. Orang lain tak dengar.
0: Kita bertiga je lah tahu.
2: Ya, ya. Okay.
0: Abang Jo pernah dapat 5K.
2: Bonus 5K?
0: Ya.
1: Komoran 500.
0: Di tempat kerja sekarang lah.
2: Okey, yang sekarang.
0: Di tempat kerja sekarang.
1: Mehe tu.
0: Abang Jo dah kerja di sini dah lebih kurang 20 tahun.
2: Ui, lama.
0: Selama Abang Jo bekerja, Abang Jo ada lima kerja. Kerja pertama Abang Jo kerja KFC. Itu sekejap lah.
1: Okay.
0: Lepas tu Abang Jo kerja kedai perabot. Itu pengalaman Abang Jo kerja ikut lori lah.
2: Okay.
0: Abang Jo,
1: okay.
0: Boleh kata Abang Jo suka je kerja tu. Sebab kerja tu, Abang Jo tak buat lori, Abang Jo duduk sebelah.
2: Assistant.
0: Masa tu lesen tak ada lagi.
2: Ni dah ada lesen, bawa sendiri lah.
0: Jadi ikut orang lah. Sambil-sambil tu, bawa lori tu tapi cara orang kata haram lah tarik lesen.
2: Okay. Sambil-sambil belajar lah.
0: Di situ lah Abang Jo belajar bawa lori.
2: Okay. Biasanya gitulah pengaruh
0: lepas
2: tu.
0: Lepas 2 tahun Abang Jo dapat lesen, Abang Jo berhenti.
2: Okay. Tu lah buat sendiri. Ya.
0: Abang Jo berhenti, Abang pergi kerja kedai bawa lori Mozek.
2: Hai, Kilana tadi ke kat Rompeng?
1: tak sama lah.
0: ini kat Yantuk lah. Tapi kerja Mozek ni, Dia berat sikit lah Mozek kan. Tapi dia yang paling suka kerja kedai Mozek ni, dia pergi ambil Mozek di Kuantan.
2: Oh, ambil kat Kuantan, hantar tempat lain.
0: Ambil di Kuantan, bawa ke Jigantuk, hantar di Kuantan Jigantuk.
2: Okey. Faham. So awak awak jadi pengedar di Jigantuk lah.
0: Tapi Abang Jo tak lama lah kerja sebab apa, company tu dia nak tutup lah sebab dia nak buka. Dia lebih pada pemaju perumahan.

0: Buang baju yang mozek tu.
1: Faham.
0: Dia mozek tu sampai ingat je lah. Ha, lepas tu baju kerja lah sempat sekarang.
1: Sampailah hari ni ya.
0: Sampailah kat ini 20 tahun macam bekerja. Macam awak cakap tadi lah.
2: Maknanya buat awak tu okey lah.
1: Dah awak 20 tahun kan? Boleh selesa dengan dia.
0: Sebabnya mungkin gaji pun sedap. Boss pun okey. Kadang okey kalau tak okey biasa tu boss kan. Dia boss.
1: Yelah standard.
0: Kalau okey, okey lah.
1: Hari dia
0: tapi yang lebih nyonok dia macam tadi. Sebab apa jenis suka. Memang apa jenis suka buat lori. Apa jenis tak suka duduk kedai. Kadang bila order tak ada je, kena duduk kedai. Jadi apa jenis jadi blank kepala ni.
1: Baik. Terima kasih apa jenis kongsi cerita dengan kamu hari ini.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Cakap kat Ana tu.
2: Apa?
0: Gambar mana Ana?
1: Dah 3
0: minggu dah.
1: Sampai orang jumpa kat radio awak ni, jangan gitu.
2: Okey, kejap lagi kopoh terus. Dia tak ambil siap.
0: Tak ada, Ana. Biar tepi.
1: Biar tepi, ya.
2: Okey, kawasan kat Pahang FM ni.
1: Okey, baik. Terima kasih, Abang Jau.
0: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hutang gambar pula
2: dengan orang. Kadang-kadang kau ni lupa. Kadang-kadang nak popoh tu tak teringat pula.
1: Free kan? Masa mozek dulu 60,000 keping. Elok je sampai rumah orang tu. Okay, itu pengalaman buat. Maksudnya betul-betul detail lah pasal lori.
2: Betul. Lagi satu pun, kalau yang macam mozek tu kan, biasanya kalau yang berat-berat ni, orang belakang kan, lelaki, cowok-cowok.
1: Begitu.
2: Yelah nak ngangkat tu berat. Bukan orang beli sekeping.
1: Dia macam kotak.
2: Kalau orang beli 200 keping, dia dalam kotak.
1: Okay.
2: Kau dulu kau ingat lagi masa tu kau tinggal seorang. Orang semua rehat. Kau kan macam biasalah pekerja cemerlang kan. Kau memang rehat kat kedai je. Sekali tiba-tiba makcik tu kata gini. Ni datang nak ambil mozek ni. Allah.
1: Awak seorang macam tu?
2: Kau seorang? Mozek yang mana makcik?
1: Cemerlang sangat.
2: Mana satu makcik? Ada yang berapa, kau tak ingat lah berapa keping kan? Ada dalam 60 keping.
1: Weh berat, 60 keping.
2: Tak dalam, contoh kalau satu box tu adalah dalam 10. Kau bayangkan lah. Contoh kan, kau angkat pergi dekat ni.
1: Dalam kereta dia?
2: Dalam kereta makcik tu. Dah dia pun dah tak berapa
1: nak tu kan. Nak minta tolong dia lah.
2: Dalam kau angkat lah.
1: Seorang?
2: Nasib baik bos kau kabur. Kalau ada orang datang yang ni. Baik dia keluar kejap dia kabur.
1: Okey, faham. Kalau tidak, nganga lah ya.
2: Nganga, kau minta lebih duit.
1: Hello. Assalamualaikum benda.
3: Hello.
2: Abah Jijau.
3: Hello.
1: Yo.
2: Apa khabar?
3: Betul-betul.
1: Ya, okey, come on.
2: Kau tanya apa khabar, awak tak jawab pun.
3: Alhamdulillah sihat.
1: Jauh perjalanan nak ke mana tu?
3: Nak balik lah.
2: Nak balik.
1: Dia takut, kata dia buat kereta. Nak balik
3: lah. Masuk 7:30
1: Awal masuk ya.
2: Nak tahu ni, kerja yang paling best ni awak pilih apa?
1: Sekarang dah jadi bos.
3: Yang paling best.
1: Sebelum jadi bos.
3: Yang paling best, kerja tempat sendiri.
1: Kerja tempat
2: sendiri?
1: Ni kau setuju yang ni.
2: Maksudnya bos lah.
3: Tak, sebelum ni kan kau kerja dengan developer, maju perumahan. Walaupun kata, orang kata ada peluang lebih, rezeki lebih. Tapi biarlah kerja tu susah ke, gaji tak berbesar ke, kena marah hari-hari ke. Biarlah duduk tempat sendiri dengan keluarga.
1: Itu betul lah kan. Kalau orang panggil sekarang dia LDR, Long Distance Relationship.
2: Jangan harus packing.
3: Zaman ada kuota minyak ni tak ada lah weh.
1: Maksudnya
3: tapi gitulah, maknanya biar kerja pada kawal lah dekat dengan keluarga lah.
1: Itu orang kata paling best lah.
2: Kadang-kadang macam mana ada orang pilih yalah kerja gaji meher tapi terpaksa berjauhan kan. Adalah risiko-risikonya tu.
1: Sampai ke overseas je. Seberang laut.
3: Memang kalau ikut ke duit benda semua memanglah nak besar semua kan. Tapi yelah kalau kerja besar pun tapi sunyi sepi, balik kerja tidur
2: macam tak ada life kan.
3: Keutamaan
1: Abang Jijo kita adalah dekat dengan rumah, dekat dengan family,
2: dekat dengan keluarga. Orang kata nampaklah depan mata.
3: Biar apa orang kata kerja dulu pun yelah kerja mana-mana stres.
1: Yelah apa kerja pun stres.
3: Macam kau dulu duduk developer perumahan, main dengan orang ramai pun ya juga. Dengan bos dah sekian dah.
1: Pelanggan lagi ya.
3: Dengan orang ramai lagi. Tapi yalah, yang penting duduk dengan keluarga, balik tenang.
1: Masih baik dah masa tu bukan pelanggan.
2: Ada penyejuk mata, apa?
1: Lagilah kesoh hati awak tahu pun. Dia tanya itu, dia tanya ini.
2: dia kata kau orang dia pun sama.
3: Tahu lah, pandai lah.
2: Kita nak beli, kenalah kita. kita betul-betul puas hati.
1: Okey. Yeah. Oh, layan.

0: Dah perasaan orang yang menjual ni pula. Awak saya fikir kat pelanggan je.
1: Eh, dia jual mestilah nak dapat pelanggan.
0: Okey, okey. Nah. Okey, Bezijo. Hati-hati memandu sampai ke rumah, insyaAllah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih telefon.
2: Sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: Okey, masih lagi terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Kita pasal kerja ni memang tak habis sebenarnya, ya, sebab betul. Macam-macam onah duri dalam pekerjaan. Ada yang hari ni dapat kerja, esok dapat offer kerja yang baru.
1: Ada satu last. Kau nak baca WhatsApp ni.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum Dijana Harun. Waalaikumsalam. Moga ceria selalu ya. Tajuk petani best. Bagi saya kerja yang paling best ialah kerja sendiri. Sebabnya tak ada orang nak arahkan kita. Buat kerja pastinya hasil lumayan. Contoh macam kau ni kerja kampung penoreh getah yang setia. Harga getah sekarang ni dekat kampung RM4.30 sekilo. Bolehlah cari makan, boleh tanggung lah keluarga. Daripada Abah Buntat, Harry Ulu Tembleng Jerantak Pahang. Okay,
0: jadi settle pasal kerja ni. Yang pentingnya apa pun kerja, carilah kerja yang baik, yang halal. Halalan toiban. Kata gitu ya. Kerana setiap rezeki tu menjadi darah dan juga daging dalam kehidupan
1: daging.
0: Kita daging.
1: Kalau daging Abang Santana.
0: Okay, kita undur diri dahulu untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Jangan lupa kejap lagi kita nak ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM.
0: Kita jumpa jam terakhir 1 jam 5 hingga 6 petang nanti, okay?
1: Okay.
0: Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Maci bawah. Empat.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Kata duit dah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sari berita utama. Pengarah JPJKK Bukit Aman antara pendahulu senarai penerima darjah kebesaran Pahang hari ini. 9 individu ditahan melumbung emas tanpa kebenaran di Rompin. Berita sepenuhnya. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Dato' Nur Hisham Nordin mendahului senarai 58 penerima darjah kebesaran dan pingat Pahang sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Al-Sultan Abdullah berkenan berangkat menyempurnakan istiadat itu di Balai Mahkota Istana Abdul Aziz di Kuantan hari ini. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah turut berangkat. Hadir sama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail serta barisan kepimpinan kerajaan negeri. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang menahan 9 individu dipercayai melakukan aktiviti pelombongan emas tanpa kebenaran di Kompartmen 152 dan 153 Hutan Simpan Bukit Ibam Rompin Isnin lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, jabatan itu memaklumkan mereka terdiri 7 lelaki dan 2 wanita ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh Pejabat Hutan Daerah Rompin. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa lubang yang dipercayai digali menggunakan peralatan seperti cangkul bagi tujuan mendapatkan emas dengan kedalaman antara 2 hingga 3 meter. Beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk aktiviti tersebut turut disita termasuklah mesin pam air yang diubah suai dan kuali. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, sebanyak 122 hak milik di atas tanah milik syarikat Berjaya di Bukit Tinggi Bentong telah dilucutkan hak kepada Kerajaan Negeri Pahang susulan kegagalan menjelaskan tunggakan cukai tanah berjumlah lebih RM70 juta. Menurut Ketua Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP, Saifullah Muhammad Ali, antara lokasi terlibat adalah kuartus pekerja, Dobby, Rabbit Park dan Japanese Garden yang masing-masing berada di atas tanah kerajaan yang telah dilucut hak. Beliau berkata semua aktiviti di lokasi terlibat turut diarahkan untuk diberhentikan serta-merta dan sekiranya engkar boleh dikenakan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara Kurungan Akta 828. Menurut beliau, wakil Berjaya Group yang hadir ke lokasi turut dimaklumkan bahawa tindakan tersebut dijalankan susulan penampalan dan penyerahan notis pada 9 dan 10 September lalu. Akhir sekali, Pahang berbangga apabila Cameron Highlands dan Genting Highlands turut menjadi antara lokasi pilihan bagi perlumbaan berprestij Le Tour di Langkawi LTDL, sekaligus mengangkat nama negeri ini di pentas sukan berbasikal antarabangsa. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, pemilihan kedua-dua destinasi tanah tinggi itu sebagai laluan perlumbaan membuktikan Pahang mempunyai keistimewaan tersendiri, khususnya dari segi laluan berbukit yang mencabar kemampuan pelumba bertaraf dunia. Dalam pada itu, beliau berkata Cameron Highlands dan Genting Highlands sememangnya antara laluan yang dinanti-nantikan pelumba kerana bentuk muka bumi yang berbukit dan mencabar. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Saya Nur Emina Farhana Min. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: suka Anda. Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Okay, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: Dah pun 5.55 minit petang ketika ini kita dah sampai ke penghujungnya.
4: Ya, betul. Untuk edisi hari ini, Khamis 1 Oktober 2026.
3: Dan bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mulakan, kata orang tu mula bulan Oktober ni dengan penuh jayanya, insyaAllah.
4: Ya, insyaAllah.
3: Dan harapnya
4: dengan jayanya dan jayanya, insyaAllah.
3: Suka-suka nama tu, ya. Okeylah, apa-apa pun kita undur diri dahulu. InsyaAllah kalau ada rezeki dah peluang hari esok, kita akan bersiaran bersama dengan anda melalui
4: esok?
3: Lokasi.
4: Okey. Bye-bye. Di lokasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist.
3: Betul. Bagi peluncuran Sekolah Malaysia Madani. Keluarga,
4: ya,
3: Madani.
4: Keluarga, Sekolah Angkat.
3: Sekolah Angkat Madani.
4: Apa benda? Tahu dah nak balik. Okay. Sabar. Jadi, baik. Kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Riff yang akan mengemudi Zonorani 6 hingga 9 malam nanti.
3: Teruskan hiburan anda insyaAllah sampai ke malam nanti. Zon Inspirasi sampai ke 12. Dan inilah siaran untuk anda, orang-orang Pahang.
4: Orang Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: Assalamualaikum.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Kalau tadi Ana dan juga Harun temankan anda, jadi sekarang ni masuk kita ke zon Nurani 6 hingga 9 malam, dan insyaAllah saya Rif akan bersama sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Edisi hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026, dan hari ini juga tanggal 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dah pun 6.05 minit petang sekarang ini. Hati-hati untuk anda yang dalam perjalanan pulang ke kediaman masing-masing setelah selesai tugasan untuk hari ini, alhamdulillah. Dan di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.02 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.10 minit malam. Macam biasa untuk Zon Nurani bagi edisi hari Khamis, sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Terus dengar Pahang FM.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Rif ketika ini. Dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis. Kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini, seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik di Jerif. Dan di Jerif, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bersedia dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang berada di ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi, alhamdulillah untuk ruangan Jendela Ilmu pada hari ini bersama dengan Dato' Mufti, pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan satu topik yang akan dikupas kurang lebih dalam tempoh satu jam ini. Dan untuk hari ini, insyaAllah Dato' Mufti akan mengupas tajuk masih lagi dalam topik bicara soal hati. Jadi silakan Dato' Mufti untuk mukadimah bagi ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati dan kasihi seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita masih lagi dapat bertemu dalam slot Jendela Ilmu. Dan sebagaimana baik biasa DJ Rif, sebagaimana DJ Rif sebutkan sebentar tadi, saya masih lagi memperkatakan tajuk bicara soal hati melalui buku Bidayatul Hidayah, yang bermaksud permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir pada tahun 450 Hijrah dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Saya berpandukan sebagaimana biasa naskah terjemahan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Dan pada hari ini, sebenarnya yang DJ Rif sebutkan sebentar tadi, kita telah membicarakan banyak tajuk dalam mengenai kitab ini ataupun kandungan kitab ini. Dan pada petang ini, insyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Untuk makluman para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dan kepada mereka yang biasa mengikuti dah perbincangan kita ni, kita dah bincangkan tajuk sebelum ini iaitu adab-adab bertayamum, tajuk yang kelima. Dan kita juga telah membicarakan adab-adab pergi ke masjid. Apabila kita membicarakan tentang adab-adab pergi ke masjid, maka ada satu perkara yang kita dapat lihat bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menekankan kepada kita supaya berusaha untuk pergi ke masjid dengan kata-katanya yang agak keras. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi begitulah bagaimana dalam membicarakan adab-adab pergi ke masjid, Imam Ghazali rahimahullah menekankan supaya kita bersungguh-sungguh berusaha untuk pergi ke masjid. Kemudian tajuk yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. berkata pengarah kitab ini nafa'anallahu bihi wa bi kitabihi wa bi ulumihi. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat baginda, kepada seluruh sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat. Begitu doa, maksud doa yang kita disyorkan untuk membacanya. Maka setelah itu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, yang bermaksud, apabila engkau melihat di dalam masjid orang-orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Persoalan ini sebenarnya di dalam hukum fiqah pun dibicarakan bagaimana mereka-mereka yang menjadikan masjid tersebut sebagai tempat perniagaan. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Yang bermaksud, sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Jadi oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah melarang dengan keras supaya tidak berlaku perkara sebegini. Masjid bukan untuk dilakukan berjual beli. Cuma dalam hukum fiqahnya, apabila kita membicarakan perkara ini, kita membicarakan urus niaga yang dilakukan di dalam masjid. Sekiranya di luar kawasan bersolat tersebut, maka dibenarkan. Dan apabila membicarakan soal ini, ulama membicarakan di sudut hukumnya, mereka mengatakan bahawa makruh untuk berniaga di dalam masjid, di dalam masjid tempat ruangan kawasan yang kita iktiraf sebagai masjid, berbeza dengan halaman. Jadi begitulah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Jadi begitulah kita disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan kepada kita peluang untuk kita ke masjid tu, tuan-tuan dan puan-puan. Gunakanlah waktu kita di masjid itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiaskanlah perkara-perkara lain. Contohnya, kalau kita melakukan perkara-perkara yang keduniaan yang lain, ya, dengan bermedia sosialnya dan sebagainya, sebenarnya ia bukan satu tempat yang bagus, satu tempat yang baik untuk kita lakukan di dalam masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, berkata lagi Imam rahimahullah, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kita memulakan keberadaan kita di masjid itu dengan kita membaca tahiyatul masjid. Dalam perbincangan kita dalam hukum fiqah pun begitu. Ya, kita membicarakan tentang perkara ini, dan jikalau engkau tidak dapat, tidak dalam keadaan suci dan hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu, kenapa? Kerana mungkinlah ada majlis ilmu yang sedang berjalan contohnya. Jadi kalau nak mendapat manfaat daripada majlis ilmu, dan orang berkata dah bersusun memenuhi masjid tersebut, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatul Salihah, iaitu 3 kali Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, dibaca 4 kali. Itu pandangan ulama sebaiknya paling-paling kurang menunjukkan penghormatan kita kepada masjid membaca zikir ini sebanyak 4 kali. Ada pula yang berpendapat adalah hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Jadi begitu kedudukannya dalam usaha kita untuk memuliakan rumah Allah iaitu masjid. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, katalah seseorang dia sampai ke masjid selepas azan ataupun selepas azan dia dah ada dalam masjid kemudian azan, maka hendaklah dia kerjakan qabliyah subuh dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Bagi orang yang baru sampai, dengan dia sampai selepas azan tadi ataupun ketika azan dan dia menunggu, maka solatlah qabliyah. Dan sebenarnya apabila dia solat qabliyah subuh tadi, dia telah mendapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Tujuan tahiyatul masjid ialah kita menyebutkan amalan pertama kita ketika kita sampai ke masjid dengan menunaikan solat. Dan apabila kita telah menaikkan solat qabliyah, sebenarnya kita telah menyibukkan diri kita dengan menaikkan solat, maka itu juga dikira sebagai solat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah kita bersembahyang tadi, dan bila kita bersembahyang, automatik kita akan duduk dan telah mencukupi yang dikatakan duduk sejenak syaratnya, maka terus sahaja membaca berniat iktikaf di dalam masjid, teruskan supaya dalam masa yang sama kita dapat pahala yang berganda lah. Pahala iktikaf pun kita dapat, pahala menaikkan solat tadi pun kita dapat, dan keberadaan kita dalam masjid tidak sia-sia kenapa kita beriktikaf. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW selepas sembahyang sunat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'simunu biha min kulli su'in. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaikkan akan agamaku, dan engkau peliharakan segala sesuatu yang ghaib dari pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadahku, yakni kesaksianku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya engkau peliharalah aku dari segala kejahatan. Jadi inilah antara doa-doa yang disusun, sama ada sebahagiannya diambil daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dengan riwayat yang pelbagai, ataupun ada juga yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian berkata lagi Imam rahimahullah, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi was'aluka yaqinan sadikan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warida bima qasamtahu li. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku, dan meminta kepadamu akan yakin yang benar sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah menyatakan doa yang lain, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa as'alu rahmatan analu biha syarafa karamatika fi dunya wal akhirah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya, dan aku meminta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah membaca doa yang seterusnya, yang mana doa ini insyaAllah kita akan sama pada pusingan yang kedua di Jirif. Kita berhenti sebentar di Jirif untuk pusingan ini.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Reef dan juga tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu ini kita berbicara tentang tajuk besarnya, bicara soal hati. Dan untuk hari ini, seperti yang dah pun dikongsi oleh Dato' Mufti tadi, berkenaan dengan doa-doa setelah menunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi mungkin ada sambungannya lagi untuk doa-doa yang telah pun diajar. Jadi insyaAllah kita terus bersama dengan Dato' Mufti. Silakan Dato' Mufti.
1: Baik, terima kasih DJ Reef untuk pusingan kedua ini. Baik, jadi sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam pusingan yang pertama tadi berkaitan dengan apakah doa-doa setelah kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan kita berniat iktikaf, maka antara doa-doa lain yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, sama ada diambil daripada hadis-hadis Nabi maupun susunan yang al-imam sendiri yang menyusunnya, maka antaranya ialah Allahumma inni as'alukal sabra indal qada'i wal fawza indal liqa'i wa manazil asyuhada'i wa aishal su'ada'i wa nasra alal a'da'i wa murafaqatal anbiya'i. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima segala keputusanmu dan keuntungan ketika aku bertemu denganmu, dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada' dan kehidupan orang-orang yang bahagia, dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh-musuh, dan memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya pada hari kiamat kelak. Antaranya lain lagi, dikirif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, doa yang seterusnya, Allahumma inni unzila bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qultu hilati wa qasura amali wa iftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafiyas suduri kama nujiru bainal duhuri an tujirani min adhabis sa'ir wa min fitratu kubur wa min da'watis subur. Yang bermaksud, ya Allah, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap pada limpahan rahmatmu, maka kerana itu aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku dari seksaan neraka sa'ir dan dari seksaan kubur dan daripada teriakan penyesalan. Jadi DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, inilah antara doa-doa bagaimana kita sampaikan hajat kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala kelemahan yang kita ada. Maka di situlah munajat kita untuk kita mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa lain lagi DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Allahumma ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyati au umniyati min khairin wa attahu ahada min ibadika au khairin anta mu'tihi ahada min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya dan kurang daripadanya amalanku dan tidak sampai kepada ku niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hambamu atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada sesiapa sahaja daripada hambamu, maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekian alam. Kemudian DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang dikasih sekalian, antara doa lain lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini, ya, ketika kita beriktikaf di masjid, Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina harban li'a'daika wa silman li'awliya'ik nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau dan berdamai dengan seluruh penolong-Mu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu dan memusuhi dengan pemusuhan-Mu siapa saja yang engkar kepada-Mu daripada makhluk-Mu. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah juga menyebut doa ini, Allahumma hadza

جنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. Yang bermaksud, ya Allah, inilah doa kami dan doa kepadamu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekadar ini sahaja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri, dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon kepadamu akan keamanan di hari pembalasan dan memohon syurgamu di hari yang kekal bersama-sama dengan hambamu yang mukarrabin yang akan melihat kepada wajahmu di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan engkau berbuat apa sahaja yang engkau kehendaki. Demikian juga doa lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. Subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu. Subhana dhil fadlin wa ni'am. Subhana dhil qudrati wal karam. Subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi'ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan memurah bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahannya. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Demikian juga di Jerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Antara doa lain lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, Allahumma ja'alni nura fi qalbi wa nura fi qabri wa nura fi sam'i wa nura fi basari wa nura fi sha'ri wa nura fi bashari wa nura fi lahmi wa nura fi dami wa nura fi 'idami wa nura fi bayni yadayi wa nura fi khalfi wa nura an yamini wa nura an shimali wa nura fi fawqi wa nura min tahti. Allah mazidni nura wa a'tini nura wa ja'alni nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu maksudnya, ya Allah, jadikanlah bagiku nur, yakni cahaya dalam hatiku dan nur dalam kuburku, nur pada pendengaranku dan nur pada penglihatanku, dan nur di rambutku dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku dan nur pada darahku, dan nur yang ini cahaya pada tulangku, dan nur di hadapanku, dan nur di belakang, dan nur di kanan, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur, dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur, sebesar-besar cahaya dengan kemurahanmu, ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah pada segala yang pemurah, daripada segala yang pemurah. Jadi begitulah antara doa-doa yang di sebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau, antara doa-doa yang bagus untuk kita baca setelah kita beriktikaf ataupun setelah kita menaikkan solat tahiyatul masjid dan mula beriktikaf di masjid, dengan kita berdoa, mendoakan doa-doa tersebut, atau berdoalah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihkan dengan doa-doa yang baik. Kalau kita tak hafal doa-doa tersebut, bacalah doa-doa yang baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan ummah secara keseluruhannya, dan bolehlah menggunakan ataupun memasukkan elemen-elemen yang saya sebutkan dalam doa-doa yang sebentar tadi berkaitan dengan kita mahukan penyucian hati kita, kita nakkan juga penyucian jiwa kita dalam doa-doa tersebut, dan kita nakkan bantuan Allah supaya kita mudah untuk beramal, supaya kita mudah untuk melakukan ketaatan, dan supaya kita mudah untuk meninggalkan segala kejahatan. Semoga Allah pimpin kita dengan doa-doa tersebut. Kemudian Imam Ghazali menambah lagi setelah pada itu, apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu dan berzikir atau bertasbih atau membaca Al-Quran. Jadi begitulah antara perkara-perkara yang kita kena sibukkan diri kita ketika kita beriktikaf di masjid. Jadi itu antara amalan-amalan, adab dalam adab-adab melaksanakan ketaatan ataupun adab-adab dalam kita
berada di dalam masjid, maka itulah antara

0: amalan-amalan yang kita nak jadikan sebagai rutin kita ketika kita berada di dalam masjid. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan itu di ketika itu, maka berhentilah dan berilah perhatianmu untuk menjawab azan. Jadi antara adab berada dalam masjid juga, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi kita kena sibukkan diri kita dengan ketaatan. Selain daripada bersolat, kita berzikir, begitu juga bertasbih dan membaca Al-Quran. Bila diazankan, pada waktu itu kita berhentilah daripada kita melaksanakan zikir-zikir ataupun baca Al-Quran tersebut. Sebaliknya kita mendengar azan. Mendengar azan, beri perhatian dan menjawab azan tersebut. Apabila berkata Imam Ghazali lagi, yang bermaksud apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawablah olehmu dengan perkataan itu. Ulang balik apa yang disebutkan oleh muazzin tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Begitulah adabnya ketika kita mendengar azan Allahu Akbar. Dan begitulah seterusnya, engkau jawab segala kalimah azan itu kecuali kalimah hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muadzin melaungkan as-salatu khairun minan naum di dalam azan solat sembahyang subuh, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana 'ala dhalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana 'ala dhalika minasyahidin, yang bermaksud engkau benar dan engkau telah berbuat baik dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Jadi dijerif, inilah antara bacaan doa yang disunatkan untuk kita baca dan digalakkan untuk kita baca. Begitu juga ketika kita mendengar azan, apakah adab-adab ketika kita mendengar azan dan bacaan-bacaan kita setelah ataupun ketika kita mendengar azan tersebut. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan kedua ini sebelum kita masuk kepada pusingan yang ketiga.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Rif dalam ruangan Jendela Ilmu bersama tetamu Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara tentang bicara soal hati dan fokusnya kepada doa-doa yang telah pun diajarkan. Dan untuk pusingan yang seterusnya ini dan juga mungkin ini penutup untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini, jadi Dato' Mufti ada lagi tambahannya. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif dan yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam pusingan ketiga ini, sebagaimana yang kita telah bincangkan pada pusingan pertama dan yang kedua, antara doa-doa pada pusingan kedua menunjukkan pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh tindakan kita, iaitu kita bacakan tadi antaranya Allahumma inni unzila bika hajati wa inda'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali, ya Allah hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmat-Mu. Jadi inilah antara doa-doa yang telah saya bacakan pada pusingan kedua tadi, menggambarkan adab-adab ketika kita berada dalam masjid untuk kita banyakkan bacaan-bacaan doa pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhkan pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika keberadaan kita dalam masjid dan zikir-zikir lain. Kita juga telah bincangkan bagaimana waktu azan, apakah adab-adab kita apabila kita mendengar azan. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyambung perbincangan beliau dalam kitab ini berkaitan dengan adab-adab ketika berada dalam masjid, dan apabila engkau mendengar iqamah, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis solah, artinya sembahyang sudah dekat didirikan, maka jawablah olehmu perkataan tersebut dengan jawapan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard, artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan sembahyang, memudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikannya, yakni sembahyang, dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Jadi inilah antara doa yang sunat untuk kita bacakan apabila kita mendengar lafaz iqamah. Iqamah kita dengar, kita buat sebagaimana kita dengar waktu azan, kecuali apabila pada lafaz qad qamatis solah, maka jawapan kita ialah aqamahallahu wa adamaha, boleh tambah lagi selepas pada itu madamatis samawati wal ard, yang maknanya yang saya telah terangkan pada sebentar tadi. Kemudian apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh dalam kes yang kita bincangkan ini, adab kita masuk ke masjid pada ketika waktu subuh, maka bacalah doamu atau doa setelah kita menjawab azan tersebut, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'aik wa idbari lailatik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadan wasilatul fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ya bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu solatmu ini, dan ketika terdengar suara panggilanmu, dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, yakni kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga, dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda makam, yakni tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah dari segala yang pemurah. Jadi inilah antara doa yang kita diajar untuk kita bacakan, dan ia merupakan adab-adab ketika kita berada dalam masjid pun untuk kita beramal dengan amalan-amalan ini. Banyakkan amalan-amalan sebegini, doa-doa yang diwarid berkaitan dengan selepas azan. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunan yang tersebut tadi. Jadi bagi mereka yang dalam sembahyang, adabnya ialah teruskan sembahyang, tak perlu jawab azan tersebut waktu kita bersembahyang. Berkata imam lagi, dan apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang yang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja. Dan sembahyanglah engkau seperti yang diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar tadi. Jadi apabila imam telah memulai dengan takbiratul ihram, maka pada waktu itu kita bersegeralah untuk mengikuti imam, untuk bertakbiratul ihram bersama-sama imam, dan janganlah kita sibukkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara lain. Pada zaman sekarang di Jerif memang banyak cabaran. Antaranya tengah-tengah nak sembahyang ni pun tiba-tiba ada orang call lagi. Ada orang message lagi. Ya, kadang-kadang kita lupa tentang apakah kepentingan kita sebenarnya pada waktu itu. Adabnya ketika kita dah masuk ke masjid dan setelah itu kita pun nak bersembahyang, maka adabnya ialah kita tumpukanlah keberadaan kita yang berada di masjid itu dengan perkara-perkara yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abaikanlah kalau kita tak jawab kepada waktu itu mesej dan sebagainya, orang pun tahu bahawa kita mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Khususnya kita ni, orang tahu kita berada di masjid, maka pada ketika itu kita cari peluang untuk menambahkan ketaatan kita tersebut, mendapatkan keberkatan berada di rumah Allah itu untuk melaksanakan amalan-amalan berzikir dan sebagainya. Dan pada ketika dah nak berdepan dengan sembahyang, malang sekali kalau kita masih lagi tumpukan perkara-perkara berkaitan dengan keduniaan, sedangkan kita dah nak mengangkat takbir, imam dah mengangkat takbir, kita melewat-lewatkan angkat takbir. Jadi perkara tersebut sepatutnya kita tidak lakukan. Oleh sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar lagi. Jadi selepas daripada ini akan ada nanti adab-adab ketika kita menunaikan solat fardu dan solat-solat sunat. Jadi di Jerif saya rasa untuk petang ini saya berhenti setakat ini saja di Jerif dalam kita memperkatakan sebahagian daripada adab-adab ketika kita berada di dalam masjid, yang kita nak pastikan bahawa keberadaan kita itu penuh dengan adab-adab. Hati kita hadir dalam perbuatan tersebut, keberadaan kita tersebut, iktikaf kita di masjid tersebut bersama dengan hati kita. Ya, hati kita dengan keadaan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita menambahkan amalan kita, untuk memudahkan kita, meringankan kita untuk menambah amalan kita dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita hanya bergantung kepada solat fardu, tak pergi ke masjid pula, lepas pada itu rupanya kita sembahyang berapa minit saja dalam kehidupan kita seharian. Kalau 5 kali waktu sembahyang, 5 kali 5 baru 25 minit. Jadi banyak lagi masa-masa dalam kehidupan kita ini digerif. Jadi kalau kita tak ambil peluang untuk menggandakan, maka malanglah kehidupan kita. Kita harap Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menambahkan amalan-amalan kita. Tambah sedikit demi sedikit, tak perlu banyak terus dijerif. Yang penting kita istiqamah, dan cubalah untuk kita menjaga adab-adab tersebut kita ketika kita memasuki masjid. Jadi itu saja daripada saya dijerif pada petang yang berbahagia ini, bicara soal hati. Semoga Allah pimpin hati kita insyaAllah. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, saya bersama Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, dalam ruangan Jendela Ilmu kita petang ini, berbicara tentang tajuk Bicara Soal Hati. Fokus kita pada petang ini berkenaan dengan doa-doa setelah menunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi insyaAllah sama-sama kita dapat ambil pengajaran dan juga ilmu yang berguna dalam ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ini. Jadi pada minggu hadapan, jangan lupa waktu yang sama, ruangan Jendela Ilmu akan kembali menemui anda. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.02 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan kita semua pasti ada niat dan hajat masing-masing. Maka di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku nescaya akan kuperkenankan bagimu. Maka dalam kehidupan kita ini, apa sahaja yang kita nak, maka berdoalah kepada Allah. Letakkanlah Allah sebagai tempat untuk kita mengadu segala kesusahan, segala apa yang isi hati kita, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dari masa ke masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef sekarang ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Kuliah Maghrib bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Haji Mahmud bin Haji Mat, yang akan diadakan di Masjid Asy-Syarif Taman Tas Kuantan pada hari Jumaat 2 Oktober 2026, insyaAllah selepas solat fardu maghrib. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

Radio Brescia. Bahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya ingin lontarkan satu persoalan kepada saudara-saudari sekalian. Apa beza antara yakin dengan cuba-cuba? Ada beza ataupun tidak? Makanya pada kesempatan kali ini, saya ingin kongsikan dengan saudara-saudari sekalian satu kisah yang disebut oleh Al-Hafiz Az-Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz tentang seorang tokoh yang bernama Haywah. Haywah ini, dia dikatakan akan menerima pemberian oleh kerajaan sebanyak 60 dinar dan dia ini terkenal dengan soleh, warak, alim dan kerajaan akan memberikannya sebanyak 60 dinar. Setiap kali dia terima wang ini, dia akan kembali ke rumah dia sebelum menyedekahkan kesemua wang itu. Maksudnya, setiap kali dia terima wang itu, beliau tidak akan kembali ke rumah dia sebelum dia sedekahkan kesemua wang yang dia terima itu. Nak ceritanya ialah, setiap kali dia tiba di rumah, beliau akan mendapati bahawa wang tersebut ada di bawah sejadahnya. Ada semula. 60 dinar tadi dia sedekahkan kepada orang ramai sebelum dia balik rumah. Dia balik rumah, tiba-tiba duit tu ada semula. 60 dinar. Apabila sahabatnya yang lain mengetahui kejadian tersebut, jadi dia cuba tiru Haywah ini. Dia pun bersedekah seperti mana Haywah tokoh itu tadi bersedekah. Lalu dia cepat-cepat nak balik rumah, nak tengok duit tu ada balik atau tidak. Dan apabila dia lihat, tak ada. Duit yang dia telah sedekah itu tak ada. Jadi dia pun mengeluh dan ceritakan perkara itu kepada Haywah. Setelah Haywah dengar kisah dia itu, Haywah pun beritahu rahsia apa yang menyebabkan beza antara dia dan sahabat dia itu tadi. Kata Haywah, aku memberikan wang itu ataupun aku mendermakan wang itu kepada Allah dengan yakin, sementara engkau memberikannya dengan cuba-cuba. Itulah beza antara keduanya. Sebab antara keyakinan dengan cuba-cuba memang ada beza. Umpamanya orang yang bersedekah dengan penuh yakin akan merasakan ketenteraman dalam hati kerana percaya tentang janji-janji Tuhan. Tuhan sebut banyak tempat dalam Quran dan seumpamanya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan ganjaran yang lebih banyak. Tuhan berlapik dalam menggunakan bahasa, memilih bahasa yang indah. Makanya antara musuh kita ialah syaitan, kerana syaitan sentiasa membisikkan ataupun menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Jangan nanti duit habis, jangan sedekah, jangan. Dia menyebabkan keyakinan kita semakin pudar. Makanya daripada kisah ini menyebabkan kita tahu ada beza antara yakin dengan cuba-cuba. Kita yakin dengan janji Tuhan. Sebab itu dalam satu kisah yang lain, kisah ringkas, iaitu Affan bin Muslim ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad dalam sekitar tahun 218 Hijrah, yang menjadi akidah arus perdana ketika itu ialah Mu'tazilah, dan dia memerintahkan semua tokoh agama supaya menyebut bahawa Al-Quran ialah makhluk, bukan kalam Allah. Makanya Affan bin Muslim tetap teguh dengan pendiriannya bahawa Al-Quran kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Padahal beliau banyak memiliki anggota keluarga yang mesti dia nafkahkan, kerana Affan bin Muslim ini dikatakan mendapat wang setiap bulan daripada pihak Khalifah Al-Ma'mun sebanyak 1,000 dinar. Makanya apabila berlakunya penolakan ataupun tidak bersamanya Affan bin Muslim dalam pendapat dengan Khalifah Al-Ma'mun itu, maka rezeki itu 1,000 dinar itu ditarik balik. Beliau berkata, rezeki kita berasal daripada Allah, bukan daripada Khalifah Al-Ma'mun.
Makanya diceritakan, pada malam harinya, seorang yang tak dikenali ketuk pintu Affan bin Muslim, lalu orang itu beri dia 1,000 dinar kepadanya dan berkata, "Aku akan memberikan kepada engkau 1,000 dinar setiap bulan. Semoga Allah meneguhkan dirimu sebagaimana engkau meneguhkan agama ini." Subhanallah, Maha Suci Tuhan, tuan-tuan saudara-saudari sekalian. Beginilah hebatnya keyakinan para ulama dan juga para salafus soleh. Maka mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka. Sebab itu kata cerdik pandai, keyakinan sentiasa diiringi dengan keajaiban. Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengobatanmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 1 Oktober 2026. Sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan sejumlah RM100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala masing-masing RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Menurut MOF, bagi penerima STR dan e-kasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Kementerian Pendidikan KPM mengarahkan semua program membabitkan seorang penceramah bebas dihentikan serta merta susulan dakwaan individu itu berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah. Mana-mana individu termasuk pelajar yang mempunyai maklumat berkaitan supaya tampil membuat laporan polis bagi memastikan perlindungan dan sokongan sewajarnya dapat diberikan. Kementerian Kesihatan KKM meminta pegawai perubatan yang dilantik secara tetap di bawah pengambilan fasa kedua supaya melapor diri bertugas selewat-lewatnya pada 7 Oktober ini ketika proses penempatan masih sedang dijalankan. Kementerian itu berkata proses melapor diri bagi pegawai perubatan grade UD10 yang pelantikan tetap mereka berkuat kuasa pada 28 September lalu masih berlangsung. Sebanyak 122 hak milik di atas tanah milik syarikat berjaya di Bukit Tinggi Bentong telah dilucurkan hak kepada Kerajaan Negeri Pahang susulan kegagalan menjelaskan tunggakan cukai tanah berjumlah lebih RM70 juta. Kesemua lokasi kemudiannya dipasang rantai dan mangga bagi menghalang sebarang aktiviti atau pendudukan tanpa kebenaran di atas tanah yang telah menjadi milik Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri Pahang menyokong penuh penganjuran Litua di Langkawi LTDL yang bukan sahaja menjadi medan persaingan pelumba terbaik dunia malah memberikan publisiti luas kepada negeri ini menerusi liputan antarabangsa. Penganjuran itu turut memberi peluang kepada rakyat dan pelancong menyaksikan sendiri aksi pelumba dunia selain secara tidak langsung mempromosikan Cameron Highlands sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Sekian khabar ringkas 1 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu 04.1 Kuantan. Satu 07.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

0: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pohang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan kalau kata anda nak menuju ke Maran, di Maran anda boleh dengar Pohang FM 92.0. Dan kalau yang nak menuju ke Jerantut pula, di Jerantut boleh bersama-sama dengan kami di Pohang FM 92.7, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.10 malam. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan kita semua pasti ada niat dan hajat masing-masing. Maka di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Maka dalam kehidupan kita ini, apa sahaja yang kita nak, maka berdoalah kepada Allah. Letakkanlah Allah sebagai tempat untuk kita mengadu segala kesusahan, segala apa yang isi hati kita, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dari masa ke masa.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Pilihan, satu pilihan.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
0: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef sekarang ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Kuliah Maghrib bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Haji Mahmud bin Haji Mat, yang akan diadakan di Masjid Asy-Syarif Taman Tas Kuantan pada hari Jumaat 2 Oktober 2026, insyaAllah selepas solat fardu maghrib. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
5: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
4: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah, satu temasya untuk semua. Jom meriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, gasing dan wow punggo. Turut ada senam seni, fun run, fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda selain jualan Agro Madani dan jualan Rahmah. Usah ketinggalan penampilan Dato' Ramli Salib, Rosan Madun, Zamir Haris serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober, Dataran Bentong, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi Baik Saudara edisi hari ini 1 Oktober 2026 hari Khamis. Baik saudara, seperti biasa Bala menemani anda dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, kita berada dalam edisi yang pertama. Sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita beri bawah dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam. Dan juga info sukan tepat pukul 9.30 minit malam. Dan juga tepat pukul 10 malam kita ikuti forum Mukorobin sehingga pukul 11 malam. Dan seterusnya berita dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri tepat pukul 11 malam. Dan selepas berita seperti biasa kita berhibur dalam Merat Town Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama, Temasyah Orang Pahang 2026, 11 daerah, satu temasyah untuk semua. Jom meriahkan Temasyah Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, permainan tradisional dan juga tradisional serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan juga melihat, sertai bengkel craft, saksikan dokumentasi masakan dan juga cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti menama gasing dan juga wow. Turut ada senaman seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan agro madani dan juga jualan rama, urus usaha ketinggian penampilan Datuk Ramli Sarip dan juga ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasyah Orang Pahang 2026 iaitu 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan juga maklumat lanjut, layari laman sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN, dibawa oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Baik saudara, kita terus beribut lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti hembaran terbuka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah hembaran terbuka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Sekiranya keadaan menjurubu, kita kurangkan yang kita keluar, kita perlu itu muka yang sesuai, daripada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
2: yeah,
1: kopi
2: betul
1: lah,
2: betul,
1: untuk menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Akhir sekali bola sepak luar negara, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal menjadi tanda tanya apabila penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan kem latihan pasukan tersebut secara mengejut semalam. Tidak lama selepas pengendali Josh Jesus mengakui wujud ketegangan antara mereka, Ronaldo meninggalkan kem sehari sebelum Portugal menentang Denmark dalam aksi Liga Negara-Negara. Dia berkata menerusi Instagram bahawa keputusan itu dibuat selepas sidang media Jesus dan juga perbualan dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Portugal. Ronaldo tidak beraksi ketika Portugal menewaskan Norway 2-1 di tempat lawan pada Ahad lepas. Jesus memberitahu dia akan dimasukkan sebagai pemain gantian namun akhirnya tidak menurunkannya. Sekian info sukan edisi hari ini 1 Oktober 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air, nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berarti pengerusi Masjid Tanjung Batu Nenasi Pekan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat ahli panel, kru Pang FM, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah kita bersiaran langsung di dalam siri forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Dan kita pilih tajuk pada malam ini iaitulah keluarga bahagia. Jadi apa maksud keluarga bahagia? Keluarga ni adalah ahli keluarga kita. Biasanya keluarga ini terdiri daripada ibu bapa, anak-anak, datuk, nenek dan sebagainya. Maka di dalam membina keluarga ini, ianya penting untuk kita menghadapi, untuk kita melayari bahtera kehidupan secara berkeluarga. Ia ada beza dengan hidup masa bujang. Masa bujang kita bebas, keluar pukul berapa, balik pukul berapa. Tetapi bila dah berkahwin, dia ada perbezaan. Tidak boleh lagi keluar sesuka hati, tidak lagi boleh balik sesuka hati. Kerana kita ada tanggungjawab, kita ada isteri, kita ada anak-anak yang wajib kita bentuk rumah tangga kita menurut acuan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah di dalam membina keluarga bahagia ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, iaitulah menerusi dialog Luqmanul Hakim bersama anak-andanya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-andanya. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala berfirman, Ya Bunayya akimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha'anil munkar wasbir ala ma asabak zalika min azmil umur wa zalika min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ini menjelaskan, kata Luqman kepada anak-andanya, wahai anakku. Dia berpesan kepada anak-andanya, wahai anakku, dirikan olehmu sembahyang. Katanya untuk membina keluarga bahagia, antara ciri-cirinya apa dia? Iaitulah mendirikan sembahyang. Jangan abaikan sembahyang. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, suruh buat baik, amar ma'ruf. Yang ketiga, wanha anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Yang keempat, wasbir ala ma asabak, bersabarlah di atas perkara yang menimpamu. Wazalika min azmil umur, demikianlah perkara tersebut adalah merupakan kefarduan. Jadi empat asas tunggal utama di dalam membina keluarga bahagia, iaitulah kita melatih diri kita dan juga ahli keluarga kita, iaitulah dengan ibadat sembahyang. Jadi di dalam ibadat sembahyang dalam rumah tangga ni penting bagi bapa, bagi suami menjadi imam kepada ahli keluarganya. Penting bagi seorang bapa mengimamkan solat di rumahnya. Tak kira solat apa, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, kalau dia ada di rumah, maka tanggungjawab bapa atau suami yang menjadi imam kepada ahli keluarga mereka. Jadi di musim PKP dulu yang berlaku 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kita tengok waktu itu dikala penyakit COVID semakin meningkat, maka larangan untuk hadir ke masjid dikeluarkan. Tak boleh datang masjid berjemaah, tak boleh kita nak salat berjemaah di masjid. Maka ketika itulah Bilal melaungkan kalimah azan yang berbeza, tidak lagi sebut hayya 'alas salah, tapi dia sebut apa? Sallu fi buyutikum. Sembayanglah di rumah kamu. Mula-mula PKP. Jadi, di rumah itulah kalau kita menjadi suami atau ayah atau bapa, maka ayahlah mengimamkan sembahyang. Walaupun dia baca kul huwallah. Setiap kali sembahyang kul huwallah. Kul a'udzu birabbin nas. Sebab tak hafal yang tinggi-tinggi. Maknanya, menjadi tanggungjawab lah. Ahli keluarga, ketua keluarga. Bukan sekadar masa PKP dulu sembahyang dia jadi imam. Dia baca kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birfalak. Walaupun dia tak hafal, kena juga hafal. Cuba untuk melatih hafal lah ayat-ayat yang lebih tinggi. Juzuk amma. Ataupun ayat-ayat yang bersesuaian lah. Maknanya tidaklah setiap kali sembahyang. Sehingga isteri dia tegur lah. Ataupun anak tegur. Ayah ni kul huwallah, kul a'udzu birfalak. Adik-adik depan kita tahfiz belaka ya, 30 juzuk. Jadi anak-anak tegur ayah ha? Ayah nak kata apa? Berkeruat dari ayah ha? Terpaksa lah ayah. Ya semayang juga ayah jadi imam. Kalau tidak dia suruh anak dia. Kalau anak-anak dia tahfiz, suruh anak dia jadi imam, hafiz. Ini hakikat yang berlaku. Tapi alhamdulillah lah, dah reda dah COVID, kita boleh semayang datang masjid bila-bila masa. Boleh datang masjid 5 waktu. Mendirikan sembahyang fardu, mendirikan sembahyang sunat, dan kita melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Jadi, apabila keluarga bahagia, masyarakat pun bahagia. Apabila masyarakat bahagia, negeri bahagia. Apabila negeri bahagia, negara bahagia. Sebab dia memberi kesan. Hidup berkeluarga ni memberi kesan kepada ahli masyarakat. Kalau rumah tangga tadi porak-poranda, mak ayah bermasalah, ahli keluarga bermasalah, tentu memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak merasa tidak dapat kasih sayang, tidak ada mahabbah, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada kasih sayang, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dan anak-anak bawa diri, dia lebih suka iaitulah meluahkan perasaan dia kepada kawan-kawan dia. Dia tidak lagi meluahkan perasaannya kepada mak ayah dia, ahli keluarga, tetapi dia suka bercerita dengan kawan-kawan dia. Maka akhirnya dia lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada ahli keluarganya sendiri. Inilah yang kita tidak ingin berlaku dalam rumah tangga kita. Sebab itulah yang pertama, penekanan keluarga bahagia ni ataupun keluarga sakinah ni ataupun keluarga sa'idah ini, yang pertama jaga sembahyang. Sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, pesan Luqman tadi apa dia? Kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak buat yang baik. Ajak anak-anak di rumah kita baca taklim. Dia sebut taklim. Baca hadis ke? Baca sejarah sirah Rasul ke? Baca kisah Nabi-Nabi ke? Atau apa-apa sajalah. Di rumah kena hidupkan majlis taklim. Ataupun majlis pengajian ilmu. Kita baca mana satu buku ataupun membaca kisah-kisah daripada petikan Al-Quran. Di samping kita salat berjemaah, kita dapat artinya iaitu mengadakan majlis taklim, baca kisah sahabat-sahabat Nabi, baca kisah perjuangan Rasulullah, baca kisah pengorbanan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita sayang dengan Nabi kita, rindu dengan Nabi kita. Kita apa lagi? Artinya sentiasa berselawat pada Nabi kita. Sebab orang yang baca sejarah Nabi, dia akan kenal siapa Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah cerminan umat. Yang mana dalam hadis baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sungguh aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah adalah contoh keluarga bahagia. Seorang bapa, seorang ketua keluarga, seorang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Maka Nabi SAW selain pada berperang, jadi komandan di medan perang, Nabi jadi ketua keluarga, membantu isterinya di rumah, membantu Aisyah memasak, mengemas rumah, dan juga mengatur, menyusun rumah tangga. Tidaklah super kita, kadang-kadang kita balik daripada jauh, pada luar, isteri kita pun bekerja kadang-kadang. Kita order teh satu,
1: kopi satu. Kita buat rumah kita macam kedai mamak. Ha, nak mi goreng. Padahal si kita pun letih ke. Kita cuti, waktu cuti umum satu hak kita cuti. Isteri kita tak cuti. Isteri kita 24 jam kadang-kadang bekerja dalam rumah tangga. Tak ada masa nak rehat. Kita ada masa rehat juga. Ada masa, ada ruang. Boleh kita tidur waktu tengah hari. Selain pada tidur waktu malam. Tapi kadang-kadang isteri kita ni tak ada masa. Habis satu kerja, buat satu kerja. Sambil memasak, basuh kain. Sambil basuh kain, potong bawang. Siang ikan. Ataupun potong daging. Kita orang lelaki kalau buat kerja, satu kerja kita buat. Tapi perempuan ni dia boleh satu-satu masa buat banyak kerja. Sambil goreng ikan sekarang, dia boleh jemur kain. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh buat perkara-perkara lain. Kemas dapur, basuh pinggan mangkuk. Itu di antaranya. Apa yang kita lihat isteri kita, Rasulullah suka bantu isteri baginda di rumah. Kadang Rasulullah tolong kisar, giling tepung. Ini belum ada, masa dulu lah, masa dulu belum ada blender. Masa dulu belum ada alat-alat elektrik ni, kemudahan, belum ada. Artinya buat kerja tu sendirilah. Nabi giling, Nabi apa-apa sajalah. Tumbuk tepung untuk buat gandum, untuk buat roti, untuk buat makanan. Kita ni lenis sebab ada bahan-bahan di dapur ya. Ada belaka, oven ada. Apa lagi ada? Air fryer ada. Mudah, kemudahan banyak. Jadi itulah antara sifat dan contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keluarga baginda. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada istilah haruan makan anak. Apa maksud haruan makan anak? Kadang bapa mencabul anak kandungnya. Kadang bapa rogol anak kandungnya. Kadang bapa tiri rogol anak tirinya. Biasa berlaku. Kita dengar dalam masyarakat. Bapa kandung bukan orang lain. Mahram sendiri. Sepatut dia jaga tanggungjawab dia, amanah dia. Tapi kadang-kadang dia buat yang dikatakan haruan makan anak tadi. Pencabulan, gangguan seksual dalam rumah tangga. Maka ini di antaranya. Yang disebut tadi kena ada amar ma'ruf, ajak yang baik. Ajak dan juga pujuk anak-anak supaya dapat sembahyang berjemaah. Dapat mengaji Quran, istiqamah. Dan juga di dalam kebaikan rumah tangga. Dan juga yang kedua, yang ketiga apa dia? Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran, larang anak-anak daripada buat perkara yang menyalahi agama, menyalahi undang-undang. Contoh penyalahgunaan dadah, PP khayal, PP mabukkan, gadget, alat-alat handphone yang melalaikan. Itu kita wajib hindari. Selain daripada itu apa dia? Wasbir ma'asabak. Hendaklah kamu bersabar di atas musibah yang menimpa. Kematian ahli keluarga, kesusahan keluarga dan apa saja. Baru-baru ni ada satu viral cerita seorang peguam, dia cerita pengalaman dia lah. Selama dia khidmat dalam kes guaman, dia kata dia ada ambil satu kes guaman di mana dia membela seorang ibu. Ibu mak dia ni orang susah, tapi anaknya cerdik. Mak orang susah, keluarga susah, tapi anaknya cerdik. Periksa biasa dapat nombor satu. Periksa dapat nombor satu. Kemudian mak dia ni, oleh kerana susah, dia ingin memberikan motivasi pada anak dia. Apa cara? Dia janji dengan anak dia, kalau berjaya dapat nombor satu, dia nak belikan, iaitulah pensel warna. Ataupun disebut pensel color lah. Warna tu kan? Tahu kan? Jadi dia janjilah nak beli alat-alat tulis. Mak tak ada duit. Mak yang tak ada duit. Kebetulan anaknya periksa, kemudian terima buku laporan. Buku rekod. Kita panggil buku rekod kemajuan. Tengok dalam tu, anaknya mendapat nombor satu. Jadi mak ni oleh kerana dia berjanji dengan anak-anak, dia pergilah ke pasar raya. Dia duit tak bawa. Dia nak buat benda pasal raya. Dia masuk pasal raya. Jadi kita panggil dia apa? Mengambil barangan lah. Istilahnya mencuri. Mak ni sanggup mencuri. Alat-alat tulis tadi, kemudian tak ada yang keluar daripada pasal raya, kena tangkap. Sebab ada kamera CCTV dalam pasal raya menunjukkan mak ni tadi mengambil barang tanpa membayar. Kemudian ditangkap. Kemudian Hasil tangkapan tersebut, semua barangan tadi bernilai tak banyak, RM18 je. RM18. Maknya dihukum jatuh penjara oleh mahkamah setahun dua. Begitulah ceritanya. Jadi peguam ni tadi dia mendapat arahan daripada bantuan guaman untuk membela seorang ibu ni tadi. Kemudian bila dekat mahkamah, dia tanyalah mak ni tadi. Dia kata apa sebab dia kata puan ni ditangkap kemudian didakwa. Dia kata saya ada anak. Anak saya ni cerdik. Jadi saya nak bagi dia motivasi, galakkan supaya dia pandai dalam belajar, dia menjadi orang berguna dalam rumah tangga saya. Saya janji nak beli dia pensel warna. Tapi saya kebetulan tu tak ada duit. Saya pergi pasar raya, saya ambil barang. Ataupun istilahnya mencuri lah. Sehingga saya tertangkap. Dan akhirnya dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan. Akhirnya dia dijatuhkan hukum. Dijatuhkan hukum. Kemudian peguam buat rayuan lah. Tengok bukti. Buktinya peguam ni pergi sekolah, tengok daripada buku rekod sekolah, tanya guru-guru dia, tanya pengetua, betul ke anak makcik ni dia dapat nombor satu? Betul. Makcik ni tak menipu, cuma silap dia adalah mengambil barangan tanpa izin, ataupun istilah kita katakan mencuri tadi. Kemudian apa yang berlaku? 15 tahun kemudian ataupun dekat 20 tahun kemudian, peguam ni datang lagi ke mahkamah. Kemudian dia terkejut jumpa satu orang muda yang memakai pakaian peguam. Kan biasa peguam dia pakai dekat leher dia tu kain putih. Bukan tali leher, bukan. Dia macam tali leher lah, tapi berwarna putih. Menunjukkan dia adalah seorang peguam. Peguam ni amat amati, dia kata, kenal dia ni, pernah jumpa. Tapi lupa. Lupa nama. Kemudian dia bersapa lah, bertegur sapa. Tanya kalau tak silap saya ni, awak ni saya pernah jumpa. Tapi dah lama dah. Bertahun-tahun dah. Dia kata, ya. Benar, dia kata uncle. Dia panggil uncle. Uncle lawyer tu lah, peguam. Benar. Dulu uncle pernah datang untuk membela mak saya. Kerana mak saya dituduh mencuri kerana mengambil barang di pasar raya. Kerana itulah hadiah untuk diberikan kepada saya mendapat nombor satu. Dalam perhiasan saya dapat nombor satu. Kata siapa? Kata anak muda ni tadi. Tapi itu dah berlalu dah. Kemudian saya dah belajar masuk universiti, saya ambil bidang guaman, ambil undang-undang, dan saya akhirnya menjadi lawyer di mahkamah tersebut. Setelah berlalunya masa, anak yang dapat nombor satu ni tadi, hak mak dia mencuri tadi, jadi lawyer pula, jadi peguam. Jadi gembiranya uncle lawyer ni tadi, peguam tadi, sebab ialah anak guam dia berjaya membuktikan. Itu kesilapan teknikal lah nak beritahu. Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran. Jangan buat yang tidak menurut undang-undang. Maksud mak dia tadi salah. Betul lah niat dia baik. Kena ingat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik nak tolong orang, tapi mencuri itu adalah salah. Dalam agama haram. Kalau nak minta jumpa seseorang, jumpa tok empat ke, jumpa pengerusi masjid ke, tak kira lah, jumpa ustaz lah ke, minta sikit duit 10-2, ada punya. Jangan khawatir, jangan risau, ada. Minta secara baik lah, secara baik. Atau buat surat permohonan. Dan yang dikatakan wasbir ala ma'asabak tadi, naklah kamu bersabar di atas segala ujian yang datang. Masa COVID, kita kena bersabar. Alhamdulillah, kita maknanya lama sabar kita. 2-3 kali PKP kita dapat bersabar dan bertahan. Ada yang mati, ramai yang mati diserang oleh coronavirus 19 itu. Jadi itu di antaranya. Wazalika min azmil umun, mungkinlah perkara yang menjadi ketentuan kefaduan. Jadi ini nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang boleh kita ambil iktibar. Maka kata pepatah Arab, kalau kita nak tarbiyah anak-anak kita, biarlah daripada rebung. Jangan dah menjadi buluh. Sebab dah jadi buluh, suka kita nak lentur mereka. Bila dah jadi buluh, dia akan patah. Kalau kita nak lentur buluh dari rebung, bukan dah jadi buluh, kita rentur prap, pap, pap, pap, patah. Itu ada dia. Mana kita kena bentuk waktu rebung tadi. Nak bentuk macam mana, nak lurus, nak bengkok masa rebung. Dan satu lagi ya, kata pepatah Arab, at-tarbiyatu fis-sighari kanakshi alal hajar wa tarbiyatu fil kibari kanakshi alal ma. Pepatah Arab kata, kalau kita mendidik anak-anak, biarlah daripada sigar, pada kecil. Sebab kalau kita didik anak-anak daripada kecil ini, seumpama kita mengukir di atas batu, kita mengukir di atas batu, nak didik anak tadi adalah dengan kita tinggi kata pepatah Arab, umpama kita mengukir di atas batu. Bila kita ukir atas batu, dia akan nampak bentuk ukirannya. Kalau kita ukir gambar orang, akan menjadi batu tu orang lah. Kalau ukir binatang, batu tu boleh berbentuk binatang. Mana dia ada kesan dia. Tapi kata pepatah Arab lagi, kalau kita nak didik anak bila besar, seumpama kita mengukir di atas air. Boleh kita nak ukir di atas air? Ada kesan tak ada kesan? Tak ada kesan. Kita nak ukir apa atas air? Umpama mencurah air di daun ke keladi, tak ada kesan lah. Sebab itu didik anak biar daripada kecil mereka. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nabi bersabda, setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah suci, bersih daripada dosa, tak ada dosa. Maka tanggungjawab mak ayahlah melentur anak-anak mereka. Sama ada nak jadi Yahudi ke, anak dan anak-anak dia nak jadi Nasrani ke, ataupun anak dan dia nak jadi Majusi. Peranan mak ayah membentuk anak-anak tersebut. Kalau ayahnya Yahudi, anak menjadi Yahudi. Kalau ayahnya Nasrani, anak ikut Nasrani. Kalau ayahnya Majusi, anaknya akan Majusi. Sebab itulah kata bijak pandai, nak didik anak-anak ni umpama kita bermain layang-layang ataupun wow, bermain wow. Jadi bila kita main layang-layang atau main wow ni, kita kena pandai jaga tali tadi. Janganlah kita membiarkan layang-layang kita naik tinggi-tinggi, akhirnya kita tak jaga tali, akhirnya nanti dia terputus di bawah angin. Bila kita tak reti jaga tali tadi, dia akan dihanyutkan oleh angin di bawah angin dan akan jadi rosak. Jatuh atas tiang elektrik, tersangkut di pokok, rosak layang-layang. Tapi biarlah kita bijak mengatur. Artinya kita waktu dalam layang tu nak pergi tinggi, kita ajar dia tarik sikit. Waktu dia nak ke kiri, kita tarik sikit. Jadi itulah anak-anak kita. Tak boleh kita nak kongkong 100%. Kena beri kebebasan pada anak-anak ni menurut kadar umur mereka. Jangan beri kebebasan terlalu mutlak. Kena ada kadar pengawasan ibu dan bapa. Jadi itu di antaranya sebagai pusingan yang pertama ini, yang mana kita membincangkan pada malam ini, iaitulah keluarga bahagia. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia, bagaimana nak membentuk pasangan bahagia, anak-anak yang bahagia, berpunca daripada mana kita bermula, ketika mana kita nak cari pasangan kita. Adik-adik nanti dia akan membesar ni, akan berkahwin. Jadi sebelum berkahwin ialah buat istikharah, sembahyang istikharah, sunat istikharah, pilih. Jangan memandai-mandai, mari ikut dan je, jumpa tengah jalan kahwin, jumpa dekat pasar ambil kahwin. Tak jadi, kena buat istikharah. Bila istikharah, Allah bagi tunjuk petanda bahawa kita pilih. Sebab nanti nak membentuk anak generasi kita, zuriat kita. Bila kita dah berkahwin, pasangan kita malam pertama, tak boleh main sebu-sebu gitu ya. Tak boleh nak main sebu-sebu. Ada adab, ada doa dia kan. Ada doa, cara bergaul dengan isteri. Cara artinya kita melayani isteri kita. Daripada situlah mula akan melahirkan anak-anak yang soleh. Manakala kita mulakan artinya pergaulan isteri kita dengan doanya, InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan zuriat kita. Jadilah zuriat yang salih dan tidak durhaka, zuriat yang berdurhaka pada mak ayah. Maka saya serahkan maklumat ini kepada pendengar yang kedua untuk mendetailkan tajuk forum kita pada malam ini.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana ila siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyil hamdal mursalin wal hamal malaikat muqarrabin min rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Tanjung Batu Nenasi Pekan Pahang, dan kepada semua ahli jawatankuasa masjid, kepada semua pegawai masjid, Dan kepada semua sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tak lupa juga kepada rakan fenil saya Fadil Tuan Haji Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga sama-sama kita lafazkan pada Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya sebagai panel yang kedua bagi membincangkan satu tajuk, iaitu bagaimana membina keluarga bahagia bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Pada malam ini kita bersiaran langsung di Masjid Kampung Tanjung Batu, Pekan Pahang. InsyaAllah ya, saya akan sentuh ya perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak cari kebahagiaan. Bagaimana yang diertikan kebahagiaan itu? Saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tajuknya ialah membina keluarga bahagia. Keluarga ya, dia ada berkait dengan istilah-istilah lain sebagai warga ya. Warga, keluarga, sebut harga, itu yang hujungnya jadi ga ya. Orang lain menyebut keluarga family. Orang Arab panggil usrah ya, usratun. Keluarga usrati, keluargaku. Menurut apa yang ditakrifkan, keluarga yang dikatakan keluarga iaitu yang ada berkaitan pertalian darah ya. Keluarganya tidak mesti tidak ada seorang suami, ada seorang isteri dan ada beberapa orang anak. Keluarga juga boleh dikatakan sebagai saudara. Ini saudara kita, ini keluarga kita, ini kaum kerabat kita. Itu sebagai untuk kita nak fahamlah apa itu erti keluarga. Dan tadi kita dah dengar begitu panjang lebar ya, tentang bagaimana untuk nak membentuk keluarga bahagia. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu kita mesti berpaksikan kepada agama. Barulah keluarga itu dapat dibina dengan betul-betul. Saya teringat ada satu ayat Quranul Karim daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada ayat ini dapat kita faham ya, ada tiga perkara, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ialah ya, iaitu rasa damai, rasa tenteram. Mawaddah berarti rasa sayang, cinta yang menggebu dan membara. Itu yang dikatakan mawaddah. Rahmah ialah sebagai kasih sayang, ampunan, rahmah, rezeki dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat simpulkan makin hari makin sayang, bukan makin hari makin pudar. Jadi kalau dibina atas kasih sayang, niat kerana Allah SWT untuk mencari redha Allah SWT, jadi kita bina keluarga itu ialah untuk mendapat kasih sayang Allah SWT. Jadi kalau ikut apa yang telah digariskan oleh para ahli ulama, di antara untuk kita nak mendapat keluarga sakinah ialah mestilah dibina keluarga itu atas iman yang kukuh, atas iman yang mantap. menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah bila timbul masalah, memainkan peranan, mengikut peranan yang masing-masing, berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Jadi ini antara panduan untuk mendapat keluarga yang sakinah. Tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Kalau ditanyakan kepada semua yang hadir, tidak ada orang yang nak hidup dia susah, sengsara, menderita. Tak ada orang yang nak dia lahir atas dunia ini hidup susah, hidup menderita, hidup sengsara. Kalau boleh semua orang nak bahagia. Orang gila pun dia nak hidup dia ni jangan susah. Tak ada orang yang nak hidupnya menderita. Akan tetapi apa boleh buat? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Tapi hal yang demikian, kita dibolehkan mengikut mereka artikel ahli sunnah jemaah, kita dibolehkan berikhtiar habis-habisan. Selagi tidak menyalahi, maka kita dibolehkan berikhtiar, berusaha dengan sedaya yang boleh. Tadi pun kita dah dengar bagaimana untuk kita nak bahagia, untuk nak dapat hidup bahagia. Dan kita jangan fikir bahagia itu ada wang yang banyak, harta yang banyak, isteri yang cantik, rumah bertingkat-tingkat, kadang-kadang isteri sampai 4. Ini di antaranya, tetapi tidak mesti. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, untuk mendapat bahagia, tadi pun kita dah dengar, dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Tungkihu imra'atun li'arba'in, kan? Dinikahi perempuan itu, maksudnya yang bakal isteri itu, dengan 4 sebab. Antaranya apa? Dengan sebab kecantikannya, dengan sebab hartanya, dengan sebab keturunannya, dengan sebab agamanya. Maka utamakanlah yang berugama. Maka yang pertama sekali, untuk kita mendapat keluarga bahagia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu peringkat awalnya memilih isteri. Jadi yang sudah ada isteri, teruskan, jangan cerai. Hal yang belum lagi, sebab kita ada kursus, kursus pra perkahwinan, kursus pasca perkahwinan. Jadi kursus pra perkahwinan ni iaitu untuk memberi kursus kepada yang bakal berkahwin. Dan kursus pasca perkahwinan ni memberi kursus kepada yang sudah berkahwin. Jadi bila saya sebut sini, jangan pula balik rumah kita tengok isteri kita tidak soleha, kita cakap jangan begitu. Ini sebagai panduan untuk kita nak dapat bahagia dalam keluarga, nak bina keluarga kita bahagia, iaitu yang pertama sekali, hendaklah memilih isteri yang soleha. Laki-laki mana yang tidak ingin, dia kata, mendapatkan pasangan yang soleha? Pastinya seorang wanita yang solehah adalah idaman setiap lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang solehah. Dunia ini adalah tempat berseronok, dan sebaik-baik tempat berseronok ialah mempunyai isteri yang solehah. Yang kedua iaitu anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Anak-anak yang mempunyai akhlak yang kerim, akhlakul kerim. Jadi untuk nak mendapat bahagia dalam keluarga, kita hendaklah mendidik anak-anak kita sehingga dia menjadi anak yang baik. Tadi pun kita dah dengar dah tadi. Ustaz dah sebut tadi tentang entah ada satu hadis maksudnya kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ke atas orang tuanya lah untuk mencorakkannya sama ada anak-anak itu menjadi anak yang baik ataupun tidak. Jadi ini penting. Itu sebab peranan ya, orang nak berkahwin ini dia mesti ada ilmu ya. Suami kena ada ilmu tentang ya, tentang ilmu menjadi suami. Isteri kena ada ilmu bagaimana menjadi isteri yang baik, bapa yang baik. Itu sebab kita ya, memang mensyaratkan setiap pasangan yang nak berkahwin ya, memang menjadi syarat mesti ya, pergi kursus kahwin ya, kena ada menghadiri kursus pra-perkahwinan Islam. Itu antara syarat ya, sebab ini, sebab kita ya, memang ada ilmu ya, tapi kalau kita tengok banyak benda lagi yang kita kena belajar. Memang kita belajar sampai apa ni, sampai azhar, sampai ada ijazah kan. Tetapi khusus pra-perkahwinan ini dia ajar ya, dengan ilmu-ilmu yang lain supaya kita cekap, supaya kita mahir, supaya kita tahu ya, jika berlaku masalah-masalah apa yang patut kita buat. Berikutnya lagi, untuk kita dapat bina keluarga kita bahagia, iaitu keluarga kita hendaklah dalam keadaan barakah. Maksudnya begini, biarlah rumah kita tak besar ya, biarlah pakaian kita tak cantik, biarlah ya, kita tak mewah seperti orang-orang lain ya, sebab dia memberi barakah kepada keluarga. Maksudnya di sini, bila kita nak mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah itu ya, hendaklah rezeki yang daripada sumber yang halal. Rezeki yang halal ya, apa guna kalau dapat rezeki yang banyak ya, duit banyak, uang banyak, hidup bermewah-mewah tapi daripada sumber yang tidak halal. Sebab apa? Antara punca dia kata yang menjadi porak-peranda dalam keluarga, sebab daripada sumber, sebab dapat sumber daripada yang tidak halal. Ini di antara penyebab ya, yang menjadi keluarga itu menjadi keluarga porak-peranda. Akhirnya ya, dengan sebab mendapat rezeki yang tidak halal, anak-anak degil ya, suami isteri bergaduh, orang keliling memandang serong atau seumpama dengannya. Jadi biarlah kita dapat rezeki itu walaupun sikit, tapi ada barakah. Barakah ni apa? Maksud kita dapat sikit cukup. Bukan kita tak disuruh cari banyak, carilah banyak-banyak, tapi hendaklah pastikan sumber itu ya, daripada sumber yang halal. Berikutnya dia kata lagi, keluarga kita, kita nak juga keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan. Iaitu sakinah memiliki erti ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah, iaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, pasangan suami, suami isteri harus harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan, kena terima sebagaimana adanya, sebagaimana ya, kita kena terimalah sebagaimana ada. Ha, maksudnya ya, jangan kita sering menyebut-nyebut menyesal aku berkahwin dengan kamu, menyesal sungguh aku ya. Jadi kita kena terima sebagaimana adanya. Dulu kita sanggup sehidup semati ya. Jadi bila madu sudah habis ya, disepak terajang. Jadi biarlah semakin hari semakin sayang ya. Sebab kita, keluarga kita ni, kita nak bawa sampai ke jannah, dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita bukan nak suka-suka di atas dunia. Kita ni, bina keluarga sakinah ni, keluarga ketenangan, keluarga yang bahagia ni, daripada dunia sampai akhirat. Kita kena ingat tiap-tiap apa yang kita buat atas keluarga kita masing-masing, Tuhan akan tanya.

0: Kita kena fikir bagi banyak lah. Berikutnya lagi, ya, iaitu keluarga mawaddah, saling mencintai. Iaitu secara bahasanya, iaitu mawaddah, iaitu rasa cinta. Keluarga yang mawaddah bererti keluarga yang hidupnya diliputi dengan cinta dan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan. Jadi begini, jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, inilah di antara, ya, ciri-ciri untuk kita menjadikan, untuk kita membina keluarga kita keluarga bahagia. Sampai situ dulu untuk orang pertama. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Muslimin muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita tiba di pusingan kedua, pusingan terakhir pada malam ini. Di dalam kita memperkatakan keluarga bahagia. Jadi banyak ciri-ciri, banyak sifat-sifat yang dinyatakan tadi untuk membina keluarga bahagia. Selama kita hidup ni, sejauh manakah kejayaan kita? Maksudnya kita mendidik anak-anak ni bukan erti kata kita hanya beri fizikalnya saja, makan, minum, pakaian. Tetapi kita juga memberikan didikan agama sebagai penawar, sebagai antibodi dalam jiwa mereka. Artinya bagaimana, kita lihat satu kisah yang berlaku kepada seorang waliullah yang bernama Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu umur dia 10 tahun, dia beritahu mak dia, dia ingin pergi musafir mencari ilmu. Dia duduk di Iraq, dia ingin pergi ke Mekah, dia ingin pergi Madinah menziarahi Nabi SAW, makam Rasulullah. Jadi dia minta izin dengan mak dia nak pergi menuntut ilmu. Mak dia kata, wahai Abdul Qadir, umur kau masih muda, masih budak, 10 tahun lah, masih budak. Tapi dia penuh keyakinan, dia menyuarakan keinginan dia bersungguh-sungguh nak belajar. Dia kata, tak apalah mak, berilah saya peluang, inilah peluang untuk saya keluar daripada kampung kita, keluar daripada kawasan kita belajar. Maka mak dia akhirnya terpaksalah membenarkan anak endanya yang bernama Syekh Abdul Qadir ini untuk merantau, menumpang satu rombongan kafilah untuk mencari ilmu di luar negara Iraq, nak ke Mekah. Kemudian mak dia kata, anakku, mak tak ada menyimpan banyak wang, mak tak ada simpan banyak harta, cuma mak ada, dia kata, beberapa dinar sahaja, beberapa dinar. Maka mak dia tadi menjahit dekat t-shirt anak dia tu, dia buat satu poket dalam, dia buat zip. Kalau biasa pergi haji, pergi umrah, t-shirt dia tu ada zip di tengah dia tu. Itu biasa orang pergi haji, pergi umrah, dia pakai t-shirt yang dia zip. Jadi mak dia jahitlah poket untuk pakaian dalam anak dia tadi. Dan dia, di dalam poket itulah mak dia bekalkan wang, beberapa keping dinar, simpan dalam poket. Kemudian dia pun ikutlah rombongan untuk pergi ke Mekah. Kemudian di pertengahan jalan, malangnya rombongan yang ditompang oleh Syekh Abdul Qadir ini dirampak oleh lanun parang pasir. Dulu-dulu biasalah orang merampak, geng-geng parang pasir ini, itulah kesempatan dia nak cari duit, ya. Maka dia akan menunggu, menanti setiap rombongan tadi, dia menyorok dan dia akan menyerang, menyerbu rombongan tersebut. Silat-silat gaya dia bunuh, ya. Itu yang bahayanya, perompak parang pasir ini bahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir ni apabila ditanya oleh ketua perompak, bukan penyamun tu, bukan, bukan penyamun 40 orang tu, bukan, ya? Ini perompak betul ni yang tanya dia. Dia kata, wahai budak, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Kata nak Syekh Abdul Qadir, wahai tuan, saya tak bawa apa, saya hanya bawa keping dinar je. Ketua perompak ni tak percaya, dia ingat budak ni bergurau je, dia ingat budak ni main-main je. Dia kata, engkau ni biar betul, tengok tak ada benda pun yang kau bawa. Dia kata, ada beberapa keping dinar. Dia kata, tunjuk kepada aku. Kata puan-puan ni pun suruh Abdul Qadir ni tunjukkan duit. Dia pun seluk poket dia. Oh, patutlah, ketua puan-puan kata, duduk dalam jubah, ada t-shirt dalam pula. Dia buka zip, ambil beberapa keping dinar. Kemudian puan-puan ni tadi ambil juga, habis semua dia sapu duit Abdul Qadir tadi.

0: ada benda tinggal, habis semua dia sapu. Hak ahli rombongan ataupun semua dia ambil barang yang berharga. Nasib baik dia tak bunuh. Dia ambil, dia belah. Kemudian, apa yang menimpa Syekh Abdul Qadir itu adalah satu dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mak ada pesan. Pergi mana-mana, cakap betul. Pergi mana-mana, jangan bohong. Walaupun apa terjadi padamu, engkau bercakaplah benar. Syekh Abdul Qadir ni lugu. Dia ingat pesan mak dia. Mak dia pesan dulu, Abdul Qadir, sebelum engkau pergi melangkah, ikut mana-mana rombongan, apabila kamu berada di mana-mana saja, jangan sesekali berdusta, berbohong. Cakaplah betul, cakaplah benar. Dia ikut cakap nasihat mak dia. Tapi kalau kita tengok cerita ahli nujum, nujum empat belalang, Piramli pesan pada anak dia, kalau ada penghulu datang, ambil tahu ayah tak ada di rumah. Itu dia pesan dengan penghulu. Kalau dia datang rumah, beritahu ayah tak ada. Dia mengajar anak dia cakap bohong. Anak dia beritahu lah. Sampai penghulu ke rumah dia, penghulu tanya, mana ayah kamu? Ayah pesan. Ayah pesan beritahu penghulu, ayah tak ada. Penghulu tu sukalah. Oh, punya menipu. Nujum Pak Lala cerita. Ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Apa? Nak beritahu pada kita, ayah ke mak jangan sesekali mengajar anak cakap bohong. Nanti akan menjadi kelaziman. Akan menjadi kebiasaan. Sebab itu mak ayah kalau nak berkelahi, tak boleh kelahi depan anak-anak. Nanti anak-anak akan terkesan dengan perkelahian. Mak ayah tadi kata-mengata, caci maki, tak boleh nak bergaduh depan anak-anak. Sebab dia akan memberi kesan pada jiwa anak-anak tersebut. Itu sebab anak-anak lari, tak boleh duduk rumah. Panas, rumah dia rasa panas, macam neraka. Sepatutnya baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi baiti nari, rumahku nerakaku. Tak boleh jadi macam tu. Mana dia akan merosakkan. Jadi kita tengok juga satu filem, Firamli juga buat filem, namanya Anakku Sazali. Apa kata Sazali pada ayah dia? Maknanya bila ayah dia suruh Sazali ni jadi baik, anak yang baik, maka dia kata apa? Ayah buat silap. Ayahlah yang memberikan, memanjakan Sazali. Kalau 10 tahun dulu, bolehlah Sazali dengar 100% cakap ayah. Tapi ni tak bolehlah sebab Sazali dah besar. Ayah memanjakan anak, nak semua bagi. Akhirnya anak jadi anak durhaka. Kisah si tanggang, durhaka pada mak dia. Itu semua kisah pengajaran lah di dalam pengajian. Walaupun kisah itu adalah kisah yang lama, tapi memberi pengajaran, jangan sesekali menjadi si tanggang, anak durhaka pada ibu dan bapa. Orang susah, kemudian berdagang ikut kapal. Bila dah senang kahwin anak orang kaya, lupa mak dia, sampai tahap tak mengaku mak dia. Malu nak mengaku ibu tua yang membesarkan dia, yang menjaga makan minum dia, yang membasuh najis dia, ayah menjaga waktu malamnya. Mak tak tidur, perah susu, bagi susu. Tapi bila anak dah besar, seorang anak tak mampu menjaga mak dia. Bila mak dah tua, dia hantar ke mana? Hantar ke pusat jagaan orang-orang tua. Tahan lagi, dia hantar rumah orang tua. Ada setengah anak, hantar anak, ayah ke mak ke kat terminal bas, dia tinggal begitu saja. Dia belah gitu. Ada dalam masyarakat. Dia buangnya mak ayah dia. Sebab mak ayah dia dah uzur. Maknanya kalau di rumah, buang najis mengata-kata. Maknanya waktu kecil, mak ayah dia jaga dia kan. Maknanya berok, kencing, basuh. Tapi bila mak tua, mak uzur, dia tak sanggup nak jaga mak dia. Dia tak sanggup jaga mak dia. Tapi berlainan dengan kisah Wais Al-Qarni. Tahu kisah Wais Al-Qarni, adik-adik? Kenal Wais Al-Qarni? Buat-buat kenal ya. Tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal. Wais Al-Qarni ni sejarah dia. Dia adalah seorang penjual daging di pasar. Tapi bila habis jualan dia balik ke rumah, dia menyiapkan mak dia. Mandikan mak dia. Sikat rambut. Kemudian isi minyak apa semua. Dia jaga mak dia. Sampailah satu masa mak dia beritahu, Wais, mak teringin nak naik haji. Mak teringin nak pergi Mekah nak buat haji. Wais kata, tak ada hai mak. Wais bersedia. Bila mak dia menyuarakan keinginan dia untuk apa? Untuk melaksanakan ibadat haji, maka tak ada cara lain. Masa tu kereta tak ada, kenderaan tak ada, kapal terbang tak ada. Apa yang dia fikir, dia sendiri nak gendong mak dia. Bayangkan, dia sendiri nak gendong mak dia. Jadi apa yang dia buat, tiap-tiap hari habis waktu dia menjual di pasar, waktu petang dia akan training panjat bukit. Sambil panjat bukit, dia pikulnya anak lembu. Ini Wes punya kerja. Panjat bukit, isi anak lembu atas belakang, pikul. Orang tanya dia, orang kampung tanya, Wes, engkau ni buat benda pikul anak lembu naik atas bukit ni? Engkau gila ke, Wes? Tengok tiap-tiap petang, training. Kita jogging tau. Kita jogging tiap petang. Ini pikul lembu, anak lembu naik bukit. Beban, kata nak Wes gini, saya ni sedang dalam latihan. Nak bawa mak saya. Nak gendong sendiri dengan tubuh badan saya. Sebab mak saya waktu saya kecil susah payah menjaga saya. Jaga makan minum saya, pakaian saya. Cuci diri saya, bersih najis saya. Kemudian dah tua saya nak balas budi. Walaupun tak terbalas, saya nak balas budi dia. Maka hari ini saya training. Panjat bukit, pikul anak lembu. Akhirnya dia dapat stamina, dapat latihan mencukupi. Bila tibalah musim haji, dia pun berjalan lah. Gendong mak dia bawa pergi Mekah. Bayangkan tuan-tuan. Gendong mak dia, tawaf. 7 pusingan, bukan mudah. Dan ni kita boleh upah je, arak pikul kita ke, naik kenderaan ke, naik troli ke, tak ada masalah. Dulu-dulu tak ada troli, kena pikul sendiri atas belakang. Pengorbanan seorang anak kepada maknya sangatlah berbaloi. Wais ini adalah satu hamba Allah yang orang bumi tak kenal dia, tapi dia dikenali oleh penduduk langit. Jadi itulah kesimpulan daripada saya, dan saya serahkan balik kepada ahli panel yang kedua untuk buat rumusan. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita dah masuk ke pusingan akhir. Kita adalah umat akhir zaman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nak membina keluarga bahagia ni, tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar dah tadi panjang lebar, ya. Bahasanya kita ni tidak ada caralah. Kita sebagai orang Islam tak ada cara kecuali kita berpandukan pada agama kita. Jadi sebagai uswatun hasanahnya, sebagai ikutan yang terbaiknya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah Rasulullah, ada banyak kejadian yang boleh kita ambil contoh, antaranya apa? Sebab keluarga Rasulullah ni keluarga yang ceria. Memanglah susah tu memang adat lah. Ada sekali ada makan, ada sekali tak ada makan. Itu memang susah. Hidup atas dunia memang begitu. Tetapi walaupun dalam susah, mereka boleh bergelak ketawa. Boleh berseronok. Antaranya apa? Rasulullah dengan isterinya yang bernama Aisyah, mereka bersukan. Sekali-sekali Aisyah menang, sekali-sekali Rasulullah menang, kan? Jadi ini akhirnya mereka bergelak ketawa. Itu satu peristiwa. Yang keduanya, ketika makan, ketika minum, di mana Siti Aisyah minum, di situlah Rasulullah akan mencari mana bekah, mana tempat Siti Aisyah minum. Maka di situ dia akan minum. Menunjukkan ini kasih sayang yang sejati. Dan ada kejadian-kejadian yang lain. Satu hari Nabi pulang lewat. Satu hari Nabi pulang lewat. Nabi ini sebagai pemimpin negara nombor satu, banyak urusan yang perlu dibereskan. Jadi hari itu Nabi pulang lewat. Zaman tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp ni. Jadi nasiblah bila pulang lewat, dia tengok rumahnya sudah berkunci. Rasulullah bagi salam sekali dua, Aisyah tak jawab. Maka dia terus beranggapan mungkin Aisyah ni pun penat menguruskan rumah tangganya seharian. Jadi Rasulullah tak cakap banyak, dia ambil serban dia tidur depan rumah, kan? Jadi bila malam, Siti Aisyah rabu-rabu tengok, tak ada lagi Muhammad. Tak ada lagi, belum balik lagi. Jadi dia dah susah hati dah. Dia pergi tengok, ya Allah, ya Rasulullah. Dia buka pintu tengok Rasulullah depan pintu. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, maafkan saya, ya. Saya lalai, ya." Kata Rasulullah, "Tidak, bukan salah kamu. Aku yang salah. Aku balik lewat." Ya. Memang padan muka aku lah. Balik lewat. Ha, gitulah kan. Jadi maksudnya di dalam keluarga ni nak bina keluarga bahagia ni, kita tak boleh salah menyalah. Kalau nak cari salah ni memang ada. Dalam keluarga ni, kalau nak cari salah ni memang ada. Jadi jangan cari salah. Kalau ada, tutup. Kalau kita boleh telan, biar telan. Ya, orang kata walaupun pahit macam mana, biar kita telan sendiri. Ya, susah senang, biar sendiri yang kita tanggung azab sengsaranya. Sebab kita nak keluarga kita bahagia. Ni antara contoh-contohnya. Ya. Sebab kita orang Islam, tidak ada contoh yang paling terbaik. Contoh yang paling terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi untuk kita nak membina keluarga bahagia ini, kena usaha, ada kerjasama, saling faham memahami, ada ta'awun, ya, kena kerjasama, ya, dan paling pantang, ya, mementingkan diri. Paling pantang dalam keluarga ni mementingkan diri, ya. Maka itu tak boleh, ya. Dalam untuk kita nak membina keluarga, kita kena buang semua sifat-sifat yang tak elok ni. Antaranya iaitu mementingkan diri. Biarlah kita senang bersama, susah bersama. Sikit kita makan sikit seorang, banyak, ya, kita boleh tambah. Ha, kan? Jadi semua ahli keluarga kita kena ada kerjasama, toleransi, ya, bertolak ansur kalau ada apa-apa masalah. Ya. Kita kena berpegang, tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Carilah cara macam mana supaya masalah itu dapat diatasi. Dan sampai situ dululah, cukuplah, untuk kali ini. Apa yang paling penting, kita nak membina keluarga, mestilah kita bina dengan keimanan yang kukuh, berpandukan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kalau niat kita elok, Allah akan tolong kita. Sebab matlamat kita, keluarga kita ni kita nak bawa sampai ke akhirat. Ya. Selagi niat kita betul, insyaAllah Tuhan akan bantu kita. Minta ampun, minta maaf sekadar itu kemampuannya. Ya. Kalau ada salah dan silap daripada kami berdua, ya, minta ampun, minta maaf sekadar itulah kemampuannya. Dan mana-mana yang baik, insyaAllah bersama kita mendapat manfaat. Ya. Wabihi wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan Forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan kita tangguh dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalam.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, kids dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1P.

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Seperti tadi, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, selepas ini kita berhibur dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir. Baik, saudara, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti Kedah, di Kulim dan juga Bandar Baru, dan juga di kawasan Pulau Pinang, Perak, dan juga di kawasan Kelantan, Gua Musang, Kuala Kerai, dan juga terutama di kawasan Pahang, di Cameron Highlands, Selepis, Bentong dan juga Raub, dan juga di Selangor, di Hulu Selangor, Kuala Kangsar, Gombak dan juga Hulu Langat, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga di pedalaman Sabah dan juga Sarawak sehingga pukul 11 malam Khamis 1 Oktober 2026. Baik, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala
3: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pidan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Maukah anda? Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Itu tadi persembahan daripada Grace Kai Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grace Kai Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi sebenarnya, lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grace Kai Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air, dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grace Kai Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kental berdiri.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.11 minit pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya, selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya, mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Borong Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar Borong Hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu, tak pernah buat permintaan lagu.

bukan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Bersenda Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Uyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terpat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Bexon juga kembali, Bexon kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Bexon sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia, ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk geng Berhantu. "Selamat pagi semua sahabat geng Berhantu, jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan, Azlan, "Assalamualaikum, lagu saya nak lagu sayang data ni, Azlan geng Burung Hantu." InsyaAllah, insyaAllah, lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil, dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, "Layan Nasional FM sentiasa di hati." Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan, samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver, hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bucu Katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya.

Boya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di National FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang driver lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga, katanya GBH lah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahma dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. National FM, sentiasa di hati.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Zee, The Rebel Scam.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, biasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil katanya. Geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapu diri pada malam ini. Ada Bliana Rosena Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diriwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah, dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan bersempena dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saring di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan simpang 4 jalan kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat and stick. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik bawa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng

4 jam. Tu dia ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut hadir UTK untuk Nosnet FM di GBS 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai. Baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Borong Hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini seterusnya, lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke, Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke, Mama?
0: Tak payahlah, Kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey, Mama. Daddy, Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Salam Muhammad. Waja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Salih Allah Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih Allah Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi, tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung. Filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter. Ustaz, kami duduk pegang tasbih. Semua Allah yang tu je lah. Tentu Allah SWT Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apa lah, boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah. Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa, tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom tu groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu. kasih sayang tu, Allahumma sayyidina Muhammad. Dan groom kepada cinta ini dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma sayyidina Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sayyidina Muhammad berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan tengok. Waktu belum kahwin, nak keluar kena habaq 2 jam awal yo. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tu ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hui, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang make up, dia tengok, hui, siapa ni? Ailah. Lah, macam aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duk tani. Kain apa ni? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Lima? Kenai kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya semua aman, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata, 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata, sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar bekerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar bekerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstick merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyidina Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyidina Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? Berhias dah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick. Minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka. Yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu. Untuk suami dia. Ni bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya, di rumah, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok, dia tak bagi saya pakai baju, tak payah pakai.
1: Allahumma salli wa sallim

0: Hey Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Tiga Suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Walau bolin, bukan jalan orang yang sesat.

0: Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, supaya kehidupan kita ni kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Ha, jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing, insya-Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Glacier. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 203 hingga ayat 212.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

النسل والله لا يحب الفساد.

الأمر وإلى الله ترجع الأمور.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow. Selamat pagi.
1: Macam Ustaz Ben.
0: Eh? Selamat pagi diucapkan kepada yang mendengarkan kami di Pahang FM ketika ini. Ini
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini adalah pembukaan siaran bagi edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dah 2 Oktober dah ni kita.
1: Ya, semalam 1 Oktober saya dah merasmikan, Ben.
0: Dah merasmikan, eh?
1: Dalam zon persona. Selepas Hezri dan Usop lah.
0: Ya.
1: Dan hari ni maksudnya waktu solat fardu subuh tadi pada jam 5.47 minit pagi. Kepada anda, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Ya.
1: Macam buka puasa tak?
0: Macam buka puasa. Baik, sekarang dah pun 6.21 minit pagi. Ya. 6.30 pagi nanti seperti biasa kita akan ikuti tazkirah bertajuk Jangan Terikut Ikut oleh Ustaz Nizam Nawawi. Dan kita nak, sementara ada waktu pagi ni apa ni, kita nak mungkin nak wish jugalah kepada peniaga-peniaga kita pagi ni kan. Mungkin ada yang baru buka kedai pukul 6 pagi tadi. Betul. Kan ada yang dah nebar roti canai katanya.
1: Sebab Ben teringin nak roti canai. Dia kata, mana roti canai orang Melayu? Astaghfirullahalazim.
0: Ada dah menebar roti canai pagi ni kat Indapura katanya. Dah ambil booking sampai pukul 6 pagi. Nampak orang booking. Meniaga.
1: Awak telefon tu nak booking lah.
0: Saya PM je. Bila tahu jauh, okeylah tak apalah, saya nak konti. Baik. Kita ucapkan selamat kepada peniaga-peniaga kita. Semoga dipermudahkan rezeki hari ini.
1: Yeah.
0: Semoga orang kata pelanggan bertambah hari ini.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tak kira apa jua yang anda lakukan.
0: Betul.
1: Dan pengisian hari ini, Ben, kita agak penuh pengisian zon aktif pagi ini. Kerana kita ada dua lintas langsung daripada apa nama ni,
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan
1: Madani. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan. Dan kita akan bersama dengan Ana dan Zuhaimi.
0: Betul.
1: Di lokasi nanti.
0: InsyaAllah pada jam 7.30 pagi nanti dan juga pada jam 9.30 pagi nanti.
1: Baik.
0: Baik, kita nak rehat dulu seketika apa ni?
1: Baru nak mula dah rehat.
0: Rehat sekejap. Mengoh nak.
1: Kita fikir nak makan apa pagi ni.
0: Roti canai pagi ni.
1: Untuk anda yang baru saja memulakan hari anda, jangan kalut-kalut. Kita mulakan hari kita dengan mungkin senyuman. Paling mudah, Ben, eh? Okey, selepas itu barulah kita baca bismillah dulu macam Ben.
0: Betul. Awak dah ada pronunciation dah sekarang ni. Kalut. Sebut kalut. Dulu kalut. Sebut kalut. Jangan kalut-kalut. Sekarang dah ada yang kalut-kalut. Pandai dah. Ada dah pronunciation.
1: Ya. Oh, saya tak sabar nak pasal.
0: Salah tu.
1: Aduh, macam mana?
0: Kejap lagi kita akan belajar.
1: Okey. Terus dengan Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan dengan saudara-saudari satu kisah. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Saudara-saudari, satu hari ada seorang anak murid dengan seorang tok guru. Jadi tok guru dengan anak murid kesayangan ini, dia pun mintalah anak tolong. Dia minta tolong anak murid kesayangan ini pergi beli terung di kedai, sebab dia nak ajak anak murid dia ni makan. Tok guru dia ni dalam banyak-banyak anak murid, anak murid ni dia sayang. Jadi dia minta tolong pergi beli terung kat kedai, sebab dia berhasrat nak ajak anak murid dia ni makan sekali dengan dia di rumah nanti. Cuma dia pesan, bila awak beli terung tu nanti, sampai di rumah nanti awak campak je ke tingkap dapur rumah saya. Nanti isteri saya tu pandai-pandailah dia. Dia pandailah. Bila awak campak tu nanti masuk ikut tingkap, nanti dia ambil lah. Lepas tu dia masakkanlah lauk untuk tengah hari tu. Kemudian, lepas dia beli, dia pun campaklah ikut tingkap. Lalu, berlakulah seperti mana yang dirancangkan tadi. Kemudian, esok harinya, tok guru pesan lagi kepada anak murid dia. Dia kata, semalam kita dah makan gulai terung, hari ini kita nak makan gulai ikan masin pula. Okey, aku nak, tok guru kata, aku nak engkau pergi beli ikan masin, ikan kering dekat kedai runcit semalam. Lepas tu macam biasalah, dah sampai kat rumah aku nanti, engkau campak saja ikan kering itu melalui tingkap dapur rumah aku. Nanti orang rumah aku pandailah dia ambil, dia masak buat gulai ikan masin. Nanti kita makan sama-sama ya. Kemudian anak murid dia ni pun ikutlah cakap tok guru dia ni, pergi beli, campak ikut tingkap, kemudian makanlah dia tengah hari tu. Esoknya tok guru dia panggil lagi anak murid dia ni, kata, okey, hari ni kita nak makan benda lain pula. Kita nak makan gulai lemak telur. Okey, engkau pergi beli telur 10 biji, ingat 10 biji, bukan 8 biji, beli 10 biji, ingat 10 biji, beli kat kedai runcit semalam. Okey. Kemudian tok anak murid dia ni pun belilah telur 10 biji. Sampai di rumah tok guru dia, dia pun terfikir, alamak, aku lupa nak tanya tok guru aku tadi, lepas aku dah beli telur ni nak buat apa? Semalam dan semalam terung ikan masin aku campak je. Tok guru pesan campak ikut tingkap, nanti orang rumah dia ambil. Campak je lah, nanti pandailah orang rumah dia ambil. Dia pun campak lah telur tadi 10 biji masuk ikut tingkap. Tuan-tuan, telur ni kalau kita baling ikut tingkap, pecah lah. Jadi pecah lah 10 biji telur tadi. Jadi apa pengajaran daripada kisah ini? Pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini ialah, dalam kita nak membuat sesuatu benda, kita kena fikir dulu. Jangan pakai ikut saja. Ikut tanpa berfikir ni, dia akan menghilangkan rasional akal. Macam tadi, dia teringat ke semalam, dia lempar saja. Yang telur pun nak lempar juga. Jangan. Sebab tu, kita contoh orang beratur nak isi minyak panjang beratur, kita pun pergi beratur juga isi minyak. Bila dah habis isi minyak berjam-jam beratur, dah habis isi minyak, kita ingat harga minyak petrol naik, rupanya lepas dah isi minyak baru tahu rupanya harga minyak masak yang naik. La ilaha illallah. Sebab tu kita jangan ikut-ikut orang, tanya dulu. Nak ikut kena ada ilmu pengetahuan. Jadi saudara-saudari sekalian, ayuh mulai hari ini, dalam kita nak membuat sesuatu perkara, jika kita tak tahu, kita tanya. Kita kena ada ilmu pengetahuan berkenaan dengannya. Kita tak tahu, kita tanya ya. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Moga bertemu lagi di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call bingung. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: luar dan kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, orang asli selain bidang teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Dan penyediaan belanjawan itu memerlukan penelitian terhadap pelbagai permintaan daripada ribuan persatuan, ratusan jabatan serta puluhan kementerian. Dan belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan di Dewan Rakyat. Maksudnya 9 Oktober inilah kan?
1: Ya, betul ini.
0: Dan ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 dengan tumpuan kepada tiga tonggak iaitu ekonomi madani, menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan rakyat serta memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara.
1: Itu dia ya antara rangkuman antara tajuk utama akhbar mengenai belanjawan pada 9 Oktober depan Dan kita beralih pula ke negeri Pahang. Di mana Jabatan Perhutanan Negeri Pahang menahan 9 individu Ben yang dipercayai terlibat dalam aktiviti perlombongan emas tanpa kebenaran di Kompartmen 152 dan 153 Hutan Simpan Bukit Ibam Rompin. Dan mereka terdiri daripada 7 lelaki dan 2 wanita yang ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh Pejabat Hutan Daerah Rompin. Dan hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa lubang yang dipercayai digali bagi mendapatkan emas dengan kedalaman antara 2 hingga 3 meter dan beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk aktiviti itu disita termasuk mesin pam air yang diubah suai dan kuali. Dan aktiviti perlombongan berkenaan dipercayai meliputi kawasan kira-kira 1.62 hektar dengan anggaran kerugian berdasarkan kos pemulihan kawasan hutan berjumlah RM24,300. Dan kesemua individu yang disyaki dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikuti peruntukan enakmen perhutanan negara yang berkuat kuasa.
0: Baik, itu berita mengenai perlombongan emas haram di Rompin apa ni
1: Ya, Bukit Ibam.
0: Di Bukit Ibam. Baik, seterusnya Kerajaan Negeri Pahang berhasrat memperkukuh hubungan antara inovasi teknologi tempatan dengan pelaburan langsung asing atau FDI bagi meningkatkan daya saing industri negara negeri. Tumpuan turut diberikan pada sektor pertanian berasaskan teknologi pintar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pahang Gus yang Berhad, Teknologi Safendi Muhammad Isa, kerjasama antara FDI dan pelaburan langsung domestik atau DDI perlu diperkukuh supaya industri tempatan terus mendapat manfaat daripada kemasukan pelaburan ke negeri ini. Bila berkata industri tempatan bukan sekadar perlu menjadi pemerhati, sebaliknya berperanan sebagai pembekal rakan teknologi, penyelidikan dan pembangunan atau R&D serta rakan perniagaan kepada pelabur. Dan kerjasama antara universiti dan pemain industri juga perlu diperkasa supaya hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada penyelesaian praktikal dan berpotensi untuk dikomersialkan. Dan usaha ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor pertanian bernilai tinggi serta memperkukuh kedudukan Pahang dalam menghubungkan sumber tempatan, kepakaran teknologi dan inovasi dengan peluang pasaran global. Baik, itu mengenai Pahang akan perkukuh teknologi dan juga pelaburan. Baik, kita ke berita seterusnya apa ni?
1: Okey, antara berita sukan yang kami akan kongsi dengan anda, Malaysia berjaya menewaskan juara 4 kali Korea Selatan dengan keputusan 2-1 dalam aksi separuh akhir hoki lelaki sukan Asia. Dan penyerang negara Azrai Aizat Abu Kamal muncul wira Speedy Tigers apabila meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti dan minit ke-45 melalui pukulan penalti. Dan Korea Selatan memperoleh gol menerusi Lee Jansan pada minit ke-42 dan kemenangan itu membawa Malaysia ke final untuk berdepan juara bertahan India pada Sabtu ini. Dan India pula menewaskan Pakistan dengan keputusan 4-3 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Ini merupakan kali ketiga Malaysia melangkah ke final Sukan Asia selepas meraih pingat perak ke Guangzhou pada 2010 dan Indonesia pada 2018.
0: Baik, itu berita mengenai Malaysia ke final hoki lelaki Sukan Asia. Tahniah diucapkan. Baik, itu antara tajuk-tajuk utama akhbar yang sempat kami kongsikan dengan anda untuk hari ini 2 Oktober 2026. Jadi kalau anda nak tahu lebih berita, jadi boleh layari portal-portal rasmi berita-berita utama untuk dapatkan lebih lagi berita lah.
1: Dan satu lagi kami nak selit ya, Ben, ucapan takziah semoga apa nama cepat sembuh, di mana penyanyi rock legenda Datuk Nash 67 bersyukur hanya mengalami kecederaan luaran selepas terbabit dalam kemalangan motosikal semalam katanya ketika dalam perjalanan pulang dari surau malam semalam. Jadi moga cepat sembuh ya, kami dari Pang FM mengucapkan

0: kepada Datuk Nej, ya.
1: Baik, sekarang dah pun 6.50 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita Artian Makassar Puri bagi ikuti utama 7 pagi disusuli hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali bersama Benda Afni dalam Zora Aktif hanya di Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: програма «Дні крутіші ранка».
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Bang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang pun 7.31 minit pagi, Afni.
0: Okey, sebenarnya kita sangat excited sebenarnya, Ben. Kita nak berlintas langsung hari ini.
1: Ke mana?
0: Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan. Di mana kita ada Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026.
1: Baik, kita terus saja bersama rakan tugas DJ Ana di sana.
0: Silakan, Ana.
2: Okay, assalamualaikum buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan hari ini Jumaat 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Pahang FM istimewa pagi ini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan bersempena Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Dan pagi ini masih lagi berjodoh dengan orang yang sama. Cewa, sebab semalam saya dah bersama di Konti Pahang FM. Dan betul, pagi ini kita nak bersama dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan, Puan Nur Zaini Azlina binti Zainuddin Elias Zaidan. Assalamualaikum, Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kita berjumpa, berjodoh di sini pula.
0: Ya, betul,
3: pada pagi ini. Sebab berdebar sebenarnya.
0: Ya, saya faham. Semalam kita lebih santai, Puan.
3: Betul.
0: Tapi daripada pagi sampai tadi, Puan ke sana, ke sini, ke sana. Sebab memang banyak tugas yang perlu diselesaikan lah untuk pagi ni, kan. Okey, jadi pertamanya mungkin kita nak tahu, Puan, selepas Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan ni ataupun MGSS telah terpilih sebagai sekolah angkat madani, macam mana agaknya penerimaan warga sekolah sendiri dengan pengiktirafan ini?
3: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya kami orang kata menadah tangan, merafakkan rasa kesyukuran ya, kerana telah pun terpilih ya dalam program Sekolah Angkat Madani pada tahun 2026 ya.
0: Okay.
3: Jika dilihat ya, pemilihannya bukan saja kita kita rasakan satu penghargaan kepada sekolah, tetapi juga satu amanah dan peluang yang besar untuk sekolah terus meningkatkan lagi kualiti pendidikan. Jadi serta memberi pengalaman yang lebih bermakna kepada murid-murid. Dan juga saya lihat pengiktirafan ini adalah satu usaha yang perlunya berterusan oleh warga MGSS itu sendiri dalam bidang kepimpinan akademik, co-curriculum dan juga dalam bidang pembangunan sahsiah murid.
0: Okey, baik. Dan mungkin Puan boleh ceritakan sikit apa agaknya sumbangan yang diterima oleh pihak sekolah lah setelah menjadi sekolah angkat madani ini?
3: Sebenarnya ada pelbagai sumbangan yang kita dapat, terutamanya dari sudut penyelenggaraan ya.
0: Okey.
3: Jadi kita ada beberapa penyelenggaraan yang kita laksanakan seperti di pusat sumber sekolah, bilik ICT ya, juga di dewan ya. Yang sedang anak-anak kita nantikan ya, para tetamu dan div-div yang akan hadir sebentar lagi. Juga yang lebih lagi kepada pasukan pancaragam kami lah.
0: Okay.
3: Yang mana terdiri pada 75 kekuatan ahlinya dan dibimbing dididik dibimbing oleh kurang lebih 10 orang guru.
0: Okey, baik. Akhir sekali, Puan. Sebab jagi Puan ni dah busy ni. Dah berdebor-debor dah katanya,
3: betul,
0: kan.
3: Betul.
0: Okey, apa agaknya harapan Puan dan juga warga sekolah untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan di masa akan datang dan mungkin perancangannya akan datang?
3: Ya, jadi seperti saya pasti seperti sekolah lainnya, kita sangat mengharapkan kerjasama ini akan berterusan. Yang mana hari ini merupakan orang kata tercetusnya satu sejarah ya, kerjasama yang lebih erat lagi antara warga sekolah ya, bawah institusi pendidikan bersama dengan pihak RTM itu sendiri ya. Jadi harapan kami agar hubungan ini, jalinan jaringan ini akan berterusan ya, dan memberi manfaat kepada semua.
0: Insya-Allah
3: RTM datang bertandang ke sekolah kami pada pagi ini.
0: Okey, baik. Terima kasih, Puan, bersama dengan Pahang FM pagi ini ya.
3: Baik, terima kasih juga hadir.
0: Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan bersempena dengan Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani. InsyaAllah dari masa ke semasa Pahang FM akan membawakan laporan istimewa kepada anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ben dan juga Afni di Konti Pahang FM. Sila.
1: Baik, terima kasih, Ana. Itu Ana langsung dari SMK Perempuan Methodist Kuantan, Afni.
0: Ya.
1: Sempena Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026.
0: Ya. Dan kita insyaAllah akan bersama lagi dengan
1: tugas yang lain
0: pada 9.30 minit pagi nanti pula ya. Dan hari ini juga, Ben, kita tak sabar sebenarnya kerana sebab
3: kerana sebab pula dah. Kerana hari ini juga warga RTM Pahang akan menerima lawatan rasmi ya. Datuk
1: Aswad Ismail ya, merupakan ketua pengarah penyiaran RTM
3: Pahang. Okey, jadi okey, baiklah. Dan okey, apa kata kita berhibur seketika sebelum kita ke kabar Pahang 7.45 pagi nanti.
1: Betul. Terus dengan Adinda lah Ahmad Pahang FM.
3: Satu pilihan.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Negara Kelantan. Menurut The Mines Resort and Golf Club, matlamat utama kejohanan itu adalah untuk melahirkan lebih ramai pemain berwibawa tempatan selain bertindak sebagai batu loncatan penting sebelum saingan bertaraf antarabangsa menjelang kejohanan Maybank Championship tidak lama lagi. Katanya penganjuran itu membawa mesej yang jelas kepada generasi muda bahawa kerjaya dalam bidang sukan golf profesional bukan sekadar mustahil untuk dicapai oleh wanita Malaysia. Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat RR bagi menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses terus dari hujung jari rakyat. Ketua Kesetiausahaan Negara KSN Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara dengan penggunaan RR juga berfungsi sebagai platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Beliau turut mengingatkan agensi kerajaan agar tidak mudah berasa selesa apabila sesuatu aduan itu berjaya diselesaikan secara sekali sahaja. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerana birokrasi RKB, beliau berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini dengan 496 daripadanya siap. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Menerusi belanjawan negeri sebelum ini, Kerajaan Pahang memperuntukkan 235.95 juta ringgit pada hal ehwal Islam, meningkat 33.53 juta ringgit berbanding tahun 2025. Peruntukan berkenaan termasuk 116.58 juta ringgit bagi dana operasi sekolah agama dan bantuan RM10,000 kepada setiap masjid di negeri itu. Menurut Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail, pendidikan berteraskan Al-Quran perlu diberi perhatian bagi membentuk generasi yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, malah mampu menguasai Al-Quran dan mengaplikasikan ilmu agama dalam bidang profesional. Ujarnya, usaha memperkukuh syiar Islam itu juga menjadi antara pendekatan kerajaan negeri dalam menjawab persepsi bahawa pentadbiran Pahang tidak mengutamakan Islam. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing semalam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan sejumlah RM100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala masing-masing RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Menurut MOF, bagi penerima STR dan e-kasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik